0: Dudul Sobat Budaya, informasi pertama, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus memperluas peluang kerja bagi putra daerah melalui sektor industri migas. Sebanyak 20 serta program SDM Unggul Mubah diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi di PP SDM Migas Cepu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah berharap lulusan program mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor hulu dan hilir migas. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Heriandi Sinulinga menyerahkan langsung para peserta. Penyerahan dilakukan kepada pihak PPSDM Migas Cepu pada hari Selasa 9 Juni yang lalu. Rombongan peserta diterima koordinasi pelaksanaan pergambangan SDM PPSDM Migas FX Yudi Triyono. Kunjungan tersebut menjadi awal pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi peserta asal Musi Banyuasin. Dudul Sobat Budaya, untuk informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulans dan 1 unit mobil toilet kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim pada hari Senin 8 Juni 2026. Bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL tersebut ditunjukkan untuk mendukung kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di daerah. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Deputi 1 KAI Dap 3 Palembang, Bondan Motiliu, didampingi tim TJSL KAI Dap 3 Palembang kepada Bupati Muara Enim Edison, yang didampingi Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim Abdul Razik Putra beserta jajaran pemerintah daerah. Sekian info sedengar, ingat perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodol pacak melo media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodol untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodol melalui line WhatsApp dan juga WhatsApp. SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo C. Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Selagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: teman bro dua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya, Pak Ido dulur, masih di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan kita tunda dikit beja tembokannya Ido dulur, suara budaya. Cara saya ucap kebaya bagi dulur kita yang saat ini sudah memulai segala aktivitasnya. Semoga apa yang kita rencanakan di hari ini berjalan sukses, berjalan lancar sesuai dengan harapan ya. Jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk berbuat lebih baik, bekerja lebih giat, dan terus menebarkan kebaikan kepada sesamu. Wah, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi kita di lingkungan sekitar kita. Jadi untuk dulur kita yang masih menikmati hangatnya pagi bersama keluarganya, semoga kebersamaan tetap menjadi sumber semangat dan energi yang positif untuk dalam menjalani segala aktivitas di sepanjang pagi ini. Wow, terima kasih telah tetap bersama RRI Perempat bersama kami. Semoga dulur tetap setia bersama siaran kami yang terus akan menemani segala aktivitas dulur galau-galau di pagi hari ini dengan berbagai segala informasi, inspirasi, dan juga hiburan-hiburan yang menarik ya. Kulo Cik Rasid, selamat menikmati Pro 4 Palembang. Aduh bujang tembokan.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.
4: Soalnya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Bung di mana ya? Bung di sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ketika terjadi sebuah bencana gempa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sering mengeluarkan istilah epicentrum untuk menentukan di mana lokasi gempa berada. Tak hanya itu, selama pandemi berlangsung, istilah epicentrum juga kerap muncul untuk menandakan sebuah negara atau wilayah dengan penyebaran COVID-19 yang paling banyak dan menonjol. Lalu, apakah epicentrum itu? Epicentrum adalah titik pada permukaan bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi. Dengan kata lain, BMKG biasanya menyebut epicentrum untuk menunjukkan titik pusat gempa yang ada di suatu wilayah. Lalu istilah epicentrum muncul ketika penyebaran virus corona mulai merebak di Wuhan, Italia, New York, hingga India. Istilah epicentrum dimaksudkan untuk menandai titik wilayah di mana kasus penularan virus sangatlah banyak.
1: Baik dulur, masih di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur Sobat Budaya, sesuai dengan hari ini tema kita tanggap bencana dengan subtemanya siap sebelum bencana datang. Kaget dulur Sobat Budaya, pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di Perumpak Palembang di acara Anjang Sano di jam 8 KGE. Dulur pacak berinteraksi di 0711-341-656. Dulu Sobat Budaya, sekarang cara saya akan menunjuk ke informasi ini daerah dulur kita Hendra Widodo Tanah Jambi. Wah. Jadi kepolisian bersama warga bergotong royong memperbaiki jalan berlubang di Kelurahan Tanah Jambi, Kecamatan Sukorami, Kota Palembang hari kemarin Selasa 9 Juni 2026. Jadi langkah tersebut diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi dulur kita yang berlalu lintas di sana agar supaya pajak selamat bagi pengguna jalan di sana. Kegiatan itu didampingi Kapolsek Sukorami, Kompol Alek Andrio, bersama personel Babin Kamtibmas dan juga masyarakat setempat. Perbaikan di jalan dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai laporan warga yang mengeluhkan, termasuk Cik Endra kali ini, kondisi jalan yang rusak dan berlubang yang dinilai membahayakan pengendara, terutama saat malam hari maupun ketika hari hujan. Nah, jadi dulur, mungkin kaget ado cak model cak ini nak jalan yang berlubang di daerah kita di mana baik di Sumatera Selatan, pacak berhubungan dengan perumpat agar supaya disampai ke insya Allah agak didengar oleh pihak terkait ataupun stakeholder yang bersangkutan Nah, kalau cak ini kan dijinguk mungkin dari polsek sini, dari pihak terkait yang berwenang kira-kira lamu nak berbagainya, jadi mereka berinisiatif. Wah, bagusnya jadi warga dan juga polsek Sukorami berinisiatif untuk menampal. Wah, menampal secara swasembada. Jadi mereka bergotong royong enggak tahu cak mano ceritonyo cara ngumpul ke semen sama batu itu, sehingga terjadilah penampalan jalan-jalan yang di daerah sano daerah Tanah Jambi tempat Cik Endra sano tapi enggak tahu tempat ini mano, pokoknya Tanah Jambi. Baik dulur, jangan kemana, tetap aja di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, dak kati urusan dari Ponjen. Ini cak model cak Aspin ini kati urusan ini.

0: Minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Nah, sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu saya budayo untuk informasi pertama, peringatan Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh hari ini setiap 10 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital secara bijak, positif dan bertanggung jawab. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif membagi ke konten yang edukatif, inspiratif dan juga bermanfaat. Kotim Pengelolaan Opini Publik dan Kotim Bakohumas Palembang, CP Nugraha mengatakan, Hari Media Sosial Indonesia bertujuan mendorong netizen agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi di ruang jerit digital. Menurutnya, media sosial memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Jadi, karena itu, penggunaan media sosial perlu dibiasa ke diri untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada wong lain. Dulu saya mulai untuk informasi selanjutnya, upaya penurunan stunting di Kota Palembang menunjukkan arah positif sepanjang 2026. Pemerintah kini memperkuat intervensi sejak masa kehamilan untuk mencegah lahirnya generasi berisiko stunting. Data Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat jumlah balita stunting turun dari 157 kasus pada 2025 yang lalu menjadi 139 kasus hingga April 2026. Capaian tersebut mendorong pemerintah memperluas langkah pencegahan pada kelompok yang paling rentan. Salah satu strategi yang dijalankan adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang berisiko stunting. Program tersebut dilaksanakan tim penggerak PKK Kota Palembang di seluruh kecamatan di Kota Palembang. Sekian info seringat, ingat Forum 4 berproduksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rai.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897 7884884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Mancik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4,

gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasite di sini merengek dulur dari pagi tadi, dari jam 5 sampai kage jam 10. Wah. Sekarang di jam 8 seperti yang Cek Rasite omong tadi, kita diasuk di acara kita Anjang Sana. Jadi dulur pecak melok ke sini berinteraksi dengan Cek Rasite di 0711 351 656. Jadi dulur pecak telepon ke sini, pajak ngomong ada apa yang perlu disampaikan ke, mungkin keadaan cuaca sekarang ini, apapun keadaan jalan yang ada di kampung dulur, ataupun hal-hal yang perlu disampaikan agar supaya didengar oleh pihak yang terkait atau stakeholder yang ada di kota kita. Galau-galau udah Cailah sudah ada nih telepon di perempat kita. Kita sambut baik dulu kita siapa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Cak Rasit. Yang ganteng.
0: Ganteng kuadrat ya.
1: Ganteng. Cuaca grimis
0: ya. Wow, grimis nah,
1: ya. Cuman bukan grimis ya tuh, grimis tes
0: itu. Oh iyo, tadi cek ada kawan kita dari dia baliknya ke daerah Kalidoni. Pakai jas hujan tadi cek. Gue jenguk. Yuk. Di situ, daerah situ hujan cek, cak spin. Daerah Kalidoni sana weh. Lah deres katanya.
1: Berarti dengan lagi lebat ini aku nak bergeseran.
0: Tidak
1: usah. Kalidoni ada lagi dengan bedar roof nih.
0: Kita kan daerah kita ada gajah.
1: Ayo gampang aku tinggal mundur aja.
0: Iya.
1: Kalau jalan ramai lancar.
0: Nah itu ya.
1: Kadang dikit dikit macet, kadang tak agak lancar kena bawa budak tu ada yang libur.
0: Oh iyo, budak kelas 3 kalau tamat, budak 3 SMA ada ya. Sebagian juga sekarang yang kelas, kalau di SMA ada kelas 10, 11 lagi ulangan. Iyo, jadi mungkin agak sepi dikit ya, tak perlu lah itu nih anda ya, macetnya anda. Kenapa?
1: Ada tema kan?
0: Ada sih kita itu cek.
1: Aku tadi nak sampai ke dikit ya, nak nyampe ke pesan dari kawan-kawan disabilitas.
0: Apa dia tuh cek?
1: Tujuannya untuk mengpendilang ke dalam.
0: Apa dia cek?
1: Itu kan kami kan ada yayasan, ada persatuan. Kemarin kan dia ada ucapan yang agak nyakit ke hati teman-teman disabilitas. Memang tujuannya ke Ciakmi kan. Cuman kami komunitas disabilitasnya di kita yang merasa tersakiti juga loh.
0: Karena
1: omongan mau pendi kemarin tuh langsung nyinggung ke fisik. Jadi cuma nyampe gue tolong klarifikasi be omong pendi yang menerima tuh.
0: Oke, siap.
1: Karena takut akhirnya kalau dibawa kawan-kawan ke forum, kawan-kawan ke forum, mau pendi itulah yang saru.
0: Iya.
1: Nah, karena contoh, mungkin jelasin tahu yang pembulian di Kampung Iwa itu kan. Nah itu sampai sekarang masih digodok oleh kawan-kawan. Dia minta maaf sini, minta maaf sana.
0: Iya.
1: Nah takutnya, nah juga aman dia lah digodok oleh kawan-kawan. Nah taruh dia dulu lah, taruh. Mereka udah mulu.
0: Siap. Oke. Oke, Cik Aspin ya. Iya, siap. Oke, kita. Oke, siap. Oke. Iya.
1: Dari malam ke telepon.
0: Oke. Oke, Cik Aspin. Kaget kita tuk ya. Iya, oke, siap. Oke. Bye, Cik Aspin. Iya. Siap. Oke, siap. Oke, Cik Aspin. Oke, siap, Cik Aspin. Oke, Cik Aspin. Yuk. Oke, baik. Oh yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Aspin eh. Semoga agak cepat clear eh. Sekarang kita berdua dulu kalau-kalau eh. Baik di belakang Cik Aspin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia?
0: Aku tuh baru nak siapa lah dulu gitu nih deh.
2: Senang
0: nak nganjok kamu? Tidak, aku tuh masih nereng siapa kita cek?
2: Siapa lah?
0: Yang
2: selalu aktif ini.
0: Balik kemana coba? Balik kemana?
2: Jatuh hotel.
0: Wah, Iwan KTP. Oke, cek Iwan KTP.
2: Dari pagi-pagi lah
0: hotel. No, kawe. Cak Iwan, cak mana keadaan cuaca di KTP, Kak Iwan?
2: Mendung,
0: Cak Rasid. Oh, masih mendung tapi ya?
2: Wah, mendung gelap ya, cak hujan, cak raju ini.
0: Oh, iya, alhamdulillah.
2: Caknya merata, cak, kalau di aku nengok ke pojok sini.
0: Gelap.
2: Aku tanya, pas nak masuk kan keluar dulu, nengok keadaan cuaca kan.
0: Cak
2: Rasid menggawin di dalam.
0: Iya, benar juga. Aku juga cak itu juga tadi, cak. Nengok keluar ya, cak mana, caknya kabut-kabut dah ya.
2: Ya, kalau di dalam mendung nanti.
0: Kita jenguk tadi ada
2: terang, ada tak rata kalau sebab kalau di pucuk kita ni merata gelapnya.
0: Okey, siap-siap. Mana
2: cerita kita?
0: Kita ada temanya itu tanggap bencana. Siap-siap sebelum bencana datang. Nah, kira-kira menurut Cik Iwan, kira-kira apalah Cik Iwan yang perlu kita siap ke dah? Katanya ke depan ini katanya nak bakal kemarau panjang dah?
2: Iyo,
0: kira-kira menurut Cik Iwan, apalah yang perlu kita siap ke Cik Iwan?
2: Kalau soal kemarau panjang ini tidak tahu aku biasa. Persiapan kita apalagi bencana tuh. Bencana tuh kalau menurut daerah kita ini apa bukan tempat cak pergunungan.
0: Iyo.
2: Perasa aman-aman baik cak. Tapi kalau soal bencana kemarau ini di sini biasanya ini ya. Banyu kalau
0: biasa. Nah, banyu kalau kita kota ni banyu cak itu nih kayak mana?
2: Kita di kota ni banyu.
0: Banyu agak sagu dikit.
2: Iyo, bukan tak dia. Kata kesaro tidak sebenarnya itu terus tapi ini apa dalam sehari itu pernah mati kan ya? Tapi malamnya itu pernah itu
0: nah iya benar jalan
2: persiapan
0: iyo
2: apa itu tekmon atau drum ya
0: taruh
2: sebenarnya gitu
0: tapi Cik Iwan
2: tekmon yang pastinya nak ada
0: kalau pacak ngusul ke Cik Iwan ya PDAM tuh kalau nak mati ke malam baik benar tak Cik Iwan
2: iya sebenarnya alam pacak ngusul tu sering mati-mati.
0: Iyo, dah kalau pacak jangan mati-mati.
2: Banyak maki kita banyak bayar juga.
0: Tidak. Kalau seandainya nak harus mati menurut aku Cik Iwan ya. Cak mana kita ngusul ke malam bayar Cik Iwan ya. Karena kan malam tu. Iyo, benar Cik Iwan.
2: Iyo, dah jam 10 tu sampai subuh misalnya.
0: Mati kelah, tak apa boleh. Iyo, iyo. Kalau kena gitu, Cak mana Cik Iwan? Kamu setuju tak kira-kira?
2: Setuju. Kamu macam lemak macam. Yang lemak mah setuju tu lah.
0: Setuju tu lah.
2: Lemak tu lah tidak setuju. Jangan mati ini 24 jam lah.
0: Sago itu dah Kalau daerah kita, daerah dusun, nah itu agak saro kayak mana? Misalnya yang banyak apa namanya? Yang banyak lahan-lahan gambut yang kering, dah
2: Iya.
0: Mungkin dulu kita yang
2: dusun aku juga.
0: Dusun mana cewek?
2: Marum ini termasuk batu banyak ini. Tak cerita kadang sedih juga gagal panen istilah tuan baik sawah kan. Itu kadang sedih juga dulu orang tua kan banyak juga di dusun masih awal.
0: Di mana Cik Iwan? Dusun Cik Iwan?
2: Di Pemulut.
0: Oh, Pemulut. Oh, parah inilah
2: Parah, 3-4 jam datang.
0: Kita
2: dekat.
0: Oh ya, kemarin itu Cik Iwan ke Pemulutan hari Minggu dusun kemarin.
2: Apa?
0: Yang di kecamatannya Cik Iwan?
2: Oh, kecamatan Pemulutan ya?
0: Yo, ada ponan dulur kan. Kawannya ponan itu.
2: Oh, kan nikah,
0: ada acara ini. Dia kemarin kondangan, jadi pas balik ke dusun tu barengan kan, kuantar ke balik pergi kuantar ke rumah dia.
2: Apa tak mampir tempat Sarul kamu aja?
0: Nah itu juga Iwan, itu aku kurang tahu di mana tempat Sarul tu.
2: Kalau kamu pemulutan pusatnya silakan.
0: Kecamatannya tuh?
2: Dari kecamatannya nih, dari ada masjid kan dengan jembatan masjid ya.
0: Iya.
2: Nah kamu ke kiri kan?
0: Benar.
2: Kecamatannya ke kiri deh.
0: Iya benar.
2: Polsek kan? Polsek Pemulutan.
0: Benar.
2: Nah kalau ke Sarul tuh jembatan ke kanan deh.
0: Oh ke kanan nih berarti?
2: Iya.
0: Arah ke OI deh berarti dia.
2: Iya benar lah arah ke dusun aku tadi lah itu kan dusun Pemulutan kan lo. Tapi kecamatan tuh Siko.
0: Nama
2: dusun kecamatan Pemulutan ini jelas sih 23 dusun. Itu setahu di aku kan.
0: Iya.
2: 23 dusun banyak namun dusun-dusun nah, kecamatan tetap sih kok Pemulutan.
0: Iya. Itu Cik Iwan kalau yang ke kanan juga kamu tadi tuh yang kalau kita nak ke Danau Biru itu ya. Benar tak?
2: Benar.
0: Iya.
2: Ala pernah cak ke Danau Biru.
0: Kalau ke Danau Birunya tapi lewat itu Cik Iwan dari yang
2: Palamraya kamu.
0: Iya nah benar Palamraya.
2: Kalau itu kawasan kita
0: kalau jahit. Wah, bukan musuh deh.
2: Uji mengadi tu tanya. Kalau nak mudik tu tanya aku ay. Uji koyong adi tu.
0: Koyong adi tu. Ayak pakam kalau
2: kamu.
0: Itu pakam memang wong itu memang.
2: Wong
0: lamo itu.
2: Di daerah situ jembatan setan pernah tak jelas sih.
0: Tahu aku iyo.
2: Iyo. Itu kawasan mengadi tu jembatan setan
0: tu. Dia tu memang berkelana dia lagi mudanya memang.
2: Iya benar.
0: Iyo tahu kalau dia kita cerita kemana tahu dia.
2: Tahu kalau aku lagi masuk dengan dia aja kok mana mengadi pacak kamu lah pengalaman kamu di sana tahu kalau kan punya pengalaman dia berjualan
0: berdagang. Iyo dia tu bawa mobil ceritanya dulu tu kan.
2: Bukan jadi musuh berarti.
0: Iya jadi di kemana-mana udah tuh itunya tuh ya. Tahu galau dia. Tahu galau dia.
2: Mulut tahu
0: bukan.
2: Namek hal
0: aja
2: gue deh. Iya awak namek hal
0: lagi. Awak
2: Pemulutan.
0: Awak bolak-balik pace.
2: Iya, kalau daerah situ Pak, mana pemulaan tuh jalannya daerah situ kalau menurut daerah situ.
0: Untuk sekarang ini lumayan bagus.
2: Winodo kan jalan hancur, Winodo kan banyak.
0: Oh iya. Nah,
2: kayaknya kamu tahu deh kalau kamu diajak ke sana tuh. Memang banyaknya rusak-rusak jalan.
0: Iya, kemarin kata encaknya lah berita ini lah banyak ditampel, tampal oleh polsek situ sama warga. Iya, tampel, tampel sulam itu. Kalau
2: di Pulau Tanil itu mana penyimak Bang Masjid? Acaknya bagus ya.
0: Bagus, iya.
2: Dari kalangan teluk itu banyak keluarga juga gitu di sana.
0: Rumah itu eh?
2: Ya dari masjid ke kelir tadi kan.
0: Banyak
2: ada nisan-nisan long tua banyak.
0: Iya yo. Iya lah kalau cak itu.
2: Mulutan nak jauh tahu ya. Kita meluncur tempat sahul kan gitu. Sahul jembatan Sikok lagi dia.
0: Iya ya.
2: Ada jembatan kuning Sikok. Nah, terus ada jembatan juga nak jalan tempat sahulnya.
0: Tapi di situ tak katik musim cak ya.
2: Oh enggak ada. Musim apa? Katik kalau musim buah-buah katik.
0: Katik musim iwak, iwak juga katik.
2: Iya, kalau musim iwak ya tahunan boleh katik. Kalau musim buah cak rambutan, cak apa batu buah-buah apa enggak katik di dusun kami.
0: Itu lo jago tuh. Oh, enggak katik.
2: Tahun
0: lah. Iyo, bener.
2: Berani kalau di sana.
0: Iyo.
2: Tahun sekali pula.
0: Heeh, heeh.
2: Paling bertanam cabe paling kan. Romong kacang panjang, nah banyak itu.
0: Kalau deh
2: tanam-tanam enggak rambutan, buah-buah yang agak-agak ini
0: kalau nyari
2: di sana tak kati.
0: Kemarin ujung-ujungnya kalau ya mesti aku nyimpen iwak ase ini kayak kati. Oi kati om, kati om.
2: Kalau pekasem kalau antong.
0: Ai kati om gitu Pak kami ini om.
2: Iya lah. Apalagi kering mah ini mana ada.
0: Iya.
2: Terus lagi saro nyari iwak
0: kalau kalau cak kami tu cak itu cak apa lang lagi kemarau ini kan cak ada iwak kecil tu cak iwak seluang iwak pengkiri tu lah.
2: Seluang.
0: Iyo.
2: Nyari iwak seluang tapi iwak seluang itu lemak ya.
0: Itu jago tu.
2: Dicari uang iwak tapi itu seluang batang itu.
0: Iyo.
2: Oh iwak itu. Galak-galak iwak pembang mesti iwak seluang batang.
0: Okey deh. Okey cak Iwan, makasih cak Iwan. Iyo. Kira-kira bonusnya apa dia kira lagunya ni?
2: Ini baik
0: kita. Nusantara.
2: Kecapi makan
0: kero. Kecapi makan kero. Kecapi no tapi ya. Kecapi makan kero ya.
2: Iya, pasti yang betina
0: banyak. Oh, yang Cek Rina eh.
2: Nah, bari pasingnya.
0: Pasingnya
2: Cek
0: iya.
2: Jadi,
0: Cek Rina.
2: Cek Rasid jadi jadi tenang jangan. Ngumpin bawa.
0: Iya, iya, bye bye bye. Siapnya pasnya nih. Ya. Oh, ke Cek Iwan, makasih yo.
2: Cek Rasid.
0: Yo.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Iwan. Wah, Cek Iwan ngoteh. Cek Iwan ngoteh ke TV. Halo, assalamualaikum. Di belakang Cek Iwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa ni Cek?
3: Saya Cek.
0: Cek siapa? Wah, Cek Eli. Okey deh. Cek Eli apa kabar Cek Eli?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Cek Eli di Gandus keadaan cuacanya sekarang lagi cak mana hujan kah atau mendung?
3: Belum hujan Cek.
0: Belum hujan ya.
3: Panas mendung Cek
0: tenang.
3: Anget tapi mendung.
0: Oh, mendung tapi anget teh sama sak cak kemarin ya.
3: Tahu cak mana.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Minta-mintalah jemurannya kering.
3: itu dia masalahnya Cek, masih terendam jemurannya.
0: Ah, udah malesnya lah jam berapa nih.
3: Lagi lemak goleng-goleng
0: ini, Cek. Wah, lemak nih aneh, goleng-goleng. Cek Eli. Menurut Cek Eli, untuk menghadapi musim kemarau ke depan ini, apa yang perlu disiap ke Cek Eli, kira-kira? Menurut Cek Eli, ya?
3: Siap ke apa, ya?
0: Apalah, kira-kira?
3: Ya, siap ke kesehatan,
0: Cek. Yang pastinya, ya, siap kesehatan.
3: Iya, pastinya kesehatan. Jago pokok kesehatannya nih, Ceknya rentan kena penyakit-penyakit. Pancaroban. Mau anak punya kenapa? Iya, pokoknya kita sedia apa itu lah, Kak?
0: Iya.
3: Obat sebelum sakit.
0: Iya. Jadi persiapan obat untuk itu kalau seandainya ada mencegah deh. Oke deh. Baik, Cek Eli. Eli, ada bonusnya nak dengar ke lagu apa pagi ini?
3: Mau lagu itu, Cek.
0: Lagu apa?
3: Percuma.
0: Percuma ya. Oh siap. Tidak, kebetulan lagu favorit aku ini Cek Ali.
3: Sama dong Mbak.
0: Nah itu ya. Oh siap.
3: Oke,
0: Cek Ali, makasih banyak ya.
3: Makasih juga Cek Rasid.
0: Yuk,
3: hati-hati Cek Rasid.
0: Yuk, salam untuk keluarga. Yuk.
3: Nah, denger gak Cek Rasid?
0: Iya denger.
3: Apa dia juga. lagu cicak-cicak di dinding.
0: Okey, Cik Alif. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli gandus eh. Kita terima sikap lagi. Siapa dulu kita di belakang Cik Eli tadi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih, Cik?
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Cik Robi. Wah. Alhamdulillah baik Cik Robi.
4: Udah ngirup cukup belum?
0: Belum Cik Robi. Aku laga nyetep-nyetep Cik Robi kalau pagi-pagi Cik ini Cik Robi.
4: Aku ini lemas belum ngirup cukup.
0: Lagi siaran Cik Robi. Kalau udah lagi siaran lanjak ke?
4: Iya, nungguin, nunggu tukang pempek pot-pot.
0: Pot-pot weh. Uy, senang nih aku Cik Robi pempek pot-pot weh. Rindu kadang-kadang dah eh.
4: Iya, saya lah datang jam ini.
0: Sampai
4: kulitnya itu
0: sama. Oh, Cik Robi senang kulitnya ya.
4: Kulit,
0: aku senang adaan Cik Robi, adaan tahu sama yang itu keropok.
4: Oh, keriting itu katik lagi Cik
0: Rasin. Iya, sekarang katik lagi ya.
4: Katik lagi. Mm-mm. Itu susah buat.
0: Susah buatnya, mungkin itulah dia malas malas dalamnya nyuwal.
4: Nah, ini
0: paling atuh detiknya
4: sekarang gue pempek popo tuh atuh bakwan
0: we. Oh, iya bener bakwan. Bener-bener bener. Heeh
4: heeh heeh. Popo ini kulitnya
0: itu aja. Iya. Aku galak juga Cik Robi kulit itu, tapi kalau sana ada yang lain tuh ngambil adaan itu.
4: Yang itu, yang keriting itu, mm-hmm. Yang keropo itu. Kita telok.
0: Iya benar. Cik Robi.
4: Yo.
0: Untuk menghadapi kemarau panjang di kedepan ini, dah eh. Menurut Cik Robi, Cik Manul, apa yang perlu kita siap ke Cik Robi?
4: Duit terakhir.
0: Ya pasti itu. Duit, apalagi kan itu Cik Robi.
4: Kalau itulah siap
0: ya, kita
4: nggak ada datang sakit,
0: aku waduh
4: siapanya Cik Rasin. Yang penting itulah benar kata yang kita sehat. Penting kita banyak ini baca Rasin, minum banyak putih baca Rasin.
0: Nah iyo Cik Robi untuk jaga kesehatan ya.
4: Beraso-raso Cik Rasin.
0: Nah benar nian.
4: Nambah aus Cik Rasin.
0: Bener-bener. Agar supaya ngambil aman ini yang banyak putih be Cik Robi. Iyo, doseng
4: do. Banyak
0: iyo, banget, iyo kalau yang biasa Cik Robi. Ujung lebih bagus memang banyak hangat tuh.
4: Iya, Cik Robi. Keringat dia kan keluar keringat basi itu.
0: Tapi itu senak dibiasa kok sebenarnya Cik Robi.
4: Biasa.
0: Nak dibiasa ke iyo. Kadang-kadang aku pengen lah Cik Robi ya. Tapi aku ni kalau terbiasa banyak banyak menjadi ingin. Iyo. Iyo.
4: Kalau minum
0: es soda
4: solo
0: go, tapi tanya jadi haus lagi. Oke Cik Robi. Jadi menurut Cik Robi yang harus persiap ke banyak-banyak minum baju putih Cik Robi. Obat dan juga duit. Duit eh.
4: Masker Cik Rasin, katanya kan diprediksikan kemarau panjang
0: gitu. Iyo, katanya akibat efek El Nino kan? Iyo tapi mintalah tidak parahnya Cik Robi ya.
4: Katanya 6 bulanan bakal
0: gitu. Iyo, katanya kata berita-beritanya tuh
4: iyo, 6 bulan gitu. Jadi itulah masker siap-siap banyak-banyak.
0: Masker, minum banyak putih, duit. Oke Cik Robi. Makasih Cik Robi asal atas segala masukannya Cik Robi ya. Oke Cik Robi, ada lagu nak diputer ke kira-kira untuk bonusnya?
4: Lagu apa ya?
0: Bebas, lagu Nusantara boleh.
4: Aku berhubung aku lagi nunggu pempek pot-potnya Cik Rasin. Lagu pempek pot-pot aja.
0: Pempek pot-pot. Aduh Cik Robi.
4: Aduh Cik Rasin.
0: Oh, boleh lah. Oh. Pempek pot-pot. Aduh nih admin.
4: Aduh kan?
0: Ya aduh.
4: Dengarlah
0: acara-acara. Oke, kita coba kedai putih kedai. Heeh. Iya. Baik, terima kasih Cik Robi ya.
4: Iya, makasih juga acara-acara.
0: Oke.
4: Udah ngangkat telepon aku.
0: Oh, iya lah pula.
4: Yo, itu.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur, sudah 4 telepon, jadi Cik Asvin, Cik Iwan KTP, Cik Eli dan Cik Robi ya. Baik dulu jangan kemana, masih tetap ya di Perumpak Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ado kecapi mana kenker, ado parcuma, ado pempek pot-pot. Wah. Iya.

0: Tempe menjadi makanan yang sudah banyak dikenal dari kota Palembang dengan beragam bentuk dan namanya. Pempek kapal selam adalah pempek yang berisi telur di tengahnya. Pempek keriting berbentuk keriting dan biasanya dimakan dengan cara direbus. Ada juga pempek adaan, pempek lenjer, pempek tahu yang di dalamnya berisi tahu. Pempek kulit dan pempek tunu atau pempek bakar. Dengan belah di tengahnya, di dalamnya diisi kecap dan juga udang kering. Biasanya menikmati pempek di kota Palembang bisa di restoran besar atau di warung kecil, bahkan di toko pempek. Ini adalah sesuai dengan selera masing-masing orang. Atau bisa juga makan pempek di pinggir jalan dengan memanggil penjual pempek pot-pot.
1: Ini tando, Mas, ini masih ada tandonya.
2: Bakwan lah.
3: Apa alasannya?
2: Lemak.
3: Bukan lebih murah, bukan?
2: Bukan, sama kayak harganya. Sibu
3: kalau. Kalau bakwan sudah habis?
2: Ya sudah, beli yang lain.
3: Pernah merasa ke pempek?
2: Pempek tahunya, Mama.
0: Menurut Irul, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi kota Palembang, mengatakan kalau dahulu dirinya selalu menikmati pempek pot-pot di samping harganya yang murah yang hanya Rp1.000. Namun rasa tak kalah dengan pempek yang lainnya. Bahkan selera bertambah kalau menikmati makan langsung di pinggir jalan serta dapat mengobrol sama penjual pempeknya.
4: Tapi lalamunnya.

0: Baik dulur, masih di 8.4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita masih di acara Ancang Sana kita ya. Kita terima sih lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, ganteng.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Putra Banten.
0: Putra Banten. Oh, ya apa kabar, Mang Cek?
1: Oh, kabar baik.
0: Wah, kemana? Apa dia, keadaan caca di sana?
1: Mama, Cek?
0: Cuaca di situ, Cek, mana? Hujan kah, panas kah?
1: Kemarin dari jam 7 malam, suhu guyur hujan.
0: Mm-hmm.
1: Ini tadi juga pagi masih hujan.
0: Oh.
1: Sekarang lah agak matahari mulai nggak muncul menampakkan dirinya.
0: Wah, hujan ni cakap hujan lebat apa jadi rentek be cak?
1: Oh, lebat ni.
0: Lebat teh. Oh, ya, alhamdulillah.
1: Lebat. Ada itu hari lintar juga gandum.
0: Wah, kami kangen ya kena hujan.
1: Iya, kangen semalam aku nak masuk di Wadora juga dah baca semalam tu.
0: Itu eh.
1: Kerja doa dingin kan takut ada lintar.
0: Oh iya, benar. Okay. Okay cak, sikat be cak kira-kira. Untuk menghadapi keadaan cuaca kemarau untuk ke depan ini, Cik Mano kira-kira, Cik?
1: Yang jelas, kalau pacar itu jago kesehatan, kan?
0: Mm-hmm.
1: Kalau pacar, cuman gak tahu kemana penyakit kan tergantung dari putu, ujung-ujung, kan? Itu cuma pacar menjago, baik itu pun kalau pacar.
0: Oh.
1: Namanya manusia, kalau itu, ini harus jago, udah tahu masih ngirup es.
0: Ngirup.
1: Nah, aku juga mau perjalanan masih teler ini.
0: Iya. Nah, cak model di cek itu kan banyak cek masih sama-sama belukar cek.
1: Iya, di sini kan banyak sama-sama karet.
0: Nah, itu maksud aku tuh kan kalau seandainya lagi yang musim kemarau panjang kan pasti kering deh, banyak berdaun-daun yang itu rontok deh.
1: Iya.
0: Nah, mungkin hati-hati bae untuk nyampak ke yang bagi-bagi yang merokok tuh deh, nyampak ke pun merokok tuh.
1: Oh. Mm-mm.
0: Oh.
1: Kalau aku kasarnya tuh kalau sawit mungkin jauh kalau untuk
0: iya, iya.
1: Takut
0: iya.
1: Dikaret.
0: Dikaret biasanya cek kalau di
1: banyak yang runtuh kan.
0: Mm-mm, daerah kami cek karet tuh susahnya cek nyagonyo.
1: Iya.
0: Baik.
1: Putra dia tuh kemana arahnya galau.
0: Iya, Cek Putra. Ada bonus lagu Nusantara dan Sumsel kira-kira lagu apa?
1: Oh, aku cari Jawa Barat tuh lah.
0: Oh, Jawa Barat. Apa dia lagu judulnya?
1: Nah, coba cek cari ke dulu apa kira-kira itu.
0: Apa tuh?
1: Dalam lupa nih yang judulnya.
0: Apa tuh?
1: Ingat itu kayak lupa. Oh, ini Pak. Potret Manehna dari Neneng Meida.
0: Potret
1: Manehna.
0: Manehna.
1: Ya.
0: Oh.
1: Foto dirimu.
0: Nining gitu. Nining Meida ya. Oke, siap. Yo. Oke, itu Pak ya.
1: Nah, siap.
0: Siap. Yo.
1: Untuk pendengar Kompas sudah selalu.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Juga cek rakyat sudah
0: okay,
1: selalu pacak menghibur pendengar ya.
0: Iya, oke, siap. Oke, Cek.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, tanpa berlama-lama kita langsung krengek ke pentraan dari Cek Putra Banten, Potret Manehna.

0: Adnyo Kito Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu dulu sahabat budayo, untuk informasi pertama, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah Kodam 2 Sriwijaya telah mencapai target pembentukan secara penuh sebanyak 472 titik koperasi yang tersebar di berbagai daerah binaan Kodam 2 Sriwijaya kini telah terbentuk dan bersiap memasuki tahap optimalisasi operasional. Capaian tersebut disampaikan Kesdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin saat mengikuti rapat evaluasi KDKMP secara virtual melalui video conference dari ruang Puskoda Lopdam 2 Sriwijaya Palembang hari Selasa kemarin di 9 Juni 2026. Rapat evaluasi dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita yang memantau perkembangan pelaksanaan program di seluruh wilayah jajaran TNI. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program pemberdayaan ekonomi, masyarakat, dan ketahanan pangan berjalan sesuai target. Dudul Sob Budayo, untuk menelusuri informasi selanjutnya, Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel menggelar pelatihan peningkatan kemampuan atau Latkatpuan, fungsi kehumasan dan pengembangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Satker Polda Sumsel serta Polres jajaran tahun anggaran 2026 di Palembang kemarin hari Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodolur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodolur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Laki topeloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, selanjutnya di acara session terakhir di Surya Pagi bersama Kulo Cik Rasid, kita ada acara namanya Obrolan Komunitas. Di sini Cik Rasid sudah ada kedatangan tamu-tamu dari Putra Putri Nusantara tahun 2026 ya, Putra Putri Sumsel maksudnya Cik Rasid ya, 2026, ada juga 2025. Ah, kayak kita berkenalan di acara itu Obrolan Komunitas. Baik dulur, jangan kemana, tetap aja di 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara Obrolan Komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yo, kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Baik dulur-dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, Cik Rasid nak sapa dulu tamu-tamu istimewa Cik Rasid di hari ini. Pertama ada Nadine Rahmadani Zen. Hai.
2: Hai semuanya.
1: Yo, Nadine, kalau boleh Cik Rasid tahu, sebagai apa di Putra Putri Nusantara?
2: Nadine sebagai Putri Nusantara Kesehatan Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Oke. Kalau di keseharian Nadine, oh Cik Rasid boleh panggil Cik Nadine boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke. Kalau di keseharian Cik Nadine sebagai apa Cik Nadine?
2: Kalau di keseharian Nadine itu, Nadine di sekolah itu sebagai sekretaris.
1: Oh, masih sekolah Cik Nadine ya?
2: Iya.
1: Oh, sekolah di mana?
2: Di SMA Negeri 5 Palembang.
1: Kelas?
2: Kelas 10.
1: Oh, kelas 10. Wah, banyak yang sudah 10 ikut kelasnya. Oke, kita berlanjut ke tengah. Tamu Cik Rasid yang istimewa, paling ganteng di antara kami berempat. Ada Cik Rasyad Ahmad Rinaldi. Benar Cik Rasyad ya?
3: Iya benar.
1: Oh, kalau Cik Rasyad, Cik Rasyad boleh manggil Cik Rasyad boleh?
3: Boleh.
1: Oh, benar Cik Rasyad ya?
3: Benar benar.
1: Panggilannya ya?
3: Iya, okay. Benar.
1: Cik Rasyad sebagai apa Cik Rasyad di Putra Putri Nusantara Sumsel?
3: Di sini sebelumnya halo semuanya, perkenalkan saya Rasyad Ahmad Rimaldi. Di sini saya tahun 2025 nih.
1: 2025 ya.
3: Nah, di sini saya sebagai runner up 2 Putra Putra Nusantara Sumatera Selatan.
1: Oke. Okay. Ada kategori apa dak kate Cik Rasyad ya?
3: Kategori remaja.
1: Remaja dulu
3: iya.
1: Ya. Oke. Okay. Wah, sekarang dak lagi ya. Oh, Cik Rasyad sekarang aktivitas sehari-hari sebagai apa? Mahasiswa kah atau apa?
3: Kalau sekarang nih statusnya bisa dibilang udah mau memasuki mahasiswa.
1: Mahasiswa.
3: Soalnya baru lulus bulan kemarin baru lulus.
1: Oh, alhamdulillah. Kemarin sekolah di mana sekarang Cik Rasyad?
3: Di SMA Negeri 6.
1: SMA Negeri 6, wah mantap ya. Sekarang sudah lulus ya?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi belum terima ijazah ya?
3: Belum.
1: Belum ya? Mm-hmm. Kapan rencana dengar katanya?
3: Dengar-dengar rencananya itu
1: agak lama ya biasanya.
3: Iya, kemungkinan bulan depan.
1: Oh, dekat berarti ya?
3: Iya. Terakhir kemarin tuh barusan ambil rapot semester akhir kan.
1: Mm-hmm.
3: Untuk pengambilan ijazahnya lagi menunggu tanda tangan kepala sekolah.
1: Oh,
3: jadi,
1: iya.
3: Kemungkinan ya kalau deger-deger itu bulan depan sih.
1: Masih ada Cik Rasyad yang model Cik kami dulu ya, model yang cap tiga jari tuh.
3: Masih.
1: Ya?
3: Masih.
1: Oh iya. Oke, Cik Rasyad, selamat datang di Perumpat ya.
3: Yeah.
1: Oke, lanjutnya ke cewek cantik. Wah, Fatmasari. Benar, yeah. Cik? Cik Fatma, boleh Cik panggil Cik Fatma?
2: Boleh.
1: Biar kita lebih akrab gitu ya. Oke. Oke, silakan Cik Fatma kenalkan diri.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatmasari yang alhamdulillah diamanakan menjadi Putri Intelijensia Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Oke, Cik Fatmasari sekarang kesehariannya sebagai apa?
4: Baru mau masuk kuliah.
1: Baru mau masuk kuliah?
4: Iya.
1: Oh, tapi kalau Rasyad, gimana Rasyad? Mau masuk kuliah juga apa belum?
3: Iya, baru mau masuk kuliah juga.
1: Lah sudah ikut tes masuk mana?
3: Alhamdulillahnya udah keterima di IPB.
1: IPB?
3: Institut Pertanian Bogor.
1: Bogor. Oh, yeah. Kalau Cik Fatma?
4: Di Polsri.
1: Polsri. Oh, jurusan apa Cik Fatma?
4: Administrasi bisnis.
1: Wis, kalian itu sukses. Tinggal adik kalian yang manis ini masih masih panjang, tapi masih yeah. Panjang enggak lo perjuangannya ya?
3: Iya.
4: Yeah.
3: Iya,
4: betul.
1: Tapi yang lebih panjang Nadine. Oke, Cik Nadine. Cik Nadine paling muda deh.
4: Iya. Iyo,
1: wah, dia paling adik dewek di sini. Ini paling tua siapa nih? Cik Rasid pastinya deh. Oke. Baik, dulur. Seperti yang Cik Rasid omong ke tadi, kita kedatangan tamu dari PPN singkatan yang kalian
3: yeah.
1: Putra yeah. Putri Nusantara Sumsel 2026. Kalau Cik Rasid 2025 ya.
3: Iya.
1: Yeah. Dulur, Cik dan Kak Cik Rasid, hari ini kita ada temanya peran Putra Putri Nusantara dalam melestarikan budaya lokal dan menjadi duta inspirasi di tengah perubahan zaman. Oke. Okay. Baik dulur, kaget kalau penasaran dengan narasumber yang Cik Rasid ketengah ke di pagi hari ini, boleh kaget di telepon di 0711-351-656 nak bertanya kira-kira apakah contoh nih, apakah Cik Rasid sudah punya cak mano? Boleh tanya Cik Rasid. Masih muda-muda kalau ini dulu-dulu. Wah, oh, ya minder sebenarnya Cek Rashid eh. Apalagi Cek Nadine cantik nian eh. Wah. Oke, baca dulu deh. Baik, dulur. Kita langsung masuk ke deh, Cek Nadine eh.
3: Yeah.
1: Nah, oke deh. Bebas sih dari siapa dulu, dari Cek Nadine kah, atau Cek Bama kah, atau Cek Rashid juga boleh. Yang itu berdua dulu ya, eh, cara sabar, cara sate.
3: Iya.
1: Iya, kan budak baru ini nih.
3: Iya.
1: Cek lama, cek dulu.
3: Pemain lama.
1: Pemain lama. Cek Nadine sama Cek Ra itu, Cek Fatma dulu ini yang Cek Rashid tanya ke. Motivasi kalian kemarin ikuti ajang PPN itu kemarin apa, Cek Nadine kemarin?
2: Kemarin Nadine itu motivasinya mengikuti Peta Putih Nusantara itu, Nadine tuh ingin mengembangkan budaya Sumatera Selatan, ingin mempromosikan budaya Sumatera Selatan karena di era sekarang ini budaya itu jarang dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang karena lebih ke area gadget. Nah, maka dari itu kita harus kembali memaktifkan budaya karena budaya itu bukan sekedar warisan masa lalu.
1: Oke, kalau Cek itu Cek Fatma gimana, Cek Fatma?
4: Sebenarnya Fatma tuh emang udah ada niatan buat ikut pijen. Pada saat SMA kemarin Fatma pengen ikut pijen sekolah kan, tapi Fatma tuh belum berani buat daftar. Jadi baru beraninya sekarang ikut PPN. Alhamdulillahnya keterima.
1: Oke. Oh, kalau Cek Rasa enggak apa-apa, Cek Rasa kalau kelas-kelas balik.

0: Cak kemarin ya pemilihan yang 2026, Cerasa masih tetap dilibatkan ya diajak.
1: Masih,
0: ya.
1: Alhamdulillah ya. Masih.
0: Ha. Berarti PPN ini memang aktif ya Cerasat ya?
1: Iya masih aktif.
0: Oke, mungkin Cerasat nih, bisa kelas balik Cerasat perjalanan Cerasat kemarin. Cak Mano rasanya berhasil pada posisi yang sekarang ini tidak ya?
1: Yeah.
0: Mungkin bisa cerita ke Cak Rasyad.
1: Yang pastinya perjalanannya sangat panjang ya. Oh. Satu tahun tuh tidak lama lah ya. Panjang ya satu tahun. Jadi mungkin bisa diulang kayak mulai dari awal perjalanan. Kenapa mau mendaftar ataupun mau menjadi bagian dari PPN ini. Yang pastinya pertama bisa dibilang motivasi dulu ya. Motivasi Rasyad awal tuh. Dari masa-masa SMA itu udah mau mulai mencoba untuk mengembangkan diri situ kan, mengikuti beberapa organisasi dan juga sempet sama kayak Padma tadi mengikuti di pigeon sekolah, misalnya kayak bujangga di sekolah kayak gitu kan, duta sekolah. Nah di situ mungkin bisa dibilang saya ngerasa tuh ya berat ya gitu. Dan di sana juga belum rezeki rasa untuk mengikuti bujangga di sekolah kayak gitu. Nah setelah mendengar bahwasanya ada pembukaan Putra Putri Nusantara tahun 2025, di situ Rasyad mencari info lah dan bahwasanya Rasyad mulai tertarik di situ. Dan motivasi lainnya karena apa? Karena Rasyad melihat sekitar kita itu kayak di sini yang pastinya dominan pigeon-pigeon ataupun duta-duta itu kayak ya melestarikan budaya kayak itu, pariwisata kayak itu. Namun yang Rasyad pikirkan pada saat itu yang pertama itu kayak lebih ke sosial sama pendidikan. Karena banyak sekali ya, ya pastinya kan rata-rata duta-duta itu anak muda, generasi muda. Nah banyak sekali mereka itu orang-orang yang udah istilahnya udah punya jabatan, tapi mereka lupa sama masyarakat sekitar mereka, sosial mereka, attitude mereka. Bahwasanya banyak orang-orang di bawah mereka yang menginginkan seperti mereka kayak itu. Nah kalau misalnya kita tidak bisa mengajak mereka dengan lebih dekat, istilahnya kita memotivasi mereka kayak gitu. Nah itu motivasi awal Rasyad. Ya pastinya Rasyad ingin mendirikan sosial dan pendidikan terutama di kota Palembang itu lebih baik. Karena ya kami, bisa jadi kami bertiga di sini ataupun generasi-generasi muda yang lainnya itu yang bakal memegang Indonesia, Palembang kedepannya. Jadi sejak dinilah kami itu harus memperbaiki diri kami terlebih dahulu. Dan juga motivasi Rasyad di situ karena bisa dibilang kayak ada yang pepatah tuh bahwasanya kegagalan tuh bukan hal akhir ya kayak gitu. Karena dari Rasyad gagal di mengikuti bujangga di sekolah aja, Rasyad ingin coba hal baru. Dan di situ Rasyad langsung meningkatlah ingin mengikuti yang di ajang provinsi. Dan alhamdulillahnya Rasyad di situ keterima dan mendapatkan posisi Rasyad sekarang. Di situ sangat ya sangat bersyukur, sangat senang sekali. Dan di situ pula Rasyad langsung ingin mencapai apa yang Rasyad cita-citakan sebelumnya kayak gitu. Yang mulai dari sosial pendidikan dan juga baik itu juga yang paling sering Rasyad jalankan itu sama ya sama adik-adik kita ya, adik-adik yang mungkin membutuhkan pendidikan, mereka ada yang membutuhkan rasa lebih dekat sama orang yang lebih tua, membutuhkan semangat. Nah di situ Rasyad juga mengajak teman-teman, partner-partner Rasyad juga untuk ya kita mendekatkan dirilah sama mereka, sama orang-orang yang membutuhkan. Oke, kayak gitu.
0: Oke, kita kembali kelas balik dulu Nadine, tidak apa-apa yeah. Gitu ya. Ini kembali ke ajang kalian kemarin.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Kira-kira menurut Nadine Fatma tantang terbesar waktu kemarin di ajang kemarin baik itu dari proses administrasi, seleksi segala macam itu yang paling berat menurut Nadine dan Fatma apalah kira-kira kemarin itu?
2: Kalau menurut Nadine ya di fase itu tuh Nadine tuh pas karantina hari pertama itu kami tuh peresmian SAS ya. Nah di situ
0: Nadine di karantina ya agak itu ya agak berat.
2: Iya.
0: Nah, terus ceritakan.
2: Benar. Nah, di hari pertama itu kan kami peresmian SAS finalis.
0: Apa SAS finalis itu?
1: Ini Selempang.
0: Oh, Selempang.
1: Sesing ceremony, ceremony gitu.
2: Iya, ceremony benar. Sesing ceremony. Nah, di situ kan disuruh speech kan? Itu kalau enggak salah tentang advokasi kita sendiri. Nah, di situ Nadine tuh emang ngerasa kurang mempersiapkan sesuatu buat speech. Jadi pas Nadine speech itu, Nadine tuh tiba-tiba ngeblank, Kak. Nah jadi kayak Nadine mikir ya Allah gimana ini kayak gitu kan kedepannya gimana kalau gini-gini terus Nadine ngechat Daddy. Nadine minta maaf sama Daddy kalau misalnya Nadine tuh pas speech kemarin tuh agak kurang gitu kan. Terus kata Daddy gini, nggak apa-apa dek, kita belajar lagi speech yang bagus gimana, yakin bisa nanti untuk kedepannya. Nah jadi Nadine jadiin motivasi itu tuh buat kedepannya Nadine tuh bisa kayak gitu Kak. Jadi pas speech preliminary sama speech pas di final, alhamdulillah Nadine nggak

0: gugup-gugup kayak biasanya.
1: Itu speech-nya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris?
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia ya. Oke. Okay. Yeah. Dedi tadi si Bung Ade maksudnya.
0: Iya.
1: Oke, kalau Fatma gimana ya Fatma?
2: Kalau Fatma di talent.
1: Di talent.
2: Karena bakat Fatma itu ada di gambar, terus ngerajut. Nah, itu menurut Fatma susah buat diimplementasikan di atas panggung. Mm-hmm. Jadi kemarin Fatma milihnya talentnya dance.
1: Oh.
2: Iya, jadi di situ Fatma benar-benar mulai dari nol belajarnya.
1: Mm-hmm.
2: Yang alhamdulillah lancar pas waktu tampil talent.
1: Oh, jadi agak dulu ekspektasi Fatma ya.
2: Iya.
1: Oh, pas nampilkan talent agak susah sih benar rasanya. Iya,
3: timbul talent baru ya, timbul bakat baru. Oh, ya. Iya.
1: Jadi ada ipot, ada iya. Usaha di sana udah eh. Oke deh. Nah, untuk tiga-tiga kalian, untuk ketiga-tiganya dulu gitu ya. Tentunya kalau kita nih ada punya tokoh inspiratif ya. Nah, kalau untuk Rashad, siapa kira-kira yang paling menginspirasi bagi Rashad untuk kehidupan Rashad?
3: Menurut dari Rashad ya, ini bukan karena emang kayak ya banyak orang yang seperti ini, tapi emang bagi Rashad tokoh inspirasi Rashad itu ya berawal dari orang tua sendiri kayak gitu. Karena pertama kali kayak kita buka mata dari bangun sampai tutup mata mau tidur lagi, orang tua yang kita lihat pertama kayak gitu kan. Di sekitaran ruang lingkup rumah itu orang tua. Nah, kenapa Rashad bisa menjadikan orang tua itu inspirasi? Bukan hanya sekedar mereka sebagai orang tua Rashad, bukan hanya sekedar mereka ya udah merawat, mengurus Rashad, bukan. Tapi kayak Rashad juga melihat perjuangan-perjuangan mereka kayak gitu. Walaupun ya perjuangan Rashad dan perjuangan mereka berbeda, tapi usaha mereka, kerja keras mereka untuk mendidik anak-anaknya ataupun kerja keras mereka di luar itu sangat, bisa dibilang Rashad sangat bangga sama mereka karena segala hal mereka lakukan kayak itu. Bukan hanya untuk kesejahteraan, bukan hanya untuk kenyamanan anak-anaknya, tapi mereka seperti tidak, ya diri mereka tuh nantilah kayak gitu. Yang penting orang-orang di sekitar mereka tuh merasakan kenyamanan terlebih dahulu kayak gitu. Nah, di situ tuh Rashad mulai terinspirasi bahwasanya dengan Rashad mengikuti ini sama kayak apa, mungkin apa yang di dalam pikiran mereka, diri kita itu nanti dulu, kita utamakan orang-orang yang lebih membutuhkan dulu kayak gitu. Kepentingan bersama dulu kita utamakan, baru nanti kita pikirkan kepentingan kita sendiri. Nah, setelah itu juga kenapa sih Rashad memilih orang tua Rashad untuk menjadi inspirasi Rashad? Karena ya kalau misalnya ada apa-apa, Rashad pastinya kembali ke orang tua Rashad kayak
1: benar
3: gitu.
1: Benar sekali.
3: Entah itu ada masalah, entah itu berita bahagia, duka, sedih, itu kembali lagi ke orang tua. Dan yang bisa memberikan satu-satunya cara, solusi yang terbaik itu orang tua kayak gitu. Jadi Rashad kembali lagi ke orang tua sebagai tokoh inspirasi Rashad.
1: Fatma, ingat kok, Fatma. Jadi benar. Aku setuju sih, jujur aku setuju dengan pendapatnya si Cik Rashad. Karena kita tuh segalu-galu kaget, pasti balik ke orang tua tuh lah, cerasa teh.
3: Iya, bener.
1: Iyo.
3: Nah, dan juga kita bakal jadi orang tua. Cak, mana caranya kita belajar dari orang tua kita tuh lah.
1: Iyo, iyo. Cerasa berapa saudara, cerasa?
3: Dua.
1: Cerasa nomor?
3: Satu.
1: Oh, pantesan ya, bijaksana ya. Iyo, bener cerasa. Aku support cerasa, dukung kalau pendapat itu cerasa. Baik, oke, okay. Nadine, kalau Nadine cak mana Nadine?
0: Siapa
1: Nadine?
0: Saya pendapat Kak Rashad tadi. Tokoh menginspirasi Nadine tuh ya orang tua Kak. Karena orang tua udah mendidik kita dari kecil, terus mengajarkan kita dari kecil. Dan apa-apa kita tuh ada cerita bahagia maupun sedih juga balik ke orang tua, karena orang tua tuh lah yang tempat jadi curhat gitu loh Kak.
1: Oh, Nadine tuh ya.
0: Iya, setiap ada kabar apa gembira gitu di sekolah atau di luar gitu, Nadine selalu kabarkan orang tua Nadine.
1: Kalau Fatma gimana Fatma?
2: Kalau Fatma, tokoh inspiratif Fatma itu ada di sahabat Fatma. Karena kenapa Fatma milih sahabat? Karena kita tahu jatuh bangunnya mereka gimana, karena mereka ada di sekitar lingkungan kita. Kayak hal kecil kayak mereka bangun jam 5 subuh buat sholat subuh, itu aja udah ngeinspirasi Fatma.
1: Itu siapa itu Fatma?
2: Teman Fatma.
1: Wih, boleh. Iya, tapi kan tidak seru mah Fatma orang itu kawannya.
2: Iya, tapi dia ngabarin kayak.
1: Oh, aida.
3: Sangat dekatnya,
1: nah, dekatnya itu.
0: Besti, iya besti.
1: Iya. Yo, tidak apa-apa, ada masalah rasa teh. Orang tua boleh, sahabat juga boleh, bisa. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan saja coba deh. Untuk kalian bertiga sih ya, menurut kalian setelah menjadi putra putri Nusantara saat ini, apa sih makna jabatan yang kalian rasakan saat ini? Cara saya dulu boleh mungkin menginspirasi untuk adik-adiknya, boleh?
3: Ya, mungkin kalau misalnya ini dari diri Rasha sendiri ya, Cak. Itu makna Rasha dapat jabatan ini, dapat ya tanda selempang ini, itu sebenarnya bisa dibilang ini bukan apa-apa kayak gitu. Maknanya itu ditanggung jawab dan amanah. Itu yang berat tuh. Kayak kita tuh udah di atas panggung, dilihat oleh orang banyak. Siapa sih? Misalnya siapa sih Rashad itu? Dan pasti orang-orang itu, entah itu mereka mendukung ya ini orang-orang dukungan mereka kayak gitu. Bukan Rashad yang dukungnya, tapi untuk melewati melihat orang yang mereka dukung itu, pastinya Rashad tuh bakal lewat nanti di tengah-tengah itu, baik itu di awal ataupun di akhir. Itu kan sama-sama kami tuh kayak di atas panggung dulu bareng-bareng kayak itu. Nah, secara disengaja ataupun tidak disengaja, pasti mereka sekali lewat kayak melihat dan mendengar, oh jabatan Rashad nih kayak gini kayak itu. Nah, pasti ada mungkin terbesit di benak-benak mereka ataupun di kuping mereka tuh kayak mereka ingin melihat apakah cocok anak ini di jabatan ini kayak gitu. Gimana sih kontribusi mereka kayak gitu. Nah, jadi tanpa mereka bilang, Rasha tuh langsung kayak ya, amanah dan tanggung jawab ini udah diberikan kepada Rasha, diberikan kepercayaan kepada Rasha. Jadi apapun itu, Rasha harus menjaga nama baik PPN, menjaga nama baik orang tua, nama baik keluarga, bahkan nama baik diri Rasha sendiri kayak gitu. Jadi ya, segala hal yang positif itu Rasha lakukan demi kebaikan bersama kayak gitu.
1: Oke deh. Untuk Nadine gimana, Nadine?
0: SAS ini juga bukan sekedar SAS aja, Kak. Kita juga harus menjalankan tanggung jawab kita. Kita juga harus menjalankan advokasi kita. Kita juga harus menjaga nama baik PPN terutamanya. Karena kalau dari sikap kita, misalnya sikap kita jelek nih, oh orang ini dari PPN nih, gak bagus nih sikapnya gitu. Jadi harus benar-benar harus dijaga. Bukan hanya sekedar SAS aja, Kak.
1: Oke. Kalau Fatma gimana, Fatma?
2: Kalau Fatma sama, tanggung jawab. Ketika kita dikasih selempang berarti kita dikasih tanggung jawab dan kita harus amanah dalam menjalankannya.
1: Berarti ada tanggung jawab untuk kedepannya, ada seperti apa? Nah, kiki kelas balik lagi. Ketika kalian dinobatkan kemarin pas pada pengumuman di
3: grand final
1: kemarin, perasaannya seperti apa? Mungkin kelas balik aja perasaannya. Kalian Nadine dulu, Nadine.
0: Senang sih, Kak. Senang karena udah berhasil sampai detik ini gitu kan. Soalnya kan udah Nadine bilang tadi, kalau misalnya Nadine tuh kecewa di awal, Nadine kayak, ah udahlah bakal jadi finalis ini gitu loh, Kak. Kan kita kan ada feeling gitu kan. Ternyata Allah tuh masih baik ngasih Nadine tuh jabatan ini gitu.
1: Oke, kalau Fatma gimana, Fatma? Saat dinobatkan.
2: Kalau Fatma campur aduk sih, ada senang, ada sedih. Fatma senang bisa bertahan sampai sejauh ini, tapi sedih karena nggak masuk top 15.
1: Okay. Kalau si Rashad gimana, Rashad? Boleh balik lagi, Rashad, apa?
3: Iya. Kalau Rashad yang pastinya ya orang mana sih yang kalau misalnya dapat penghargaan nggak seneng kayak gitu kan?
1: Iya.
3: Yang pertama tuh ya pastinya bahagia, senang. Tapi itu hanya sebentar, sekilas kayak gitu. Kenapa? Karena kayak kita memikirkan lagi bahwasanya tanggung jawab tadi, amanah tadi, itu yang bikin kayak bisa sedih tuh enggak ya, tapi bisa dibilang berat gitu. Satu tahun tuh bukan waktu yang bentar kayak gitu. Lama kita harus menjaga sikap. Kita kayak bisa dibilang sebagai contoh lah bagi masyarakat. Kita sebagai tokoh teladan kayak gitu. Nah, walaupun masyarakat tuh ada yang kenal ataupun tidak, tapi sedikit banyak mereka kenal dengan kita kayak gitu. Jadi ya, kembali lagi berat ke rasa tanggung jawab dan juga amanah. Tapi di balik keberatan itu pastinya ada rasa syukur kayak gitu. Terima kasih juga kepada Allah, kepada orang tua, kepada teman-teman yang udah support. Dan rasa enggak sedih kayak misalnya enggak mencapai hasil yang terbaik. Karena itu rasa udah merasa emang wajar sama apa yang udah Rasha lakukan selama tes, selama karantina kayak gitu. Udah sesuai dengan hasilnya, udah sesuai dengan usahanya kayak gitu. Yang kayak orang bilang hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Udah bener segitu. Itu aja udah merasa lebih dari cukup. Udah ya bisa dibilang di luar ekspektasi juga kayak gitu.
1: Oke. Rasha dan teman-teman yang lain ya.
3: Iya.
1: Untuk menjaga keseimbangannya antara Rasha kan selain ikutin ajang ini kan juga pelajar deh, kemarin deh pelajar, yang kalian juga pelajar juga untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kegiatan di PPN ini gimana Rashid? Cara mengakalinnya
3: ya? Iya benar. Nah ini berkaitan lagi sama yang tokoh inspirasi dia orang tua kan. Jadi orang tua Rashid tuh mengizinkan Rashid ngikutinnya kalau misalnya akademik Rashid tuh harus lebih maju dibandingkan ini kayak itu.
1: Masih tetap diutamakan.
3: Iya tetap diutamakan. Nah orang tua Rashid nggak ngizinin Rashid datang ke PPN kalau misalnya tugas Rashid belum selesai. Nah ada satu hari waktu karantina itu ada hari pengumpulan tugas kelompok di situ kan. Nah ya di situ tuh yang pastinya Rashid ngikuti karantina pastinya izin kan di sekolah situ. Nah jadi di kelompok itu tuh kekurangan satu orang ialah Rashid di situ kan. Tapi karena ya bisa dibilang itu tanggung jawab sama-sama kan. Rashid dapat info lah dari teman Rashid bahwasanya hari ini ada tugas kelompok dan kamu sekelompoknya sama kami kayak gitu. Tugasnya ini. Nah, jadi terutama Ibu Rashid ya. Ibu Rashid tuh apapun tugas sekolah tuh harus kayak ya bukan kita ngelapor tapi Ibu Rashid sendiri yang ngelihat kayak itu. Dan dengan tujuan bahwasanya ingin anaknya sukses kayak gitu kan. Jadi Ibu Rashid tuh tahulah bahwasanya ada tugas kelompok itu. Nah setelah itu waktu Rashid pulang dari karantina itu dari PPN itu ibu tuh bilang kayak ada tugas kelompok ya bang katanya. Terus ya nah dia omong ibu tuh gawe kelah dulu ini kumpul lah besok pagi ke sekolah dulu baru ke PPN. Jadi di hari karantina keberapa tuh ya waktu ini hari kelima kalau gak salah waktu deep interview itu. Jadi Rashid tuh izin sama Bang Ade telat sebentar. Ingin nganterin tugas itu ke sekolah. Jadi ya pakai baju karantina masuk ke sekolah, izin sama guru-guru piket sama siapa ingin ke kelas kayak gitu. Dan pas banget pas waktu Rashid datang itu lagi mata pelajaran yang tugas kelompok tadi. Jadi Rashid bisa langsung izin sama guru yang bersangkutan kayak gitu kan. Dan di situ juga Rashid nyerahkan tugas itu ke teman-teman Rashid. Di situ Rashid foto, ambil bukti buat ke guru tersebut sama ke Bang Ade kayak gitu. Nah di situ Rashid juga nggak lupa harus ngabarin ibu kayak udah nih tugas udah diserahin kayak gitu kan selesai nih. Yaudah baru diizinin ke PPN nih. Nah jadi terlepas dari itu pun terlepas dari ibu juga orang tua juga kita di sini punya kesadaran diri lah bahwasanya pendidikan kita ini harus lebih unggul dibandingkan ini kan non akademik ya kayak itu. Jadi karena masa depan kita tuh bisa dibilang harus seimbang antara akademik dan juga non akademik kayak gitu. Kita punya skill, kita punya hard skill, soft skill kayak gitu. Itu harus dikembangkan sama-sama kayak itu. Jadi kita benar-benar harus bisa atur waktu. Nah, atur waktu ini yang mungkin bisa dibilang berat ya kayak gitu. Karena juga di PPN ini kayak pergi pagi, pulang sore, terus sekolah izin, tugas sudah numpuk kayak gitu. Nah, itu bisa kalau rasa sendiri kembali tuh bisa dicicil kayak itu. Misalkan nggak mungkin kita karantina dari pagi sampai sore nonstop pasti ada istirahat. Nah di istirahat itu Rashid kayak nanya ada nggak tugas kayak hari ini kalau misalnya cuma catatan ya udah sepulang dari ini kan dicatat. Kalau misalnya ada tugas yang harus dikumpul tuh Rashid waktu istirahat tuh langsung ngerjain tugas kayak gitu. Nah kalau misalnya seandainya pun kayak lagi capek banget setidaknya cari dulu jawabannya kayak itu di rumah tinggal nyalin tinggal nulis dan besoknya tinggal ngumpul kayak itu. Jadi ya akademik kita tuh harus lebih unggul lah dibandingkan ini non akademik kayak gitu.
1: Didahulukan.
3: Iya didahulukan okay, diutamakan.
1: Oke. Okay. Mungkin Nadine ada yang mau ditambahin Nadine? Ada pengalaman yang lain mungkin?
0: Sebenarnya di antara pendidikan sama pijen ini harus diseimbangkan ya kak. Karena dari omongan mama sendiri Nadine sendiri katanya tuh sekolah itu harus diduluin soalnya. Kalau mau berhasil di masa depan itu pendidikan kita tuh harus bagus kak. Dan lagi Nadine kan juga termasuk siswa yang aktif di sekolah. Nah jadi kalau misalnya ada apa-apa itu guru kan selalu nanyain Nadine kemana, Nadine kemana gitu kan. Terus Nadine dibilang temen Nadine, Nadine-nya dispen bu. Nah terus dijawab guru Nadine, kok Nadine dispen terus sih gini gitu kan. Terus Nadine ada ngadep guru Nadine, kalau Nadine tuh dispen karena ini, karena ini, karena ini. Terus kata guru Nadine, lain kali diseimbangkan ya nak katanya gitu soalnya pendidikan kamu ini lebih penting bukan berarti PPN itu nggak penting bukan kak tapi harus menyeimbangkan lewat waktu tapi sebenarnya berat juga sih. Nah dan untungnya pas karantina kemarin berarti karantina tuh sekolah tuh lagi libur karena kelas 12 itu ujian jadi nggak termasuk banyak lah dispennya.
1: Kalau Fatma gimana Fatma ada pengalaman menarik nggak Fatma?
2: Kalau Fatma kemarin kan gap years jadi memang nggak ada kegiatan apa-apa.
1: Iya. Bebas pantas ya Fatma.
2: Iya. Tapi untuk kedepannya kan Fatma mau kuliah. Mungkin untuk membagi waktunya dengan cara Fatma, kalau ada tugas itu langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda dulu.
1: Agar supaya mak juang tu siko-siko lah, iya. Fatma. Iya. Gawe ke dulu yang penting dulu. Ah, ini kalau akademis kata si Rasha tadi, gawe ke dulu yang penting dulu, selesai sesuai dengan perintah mama yang tadi.
3: Iyo, baru gawe lain.
1: Baru gawe lain. Kaya kan bukan yang ini tak penting, iya. Penting. Tapi yang kita tu harus pacak memilah dan memilih deh. Yang mendahulukan yang lebih penting, itu. Nah, iyo, yang lain penting kan lo.
3: Prioritas lah.
1: Skala prioritas. Iya. Wah. Okay, Cak Rasha. Oh, Cak Rasha. Ini lah jam terbangnya lah tinggi ini kan. Baik dulu setelah tanpa terasa cerasatnya lah session pertama kita sudah selesai. Kita rengek ke dulu lagu permintaan dari Cek Nadine dulu ya. Dek sangke. Cak mana senyum. Pak yo. Dulu jangan kemana. Tetap di 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
1: Baik dudulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Masih bersama kulo Cik Rashid, ada Cik Nadine, ada Cik Rashad, ada Cik Fatmasari, putra-putri Nusantara ada yang 2025, ada 2006. Oke Cik Nadine, Cik Rashad, Cik Fatma, kita balik lagi di acara kita obrolan komunitas Oke deh. Baik, kita kalau Cik Rashad dengar ke tadi Cik Rashad pernah mengalami kegagalan tidak sesuai dengan harapan katulah Cik Rashad teh. Cik Nadine juga tadi pernah nyebut ke Fatman ada tak nyebut pernah gagal tadi?
2: Tidak nyebut tapi pernah gagal.
1: Yang pernah Cik Rashad tanda tadi Cik Rashad pernah nyebut ke Cik Nadine juga pernah nyebut ke. Nah Cik boleh Cik Nadine Cik Rashad juga terserah boleh siapa yang nak nyebut jawab ini. Kira-kira setelah mengalami kegagalan ini tadi nah cara menghadapi kegagalan itu cak mana cara rasanya Cik Rashad?
3: Ya ini mungkin bisa dibilang kayak kalau dari Rashad sendiri ya kayak udah kebiasaan bisa dibilang mungkin kebiasaan buruk tapi ada positifnya gitu. Yang pertama Rashad pikirkan kayak kalau misalnya kita gagal tuh Rashad tuh nggak mikir kayak jingok lagi cak nah. Aku baca cak pembuktian cak itu nah.
1: Oh jadi tak tambah itu cak.
3: Iya tambah semangat cak itu nah. Dan bahkan di istilahnya dibagusi lagi cak itu, ditingkatkan lagi cak dari yang ini, dari yang gagalan ini kayak itu kan. Nah itu nah mulai dari situlah awal yang bikin saya termotivasi untuk tidak pantang menyerah itu, tidak pasrah langsung ya kita belajar pertama-tama tuh kita belajar lagi kita bisa dibilang mengingat mencatat apa kesalahan kita kemarin yang bikin kita gagal itu dan jangan kita ulangi untuk kedepannya kalau misalnya ingin kita mengikuti hal yang sama hal yang serupa baik itu kita lakukan di ruang lingkup sekolah masyarakat ataupun keluarga juga nah walaupun hal yang tidak serupa pun itu tetap kita jadikan motivasi bahwasanya kegagalan kemarin itu pasti ada sangkut pautnya sama kedepannya kayak gitu. Nah setelah kita mencoba tadi kita benar-benar serius kayak itu kita benar-benar mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita tuh semaksimal mungkin kayak itu dan jangan pikirkan hasilnya kayak itu. Kalau rasa jangan pikirkan hasilnya pasti kalau misalnya kita udah usaha benar-benar sesuai niat kita pertama tadi tujuan kita untuk apa pasti hasilnya bakal sesuai dengan tujuan kita kayak itu. Kalau misalnya kita memikirkan hasilnya duluan misalnya hasilnya oh aku pengen jadi terkenal kayak gitu hasil yang kita dapat tuh cuma sebatas terkenal nggak bakal dapat mungkin wawasan itu nggak masuk terus juga pengalaman juga nggak masuk cuma sebatas terkenal orang tahu kita oh dia putra Nusantara udah segitu doang kayak gitu kan tapi pengalaman yang kita lakukan untuk diri kita sendiri tuh nggak dapat kitanya kayak gitu
1: prosesnya itu
3: cara nah itu. Ya prosesnya itu jadi benar-benar kita tuh nikmatin prosesnya aja gitu jangan pikirkan hasilnya tapi juga dalam kita berproses tuh harus benar-benar dimaksimalkan gitu jangan dia cak apa seadonya we
1: setengah-setengah
3: iya jangan setengah hati pula gitu kan
1: iya nah. Apalagi cara saya tadi ya. Kalau cara saya tadi kalau langsung bertekad gagal, ai, buang itu bisu, ngapa aku hidup?
3: Nah, iya,
1: itu dah cak itu berperan timbul kerasa cak itu dah.
3: Okey deh. Karena itulah yang bakal kita jadi motivasi kita ke depannya kan.
1: Kalau Cik Nadine gimana Cik Nadine?
2: Sama seperti Kak Rashad tadi, kita tuh harus lebih semangat lagi, jangan pantang menyerah sebelum mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Kalau gagal cak mana? Menurut Cik Nadine
2: sebenarnya tuh sedih kak yo tapi kalau misalnya itu sudah hasilnya yo cak itulah nah kita berarti kayak harus menyimpul kita tuh harus belajar lagi yang lebih baik kayak gitu kan kita oh kita tuh salahnya di sini oh berarti kita harus benerkan
1: ada evaluasi
2: iya
3: bukan bukan jalan kita itu
2: iya
1: jangan nak nyerah nak cak mana lagi
2: iya nak cak mana lagi jangan okay. Harus belajar lagi iya. Biar mendapatkan hasil terbaik
1: kalau Cik Fatma gimana Cik Fatma menurut Cik Fatma cak mana mengatasinya.
4: Kalau Fatma lebih ke sabar, terus nerimo, ikhlas.
1: Ikhlas,
4: Karena ya nak cak mana lagi, itulah hasil dari kita. Nah, sedih itu boleh, tapi jangan berlarut-larut.
2: Oh, bener.
1: Bener. Tapi memang agak, bener sih, aku tidak nyalakan. Tapi agak susah, cara saya kadang-kadang kita nih kalau tidak ikhlas tadi ya.
3: Iya, tidak puas rasanya.
1: Tidak puas, iya. Kadang-kadang tuh cak rasa kita tuh cak mana tidak berdamai dengan hati kita dewe.
3: Iya. Nah, tapi juga ini ngukur kemampuan kita. Kan iya. Kita nak ngelaju ke yang lah di luar kemampuan kita kan segala kita gawe ke laju. Urung galau aja gawe.
1: Jadi cak rasa menurut cak rasa ini dari segala dari awal sampai terakhir ini pelajaran yang paling berharga di PPR ini apa cak rasa?
3: Yang dari bagi diri Rasha sendiri itu pengalaman berharga itu ialah bukan pengalaman tapi bisa dibilang keberanian kayak gitu. Karena semenjak Rasha di PPN inilah keberanian Rasha itu meningkat kayak itu. Bukan berarti sebelumnya enggak ada tapi udah ada, tapi dari kita ikut ini meningkat karena kita kan ingin mengembangkan diri kita. Yang pertama harus kita punya tuh bukan kepercayaan diri tapi keberanian. Nah, kita harus berani ngomong iya itu untuk mengembangkan diri kita kayak itu. Misal ditawari sama Bang Ade kayak ada acara ini, ada event ini, siapa yang mau tampil, siapa yang mau turun gitu. Pikirin nanti orang mau bilang apa, kita maju dulu pertama kayak itu. Entah itu mau diseleksi, entah itu mau dipilih kayak itu. Tapi dari situ orang itu pasti bakal melihat, oh anak ini maju pertama berarti yakin banget kayak gitu. Kita harus bisa meyakinkan orang kayak gitu kan. Nah kalau kita udah punya keberanian di diri kita tuh pasti otomatis kepercayaan diri kita tuh juga nyangkut misalnya. Jadi satu kesatuan antara keberanian sama kepercayaan diri kayak gitu. Tapi juga harus jangan berlebihan kayak gitu. Kita boleh berani tapi kita juga harus memikirkan orang lain kayak gimana menyikapinya kayak gitu. Dan juga kita lihat-lihat kondisi lah gitu. Misalnya kan langsung kayak langsung nih dikirim lah, langsung mau maju kayak itu. Jangan dilihat-lihat dulu kayak ada enggak orang lain yang lebih mungkin bisa dibilang lebih baik dari kita emang di bidangnya kayak gitu kan. Kalau emang udah enggak ada lagi ya udah kita majunya kayak itu. Ngapain menyia-nyiakan kesempatan kan kayak itu.
1: Cak Marin kemarin Cak Rashid kemarin ditawarin Cak Ade apa tuh gimana? Tampil di perempat ini.
3: Awalnya kan emang ditawarkan emang biasanya kan yang ini yang tahun 2026 kan. Nah karena mungkin mereka kekurangan orang gitu lagi pada masa-masa ujian semua nih kan. Nah jadi ditawarin lah di 2025. Nah ya di situ Rasha tuh nunggu kan kayak siapa sini yang mau liatin juga kan. Kayak ya 5 menit nggak ada respon itu kan. Biasanya Bang Adi ini kalau misalnya nggak ada respon langsung kayak bukan marah tapi kayak misal kita nggak direspon lah ya, atau kita nggak direspon kayak gitu kan, udah. Dan juga Rasha ngelihat kayak ini kesempatan bagus ini, ini juga pengalaman baru, ini juga pengalaman bagus kayak gitu. Ya udah, Rasha bilang Rasha bang kayak itu, langsung di ini kan katanya kirim foto kayak itu, udah langsung dan langsung ke sini tadi.
1: Kalau Nadine gimana Nadine?
2: Di semenjak PPN ini Nadine banyak sekali perubahan kak, terutama dari cara kita tuh berbicara dengan orang lain. Bukan Nadine tuh nggak bisa berbicara dengan depan orang lain tuh bukan kak, tapi kayak lebih berani gitu. Biasanya kan kita kagak galak gugup kan, kayak gitu kan. Nah belajar juga dari presentasi di sekolah itu kan belajar untuk kita tuh berani berbicara depan orang lain. Terus juga kita di PPN kemarin diajarin catwalk. Nah Nadine tuh waktu itu tuh kurang bisa di catwalk.
1: Biasa gak berlari baik gak
2: banyak. Iya diajarin terus. Keteran, ya. Iya benar. Diajarin kan belum terbiasa menggunakan heels. Apalagi heelsnya tuh 15 cm gitu kan. Nah jadi diajarin dan iya perlahan-lahan diajarin. Alhamdulillah akhirnya bisa gitu.
1: Karena mungkin selama ini Cak Nadine tadi mungkin dari speech-nya kalau pidato di depan umum itu kan agak-agak cak mano. Terus itu tidak terlalu teratur nih Anda
3: Asal ngomong
1: ya. Muter-muter. Ah ngomong apa bro ini? Oke, kalau Cak Fatma gimana Cak Fatma? Di PPN tadi.
4: Kalau yang Fatma dapatkan dari PPN itu kepercayaan diri karena pada dasarnya Fatma tuh orangnya pemalu, introvert. Ya jadi semenjak masuk PPN ini Fatma lebih bersosialisasi sih.
1: Selama ini mungkin ini ibarat cak wong begawe di belakang meja be gawenya deh. Kalau di wong rumahan ya aja deh. Ngomong di dalam kamar deh.
2: Menyendiri.
1: Sekali-sekali duduk di jabur, duduk di gagang ya. Oke, menurut Cak Rashad dan yang lain-lain deh. Iya. Biar lain terpancing Cak Rashad.
3: Iya.
1: Kira-kira kebiasaan yang positif yang Cak Rashad ambek dari PPN kemarin, Cak Manuel, Cak Rasyad, kebiasaan positif.
3: Kalau dari Rasyad tuh kebiasaan positif itu ya bisa dibilang ini positif, tapi
1: misalnya selama ini Cak Rasyad galak masih tidur subuh belum bangun, ada
3: kemajuannya. Nah, tapi samanya kayak yang tadi tuh kepercayaan diri Rasyad kayak gitu. Selama ini tuh masih dibilang kayak menak maju tuh minder, bukan ragu-ragu. Iya, nak maju apa ida, agak takut salah cak itu nah, agak takut diomongi wong cak itu nah. Tapi semenjak di sini nih, tak kata Rasyad itu apa dia maju ke dulu. Tapi dilihat kondisi dari itu kan. Nah, dan juga kemajuan mereka itu disiplin kayak itu. Nah, kayak kita ngebagi waktu sama sekolah tadi kan, sama pendidikan, sama atur waktu. Nah, di situ tuh disiplin tuh meningkat kayak, karena kan pastinya selama ini ada kegiatan-kegiatan kan. Nah, kegiatan itu kan ada jam-jamnya kayak itu kan. Nah, jam semua ini hari ini kita tuh di sini, terus besok kita tuh di sini. Nah, itu yang pasti di hari itu kan gawe kita tuh enggak ada cuma itu, ada gawe lain kan, kayak itu kan.
1: Cik Rasyad, aku nak motong Cik Rasyad.
3: Iya.
1: Aku jujur pengalaman Cik Rasyad ya. Kadang-kadang Cik Manu, cara untuk numbuh ke rasa berani untuk tampil ke depan itu kalau Cik Rasyad, Cik Manu numbuh ke depan. Kalau jujur Cik Rasyad, kalau Cik Rasyad ini banyak gigi mundur ya pada gigi maju. Ada
3: trik lah Cik Rasyad. Nah, kalau misalnya dari Rasyad sendiri ya kayak Rasyad tuh pernah diajari sama ya sama guru-guru di sekolah kan, sama teman-teman juga, kayak yang pertama tuh lawan rasa takut kita tuh dilawan cak itu nah, kayak bahkan ini di awal dari ya mungkin banyak juga yang bilang di awal dari kelas kayak itu, tapi emang berhasil. Kayak misal guru mau guru bilang ada yang mau nanya nggak,
1: itu kan agak itu saja.
3: Iya. Itu tuh kita angkat tangan be dulu ya, guru tuh ngomong nak nanya apa cak itu nah, tanya bebas nak tanya apa cak itu nah, jangan buat nanya ibu lah makan belum ya. Tanya itu yang emang ya, ada hubungan sama pelajaran kayak itu. Tanya aja dulu kayak sekalipun itu sudah dijelasin sama guru itu. Sekalipun itu sudah dijelasin minggu lalu, kemarin, kita tanya lagi, Bu. Kita tanya lagi be itu. Nah, pasti di situ tuh rasa takut itu sudah kelawan kayak gitu. Nah, dan itu harus dirutinkan kayak gitu. Jangan kayak hari ini oh aku berani, walaupun hari dari pagi sampai sore sampai malam kita berani, kita maju terus. Tapi besok-besoknya kita lakukan lagi hal yang seperti hari ini. Itu bisa dibilang kayak ya terbuang lagi lah rasa keberanian kita di itu kan.
1: Hilang lagi
3: kayak itu nah. Nah, abis itu kalau misalnya tuh misal di ruang lingkup sekolah kayak itu kan. Misalnya di ruang masyarakat kan, di orang-orang yang sekitar tuh kayak pasti ada orang-orang itu yang bilang kalau butuh sesuatu pasti ada yang kayak misal kok pacak dak itu.
1: Nah, iya cara saat.
3: Kok galak dak kayak itu.
1: Pacak dak
3: kok. Iya, pacak dak. Kita coba aja dulu, kita maju ke dulu. Dan kita ngomongnya kalau misal kita emang enggak bisa saya itu, kita emang sini ku bantu apa yang ku pacak ya. Ku bantu sesuai kemampuan kita. Man kita enggak pacak, kita hubungi juga kawan kita yang pacaknya. Jadi kita selain kita dapat berani, kita dapat ini pula kawan baru pula saya itu nah. Jadi kita maju be dulu sama apa yang ditawarkan sama kita saya itu nah. Nah, dari situlah keberanian kita tuh meningkat kayak gitu. Nah, selanjutnya tanpa disuruh lagi kita maju dewek saya itu.
1: Karena lah terbiasa tadi.
3: Iya, jadi kita bisa ngelihat peluang. Oh, ini peluang bagus saya. Maju saya itu.
1: Maju.
3: Oh, ini kesempatan bagus saya ini. Aku ambil saya itu nah. Nah, situ istilahnya benar kata orang itu ala bisa karena biasa gitu.
1: Iya, oke. Siap. Acak lah panjang lebar dari cara saya dosa lagi sama
2: dia. Jalan. Lah udah detailnya di Kak Rasyad. Detail kalau
1: Cik Rasyad. Oke, Nadin, definisi sukses menurut Adin apa, Din?
2: Sukses itu karena keberhasilan kita sendiri, Kak. Kita tuh kalau mau sukses kita tuh harus berusaha. Kayak misalnya, oh, aku mau gini. Kita kalau misalnya kita enggak ada usaha tuh kayak gimana gitu ya? Kayak sukses tuh kayak enggak berarti gitu. Misal nih, Nadin mau jadi hakim nih, misal nih. Kalau misalnya Nadin enggak ada usaha ya kayak gimana gitu lah rasanya tuh.
1: Oke. Kalau si Fatma.
4: Kalau menurut Fatma sukses itu ketika Fatma bisa memberikan dampak kepada orang lain, dampak yang positif.
1: Positif ya. Oke, itu merasa kita seneng ya, iya, sukses lah sejak itu.
3: Terbantu lah.
2: Benar.
1: Oke, oke, Cik Rasad, gini Cik Rasad.
3: Ya.
1: Mungkin Cik Rasad kan sudah 2025 kemarin, enggak ya? Nah, kira-kira kita kilas balik kegiatan Cik Rasad ya, sebagai duta PPN ini, kira-kira kekayaan budaya yang ada di Sumatera Selatan menurut Cik Rasad yang perlu diinjuk tahukan ke publik, kira-kira apa lah Cik Rasad?
3: Bisa kekayaan budaya tuh yang harus kita kasih tahu ke publik tuh ya. Pastinya publik tuh banyak kan orang budaya-budaya Palembang tuh banyak yang tahu, cuman kayak ya kalau misalnya ada tamu disambut sama tari tanggai kayak gitu, dan juga budaya-budaya pernikahan kayak gitu kan. Nah, banyak kayak bisa dibilang keseharian kita pun itu bisa dibilang budaya gitu kan. Nah, kayak orang-orang misal yang dari namanya itu apa akikah kayak itu. Akikah tuh bisa dibilang budaya juga itu, bukan hanya sekedar apa peresmian nama bayi, potong rambut, itu bisa dibilang budaya juga. Tapi ya mungkin juga di daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain tuh ada tapi bisa dibilang namanya beda ataupun rangkaian acaranya juga beda kayak gitu. Nah, jadi kan di Palembang itu punya banyak-banyak budayaan ya, banyak juga rangkaian acara itu beda-beda kayak itu. Ada yang bisa dibilang kayak misal akikah tadi kan, kayak itu kan mereka ngundang ya ustadz-ustadz gitu, ada pengajiannya kayak
1: ada
3: gitu,
1: besanji,
3: ya ada ada apa rebana-rebana hadronya kayak itu kan. Nah, itu harus emang diperkenalkan sama publik itu, nggak hanya sekedar budaya tari yang selalu ditampilkan, nggak hanya sekedar kayak ya budaya pernikahan. Itu nggak banyak sekali budaya-budaya di Palembang ini yang kayak kata Rashid bilang tadi, keseharian kita tuh bisa jadi budaya juga kayak gitu. Dan juga nggak hanya di luar, nggak hanya di Palembang, di luar provinsi, di luar daerah lain juga mungkin ada yang sama tapi mungkin namanya berbeda kayak gitu, namanya berbeda, rangkaian acaranya berbeda kayak gitu. Dan juga banyak ya contoh keseharian juga, misal kita ini pamit sama orang tua aja tuh bisa dibilang budaya itu, budaya selain masih adab tapi ya emang budayanya gitu. Mungkin yang di atas-atas kita, pendahulu-pendahulu kita masih zaman kerajaan, mungkin itu kan pamit sama orang tua tuh, sama orang yang lebih tua tuh kan, itu emang udah ada budayanya kayak gitu kan, jadi diteruskanlah sampai sekarang kayak gitu.
1: Baik dulur, tanpa teraso ya, inilah ada detik-detik terakhir. Tidak teraso sebenarnya, apalagi di ngerasa teh. Panjang-panjang kali lebar nanti nih.
2: Detail banget dijelaskannya.
1: Oke Nadine, ini mungkin pesan singkat-singkat banget ini.
3: Iya.
1: Kira-kira pesan yang ingin disampaikan nih Nadine untuk generasi-generasi muda yang seusia Nadine lah gitu. Kira-kira apa Nadine kira-kira?
2: Untuk generasi muda zaman sekarang, kalian juga harus melestarikan budaya pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Karena budaya dan pariwisata itu apa namanya, kayak pedoman gitu ya kak ya?
3: Identitas.
2: Iya, identitas Sumatera Selatan gitu. Jadi harus dilestarikan, maupun melalui media sosial ataupun melalui kayak pembagian buku digital gitu.
1: Oke. Kalau Fatma, itu aja Bay. Pesannya mungkin diwakilkan oleh tadi Nadine ya. Nah, harapan Fatma untuk ke depan bagi Fatma dewe dan juga bagi PPN.
4: Harapan Fatma ke depannya Fatma bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membantu anak-anak yang membutuhkan melalui pendidikan, mungkin sosialisasi. Itu aja.
1: Oke. Mungkin closing statement Rashad. mewakili bagi dari PPN untuk masyarakat PPN.
3: Untuk dari kami masyarakat PPN, yang pastinya kami berterima kasih untuk seluruh dinas ataupun kementerian ataupun pejabat-pejabat yang udah memberikan kesempatan bagi kami. Dan juga kami akan memberikan hasil yang terbaik, dan juga doakan kami, beberapa teman-teman kami ada yang mau menuju ke nasional membawa nama Sumatera Selatan. Nah, kami mohon doa dan dukungannya seperti itu. Dan juga mungkin ini pesan dari Rasha pribadi untuk teman-teman di sana, percayalah Rasha di sini satu pegang satu kata motivasi bahwasanya anyone can be anything. Okay, itu artinya siap. Seseorang tuh pasti bisa jadi apapun kayak okay, gitu. Jangan siap. Takut, jangan ragu kayak okay. Itu.
1: Baik dulur, tanpa terasa waktu kita, kebersamaan kita di obrolan komunitas berakhir. Cik Rashid, Cik Nadine, Cik Rashad dan Cik Fatma, mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

hiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, kebiasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Ayo duluk-duluk, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran PO4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Laporan ke Pampa Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi bersama Cak Ewan di Sriwijaya Siang edisi Rabu 10 Juni 2026. Yang mana hari ini ya di Sriwijaya Siang tinjauan acaranya yang pertama tadi sudah dimulai dari Indonesia Raya dan Pancasila. Terus nah, sekarang kita masuk ke segmen rompok kita yang mana Cak Ewan bakal ngasih kehiburan dan informasi tentang seni. Kemudian di pukul 11 bakal ada informasi sedengat dan kita bakal masuk ke teras UMKM. Setelah itu di pukul 12 bakal ada informasi sedengat dan masuk ke hiburan dan informasi. Di pukul 12 lewat 4 menit akan berkumandang beduk dan azan zuhur dulu reh. Nah, kemudian di pukul 13 bakal ada informasi sedengat dan kita bakal bergabung ke RRI Pro 4 Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara. Kemudian di pukul 14 bakal ada informasi sedengat dan yang pastinya bakal setelah itu masuk segmen sekarang kita di Besanjo. Jadi buat dodolor kaget yang Sanjo tempat Cewon di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788488.

Lepapar. Kalau nak ngecek dari sekarang, tidak apa-apa. Cuma kaget baconya. Nunggulah pesanjo bae. Nah, itulah tadi tinjauan acara untuk hari ini di Sriwijaya Siang, hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lama-lama ke 4x4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan pastinya. Kali ini Cik Ewan ada info nih tentang seni pastinya, karena kita berada di Rompok gitu. Nah dulur, ini ada kabar gembira nih untuk dulur-dulur masyarakat yang gemar olahraga dan nikmati suasana di akhir pekan. Karena apa? Karena secara resmi pemerintah kota Palembang memastikan peluncuran Car Free Day atau CFD yang bakal dilaksanakan ke 14 Juni kaget. 4 hari lagi. Jadi kegiatan ini sebelumnya direncanakan berlangsung pada 7 Juni kemarin, tapi dijadwal keulang agar dapat dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. CFD ini bakal jadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk olahraga, bersantai, bersepeda, sampai berkumpul bersama keluarga tanpa gangguan lalu lintas kendaraan bermotor. Kehadiran CFD juga ini diharapkan mampu menciptakan suasana kota yang lebih sehat, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Menariknya lagi, peluncuran perdana CFD ini bakal dikemas secara meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya daerah. Bakal ada parade budaya yang melintasi sejumlah ikon kota Palembang, mulai dari kawasan Jembatan Ampera, Air Mancur Sudirman, hingga berakhir di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Nah, pemerintah kota Palembang berharap CFD ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dapat berkembang menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain mendorong gaya hidup sehat, CFD juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial sekaligus wadah promosi seni dan budaya lokal. Nah, dulure, catet tanggalnya, 14 Juni kage. Itu di hari Minggu ya. Bapak yuk terame ke Car Free Day perdana yang secara resmi perdana di Kota Palembang ini, dan kita bisa nikmati suasana kota yang lebih sehat, lebih hidup, dan lebih menyenangkan. Dan yang pastinya nih, karena ini peluncuran, bakal ada hiburan seni pastinya. Nah, lumayan kan sambil olahraga, sambil jalan-jalan, dapat hiburan pula. Tetap bersama kami karena setelah ini Cik Ewan bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laba-laba ke Bapak Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulure, kali ini Cik Yon ada info lagi nih. Kalau tadi kita dari Kota Palembang, pembuka peresmian CFD, kali ini ada kabar dari Kota Pagaralam. Jadi pemerintah Kota Pagaralam Tengah itu mempersiapkan diri untuk mengikuti Festival Seni Adat dan Tradisi serta Anjungan Sumatera Selatan tahun 2026 yang bakal berlangsung pada 24 sampai 25 Juni mendatang di kawasan Rumah Adat Dekranas Dajaka Baring, Palembang. Persiapan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pagaralam Zaili Oktosab Fitri Abidin yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk bekerja maksimal menampilkan potensi terbaik yang dimiliki Kota Pagaralam, mulai dari konsep dan desain stand pameran, produk unggulan daerah hingga pertunjukan seni dan budaya khas Besema. Galo-galo disiapkan secara matang agar mampu menarik perhatian pengunjung dan dewan juri. Festival ini bakal diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dengan berbagai kategori perlombaan pecak. Anjungan dengan tata ruang terbaik, eksterior terbaik, pelayanan terbaik, hingga anjungan terfavorit. Melalui ajang ini, pemerintah Kota Pagaralam berharap dapat memperkenalkan lebih luas kekayaan seni, budaya, serta produk unggulan daerah kepada masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, festival ini juga menjadi momentum untuk mengharumkan nama Kota Pagaralam di tingkat provinsi. Nah, dulure, mari kita dukung bersama agar Kota Pagaralam dan kota-kota serta kabupaten lainnya ini dapat tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik dalam Festival Seni Adat dan Tradisi Sumatera Selatan tahun 2006. Juga biar sekalian meriah, yaudah. Nah, tetap bersama kami karena setelah ini Cik Yon bakal ngasih informasi selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

0: Tari Kamunesan Yul lah sebuah tari kreasi asal Jawa Barat yang mengangkat keindahan hidup masyarakat Sunda. Tari Kamunesan Yul lah tari berpasangan yang dibawakan oleh 8 penari. Kostum para penari tampil memikat dengan warna-warni cerah yang memancar kesemangat dan kegembiraan. Penari laki-laki mengenakan celana pangsi dan ikat kepala khas Sunda, sementara penari perempuan tampil anggun dalam balutan kebaya lengkap dengan penutup kepala. Yang membuat tarian ini istimewa ialah kehadiran ornamen bakul yang dibawa oleh para penari perempuan. Tarian ini membawa simbol sederhana namun kuat yang merepresentasikan kehidupan tradisional masyarakat Sunda, bersahaja, penuh makna, dan selaras dengan alam. Kita beralih ke info selanjutnya, motif batik dan tenun kini merambah gaya hidup anak muda sebagai identitas budaya. Penerapannya terlihat dari busana kasual hingga acara formal. Warna-warna cerah, model ready to wear, dan desain kolaboratif membuatnya semakin diminati. Tren berkain dan kebaya modern hadir sebagai inovasi busana tradisional. Perkembangan ini membuktikan bahwa Wastra Nusantara mampu beradaptasi dengan selera mode masa kini. Minat terhadap kain tradisional terus tumbuh di pasar fashion lokal dan global. Sekian info dengan ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dol-dolore. Kalau tadi kita berada di Rompok Kito Seni, kali ini kita berada di teras UMKM yang mana Cak Iwan bakal ngasih info tentang layanan siaran UMKM. Nah, kali besok kan ada narsum ya. Nah, tapi hari ini udah ada. Jadi bakal diganti dengan info-info bae. Kali ini Cak Iwan ada info. Ini UMKM Palembang. Makanan khas Palembang, pempek. Tapi ada yang beda dari UMKM ini. Iyalah tampilannya dulu-dulunya. Jadi ini ada UMKM namanya Omokase. Ini merupakan inovasi kuliner pempek ala Jepang yang hadir di Palembang. Nah, cak mano nian sih sebenarnya nih. Jadi ini konsep usaha kuliner itu nawarkan pengalaman baru untuk nikmati pempek menggunakan alat makan dan topping khas Jepang. Jadi pemilik Omokase di Zahumaira itu ngatur ke ide usaha ini itu berawal dari keresahannya melihat wisatawan kesulitan menemukan pengalaman kuliner khas Palembang. Ia kemudian menghadirkan pempek dengan penyajian yang berbeda tanpa menghilangkan cita rasa asli. Menurut Diza, Omokase ini menggabung ke unsur pempek tradisional dengan sentuhan kuliner Jepang. Beberapa produk itu menggunakan topping nori, mozzarella, serta bentuk penyajiannya yang menyerupai makanan Jepang. Ia juga jelaskan, seluruh produk pempek ini dibuat secara handmade dan menggunakan ikan tenggiri pilihan. Langkah tersebut dilakukan untuk jaga kualitas rasa dan mengurangi aroma amis pada pempek. Usaha ini sebenarnya baru berdiri baru Oktober 2025 kemarin, berarti masih sekitar 8 bulan ya. Tapi terus berkembang dengan berbagai inovasi produk. Dan juga Omokase ini juga telah masuk 50 besar program inkubasi bisnis Sumatera Selatan tahun 2026. Nah, selain ngajar ke Paris PMP, Omokase juga mulai nyiap ke legalitas dan pengembangan pemasaran digital. Saat ini pemesanan dilakukan melalui sistem pre-order dengan waktu pemesanan minimal 1 hari sebelumnya. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Omokase Hadirkan Pempek Ala Jepang.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat sri kayu. Nah ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Dudulur, makasih masih bersama kami di Perompa Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita masih ngomong UMKM. Kali ini Cek Iwan ada informasi lagi tentang UMKM di Kota Palembang, Dudulur ya. Jadi, di tengah maraknya kuliner modern yang terus bermunculan, terus inovasi-inovasi dari kuliner yang awalnya tradisional terus dimodifikasi sehingga jadi modern, ternyata kue tradisional tuh masih memiliki tempat dewek di hati masyarakat. Bahkan kuliner warisan nenek moyang ini kini menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku UMKM. Salah satunya ialah usaha kue tradisional Mak Jovanka di Palembang yang dikembangkan oleh Lasma Tarida Gultom. Berawal dari hobi membuat kue untuk keluarga, Mainari Lasma mulai serius mengembang ke usahanya dan menghadirkan berbagai kue tradisional pecak kue lapis, sentiling, bugis, gemblong, hingga datar gulung yang menjadi favorit pelanggan. Menariknya, Lasma belajar membuat aneka kue tersebut secara mandiri melalui media sosial dan YouTube. Berkat ketekunan dan konsistensi yang menjaga cita rasa, produk-produknya kini mulai dikenal masyarakat dengan harga yang tetap terjangkau. Menurut Lasma, kunci utama dalam usaha kuliner itu bukan cuma menghadir ke banyak variasi produk, tetapi juga jago kualitas dan rasa agar tetap konsisten. Sebab ketika pelanggan sudah suka sama rasanya, perubahan sekecil apapun itu bisa mempengaruhi kepercayaan mereka. Nah, kisah ini menjadi bukti bahwa kue tradisional itu tidak cuma jadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga mampu menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan kalau dikelola dengan baik. Semoga semakin banyak ya generasi muda yang tertarik melestari ke kuliner tradisional, sekaligus menjadikannya peluang usaha yang kreatif dan berdaya saing. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini, dan jangan lupa bangga dengan produk lokal serta kuliner khas daerah kita. Yang kemana-mana tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, dan artikel ini bisa dibaca di rri.co.id.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oi, gak jangan.
2: Jauh.
3: Kira apa, memang. Cuma aku memang maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah, lo ikut kita berincak
3: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bet. Masalah gua.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, ya, kita masih berada di Teras UMKM yang mau CM bakal ngasih info tentang UMKM di sekitaran kota Palembang dan sekitarnya. Nah, kali ini CM ada info lagi. Jadi perkembangan UMKM di kota Palembang tuh terus ngadir ke berbagai inovasi menarik ya. Salah satunya datang dari usaha kuliner bernama Sushi Irit yang berhasil memadu kera makanan khas Jepang ini dengan cita rasa yang lebih dekat di lidah masyarakat Palembang. Usaha yang dirintis oleh Amrullah MF ini berawal dari kegemarannya menikmati sushi. Namun ia melihat masih banyak masyarakat yang ingin nyicipi sushi ini tapi terkendala oleh harga yang relatif mahal. Nah, dari situlah lahir ide menghadirkan sushi dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas dan cita rasanya. Menariknya, seluruh produk Sushi Ir ini menggunakan bahan matang tanpa ikan mentah sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Berbagai topping unik pun ditawarkan, mulai dari saus keju cheddar, sosis mayo, mayo abon sampai telur mayo yang memberikan sensasi rasa berbeda. Saat ini Sushi Ir itu memiliki lebih dari 10 varian menu dengan harga mulai dari Rp11.000. Dan perjalanan usahanya itu dimulai dari berjualan di kawasan Kambang Iwak, Palembang, dan kini semakin dikenal berkat promosi yang aktif melalui media sosial. Kisah Sushi Ir ini membuktikan bahwa kreativitas dan keberanian berinovasi itu dapat membuka peluang usaha yang menjanjikan dengan menggabung ke konsep kuliner internasional dan selera lokal. UMKM Palembang terus menunjukkan daya saing dan kreativitas yang patut dibanggakan. Semoga kisah inspiratif ini dapat jadi motivasi bagi kita galo-galo untuk terus berinovasi dan mendukung produk-produk lokal karya anak bangsa. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Dulur ya, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar kebersamu azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita galau untuk menaikkan ibadah sholat zuhur. Dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan. Dan untuk dulur yang akan menaikkan ibadah sholat ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4, karena setelah ini CN bakal lanjut lagi di hiburan dan informasi. Tetap bersama kami di Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan La ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Laba-laba ke 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurnya masih bersama Cik Iwan di Studio Jaya Siang edisi 10 Juni 2026 di hari Rabu ini. Nah, kali ini dulurnya kita sudah masuk ke segmen hiburan dan informasi yang mana Cik Iwan bakal ngasih informasi. Kali ini informasinya dari ini deforestasi nih. Jadi pernah enggak sih dulur tuh ngebayang ke apa yang bakal terjadi kalau hutan-hutan yang jadi paru-paru dunia tuh terus berkurang? Ternyata deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan secara besar-besaran itu jadi salah satu penyebab yang mempercepat perubahan iklim dan pemanasan global. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, hutan tuh memiliki peran penting sebagai penyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari kendaraan bermotor, industri hingga pembangunan infrastruktur. Nah, ketika hutan semakin berkurang, kemampuan alam untuk menyerap emisi karbon pun ikut menurun. Akibatnya suhu bumi semakin meningkat dan dampak perubahan iklim itu semakin terasa. Tak cuma itu, hilangnya kawasan hutan juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Habitat satwa liar semakin menyempit, keanekaragaman hayati berkurang, bahkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor menjadi lebih tinggi. Sebab hutan berfungsi sebagai daerah resapan air yang membantu menahan limpasan air hujan. Karena itu menjaga kelestarian itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal sederhana, pecah tidak merusak lingkungan, mendukung penghijauan, sampai meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam untuk generasi mendatang. Mari kita jaga hutan hari ini agar anak cucu kita dan kakek tuh masih dapat nikmati lingkungan yang sehat, hijau dan lestari. Karena hutan bukan cuma warisan dari masa lalu, tapi juga titipan untuk masa depan. Tetap bersama kami di Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, selain tadi kita Cewan ngasih ke kabar yang cukup buruk ya, defrostasi. Nah, kali ini ada kabar membangga ke datang dari Kota Lubuk Linggau. Jadi pemerintah Kota Lubuk Linggau ini baru bae menerima sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI untuk pasar Simpang Priuk. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan diterima langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pasar Simpang Priuk itu telah memenuhi berbagai standar yang ditetapkan, mulai dari aspek fisik bangunan, administrasi, struktur organisasi, hingga fasilitas pendukung bagi masyarakat. Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian dalam penilaian antara lain ialah saluran drainase yang memadai, toilet khusus disabilitas, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang kemetrologian, kantor pengelola pasar, serta area parkir yang representatif. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memberi kenyamanan dan keamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan bahwa sertifikat SNI ini tidak cuma jadi penghargaan, tetapi juga tantangan untuk terus menjaga kualitas pengelolaan pasar hingga tahun 2030 mendatang. Pemerintah kota juga berencana melakukan revitalisasi pasar agar semakin modern, nyaman, dan sesuai standar nasional. Nah, dulur-dulur ya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pasar tradisional itu dapat berkembang jadi pusat perdagangan yang tertata, bersih, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitas perdagangan. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Pasar Simpang Priuk Lubuk Linggau Terima Sertifikat SNI. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah haruni persada bunda.

0: Balik lagi bersama Cek Yohan Dudulureh. Nah, kali ini Cek Yohan ada info lagi nih ya. Semoga kita galau-galau masih selalu diberkahi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas ini. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ke musim kemarau Dudulureh. Di yang dipikirkan ini berlangsung sampai Oktober mendatang. Dan cak biasa kalau musim kemarau ini biasanya lebih rentan ya, terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang perlu terus kita tingkatkan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin itu telah memaksimalkan 4 posko terpadu di wilayah-wilayah yang dinilai rawan kebakaran. 4 posko tersebut ialah berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin Tigo, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Posko-posko ini akan diaktifkan secara penuh pada puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Upaya ini bukan hanya melibatkan ke BPBD, tapi juga didukung oleh TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai pihak terkait lainnya. Tujuannya ialah untuk mempercepat deteksi dini dan penanganan apabila ditemukan titik api di lapangan. Selain menyiapkan posko, BPBD Banyuasin juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab karhutla ini tidak cuma merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Karena itu yo, mari bersama-sama kita jaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melapor ke apabila menemukan potensi kebakaran di sekitar kita. Kewaspadaan dan kepedulian bersama itu jadi kunci utama dalam mencegah terjadinya karhutla. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul 4 posko karhutla Banyuasin siap hadapi kemarau panjang. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4. Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
7: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat. Bersama saya Yowan, inilah info selengkapnya.

0: Tradisi nanggua tebat jadi adat di Seluma Bengkulu. Kegiatan nyoyola menangkap ikan di danau dengan cara tradisional yang menggunakan jaring sawa dan keranjang menjelang Idul Adha. Tebak Ratu merupakan danau rawa milik desa yang merupakan salah satu wisata desa. Setiap tahun ikan nyo dipanen massal oleh warga sebagai bagian dari kearifan lokal desa. Tradisi ini dimulai dengan sambutan dari kepala desa dan doa bersama sebelum para peserta mencebur ke diri ke dalam danau. Ada kesepakatan semua warga menggunakan alat tangkap sawa dan keranjang tidak menggunakan alat modern apalagi menggunakan alat setrum ikan. Kita beralih ke info selanjutnya. Membubugan, yola tradisi dari desa adat Kedonganan, Badung, Provinsi Bali. Tradisi ini melibatkan perang lumpur sebagai simbol pembersihan diri setelah hari raya Nyepi. Lumpur dalam tradisi ini dianggap sebagai simbol buta kalah, roh jahat, dan dengan melumuri diri dengan lumpur, tradisi ini diharapkan dapat menetralisir pengaruh buruk tersebut. Membubugan dianggap sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setelah berkumpul di pura dan perang lumpur, masyarakat melakukan penyucian di laut sebagai simbol pemurnian. Sekian info dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Dodulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Kendari dengan tema Revitalisasi Tenun Masa Lili oleh Perempuan Hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Dengan narasumber YM Lukman Ihsan SHMH, yaitu Kepala Bidang Humas Protokoler Organisasi dan Kelembagaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara MAKN Muna, Humas Pemersatu Masyarakat Muna Indonesia PMMI dan Dewan Pembina Ambasultra Bidang Ekonomi Kreatif. Berikut kami relay siarannya.
1: Tenun Masa Lili oleh Perempuan Hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Katiara.
1: Selamat siang. Kalau di situ setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes, berarti. Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita. Kan?
1: Iya lagi, bahaya kalau nggak datang ya apel ya.
2: Iya betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya.
1: Nah
2: betul.
1: Kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Oh tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya biasa kalau Gojek ya. Pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman okay. Hari ini benar manggil kakak ya kalau di sana. So tahu, kita emang so tahu, mohon maaf nih.
2: Gimana? Lebih baik dipanggil adek sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan abang po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya?
2: Sama.
1: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel
2: betul.
1: Gimana,
2: nah untuk
1: gimana?
2: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ihsan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh Perempuan Hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul, jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kak tepatnya. Itu Kabupaten Muna, di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oke. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi kayak tak tak tak gitu.
1: Iya benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
2: Masih terjaga dengan asli kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa sampai 3 bulan kak paling lama.
1: Wow, itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
2: Iya betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya kak, oh, bukan iya, orang
1: itunya. Maaf, kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh, ya, jauh, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap, siap, siap.
1: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen kita nyapa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau manisnya nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: tentara.
1: Wah, langsung kelihatan Kak Lukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kak Lukman kalau boleh tahu. Halo Kak Lukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh kak Lukman.
3: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
1: Ah.
3: Dilestarikan kembali.
1: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
3: Ah, suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap, siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati
3: selalu
1: dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak betul. Sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja.
1: Oh.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat tenunnya.
2: Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya, Mas deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya Kak Lukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bangunan Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi tenun Masa Lili ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Muna.
3: Tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masa Lili itu ada beberapa
2: miknya.
3: Perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua yeah. sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun
2: mas. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
2: Mulai?
3: Umur belasan, 16-an, ya, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya. Iya. SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemarin.
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa? Serat akar nenas.
2: Akar nenas?
3: Ya, kulit kayu, itu warna-warna alam.

0: tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
1: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Bunai namanya mauru.
0: Oh, mauru. Mauru. Tenun mauru. Berarti mauru namanya?
1: Ya, mauru dalam bahasa
0: Munanya.
1: Muna. Oh. Nah, mauru istilah dari leluhur itu.
0: Hmm. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Untuk kalau
1: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Sama Salili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Mas Salili itu dari
0: situ.
1: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
0: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Mas Salili ya, atau Mas Salili.
1: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
0: Langsung menjual langsung ya?
1: Langsung menjual langsung. Ya.
0: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
1: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen kadang perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
0: Tergantung kebutuhan juga ya.
1: Ini, umpamanya permintaan umpamanya ada tamu. Pejabat datang.
0: Iya.
1: Kemudian alhamdulillah dengan adanya liang kubur ini, liang kubur di Muna ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke liang kubur itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Salili.
0: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
1: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara liang kubur dan Bolu Mas Salili.
0: Iya.
1: Jadi tak puas setelah berkunjung di
0: liang kubur.
1: Sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya.
0: Waduh.
1: Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Mas Salili dan liang kubur.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Gua Liang Kubur itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Mas Salili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
1: Kebetulan di Muna itu tepatnya Mas Salili, Mabolu, Liang Kubur, sudah ada butik-butik. Termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Mas Salili.
0: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
1: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
0: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
1: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
0: tenun
1: filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Mas Salili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan? Gedokan.
0: Gedokan
1: berbeda dengan ATBM. ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
0: Iya.
1: Nah, ini
0: bisa diangkat.
1: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
0: Gedokan itu yang begini-begini.
1: Yang ini ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Ya. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini.
0: Waduh.
1: Puluhan juta kadang.
0: Udah sampai Eropa berarti?
1: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
0: Waduh. Ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
1: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, jadi ibu-ibu kepala daerah selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Mas Salili ini ataupun produk-produk lainnya. Dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
0: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
1: Ya, udah.
0: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau Pan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
1: Ya, saya katakan tadi, melalui Kadin.
0: Oh, melalui Kadin.

0: kemudian Bank Indonesia yang publikasikan. Kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini
1: melalui Ambas Ultra. Pamerkan
0: produk-produk Sulawesi Tenggara.
1: Berarti kalau kami juga ikut berarti. Lokalnya
0: mau tenun.
1: Iya.
0: Apa namanya benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui apa giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
0: Siap.
1: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
0: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
0: ya.
1: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk desa masalah ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
0: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami istri saya.
1: Oke.
0: Okay. Ya belum terkenal sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya.
0: Dengan adanya semakin besar permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan-persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya, tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif, karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya,
1: hakinya.
0: Ya supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Masa Lili ini?
0: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Masa Lili. Ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka Yang Mulia Lodiriago yang di Istana Negara kemarin. Itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif Kobenteno, benteng. Benteng, lolabi. Banyak motif.
1: Lolabi itu apa
0: ini? Dari kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif Kodara?
1: Kodara itu apa?
0: Kodara itu adalah di Muna itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke.
0: Dan lambang daerahnya kuda juga.
1: Oke.
0: Di Muna kenapa kita memakai motif Kobenteno? Benteng.
1: Benteng. Motif
0: benteng itu di Muna ada benteng.
1: Bahwa
0: sejarah Lakila Ponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
0: Kris.
1: Oh, Kris lolabi. Oke.
0: Karena di Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Oke. Berarti
0: dan
1: memang
0: motif laba-laba, motif sesuai yang ada di yang digambar di Liang Kobor itu, itulah filosofi yang
1: di
0: sejarah.
1: Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
0: dalam
1: ya.
0: Tenun.
1: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
0: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
0: Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand Vuitton ini. Saya ini senang masalah ini.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
0: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
0: Ya,
1: nah,
0: 3 bulan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
0: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Oh,
0: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Masali perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu, dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul,
0: Songket
1: betul.
0: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tunun masal ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh. Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide, gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
0: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif Kementino itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
1: Oke.
0: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodiriago menjual anunya, yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh, luar biasa ya,
0: harus kita pertahankan nilai itu,
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih, Katiara ini? Oh, tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: Itu itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
1: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu apa berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya betul. Karisman tuh berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
1: Siap.
2: Boleh, jangan semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini abstrak. Abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga kadang mendung, kadang bener, panas.
2: Dia enggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi. Aduh. Sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya Karisman?
1: Boleh,
2: ya?
1: boleh. Oke. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan pendengarnya?
1: Banggona.
2: Banggona.
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk yeah. Banggona semua yang pengen bergabung nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh. Gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
0: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pon dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya?
1: Boleh, Kak Lukman
2: silakan. Sama Karisman. Untuk Abang Pon dan juga pendengar jangan kemana-mana tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
4: Baju kombo.
2: Oh.
3: Baju ya, semacam baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Siapa produk ini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion tuh lebih go lagi.
2: Bener. Bener. Makanya nih kita tunggu mainnya nanti kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya, aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya,
3: Katiara,
2: ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya, Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empok Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat, Empok Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak balik ke balik Empok Tiara, kayak di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Pak, mau saingan sama kakak ini apa? Maju apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cikgu. Halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Pok Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu lah, ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman atau abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
4: Ya, siap.
5: Ini si Guria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Tenggara atau ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman Kendari. Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Ya. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Aku Kendari tadi gitu. Salah, mohon maaf
2: orang temanya
5: aja. Take two. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini apa namanya? revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar.
2: Betul.
3: Merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini. Tadi
3: ya,
5: sudah
3: silakan.
5: Banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan pewaris apa namanya? Menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa warnanya, cerahkah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini.
2: Oke.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Benar kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam sore Bagan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Kota Kendari. Sementara kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama Ayu kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Iya. Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga dia turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di mana itu kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda daerah di Muna, di yang kuburi lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh tenun Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif api, motif hot.
2: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus tuh
3: ada di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: Saya ke para kabur nantinya.
2: Oh bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti Katiara disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, gak mungkin boleh, ya. Kalau yeah. dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional. Alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Katiara tuh.
2: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Ya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Sebenarnya seperti itu ya Katiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Iya, saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, betul.
3: Request, versi. Boleh. Betul.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: Partai PD Perjuangan, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju ya dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya, kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa
3: Liang Kobori.
2: Liang Kobori. Munagit. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh.
2: Heeh. Pusing dengernya. Ya. Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman. Mas
2: Lili ini. Ada telepon nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang buat Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
6: Ya, Ayu di Maluku Tengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet. Pertanyaannya boleh.
6: Saya sama Karisman ya tentang kena apa tenun masa lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Biasanya yang bertanya tentang tenun masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceritanya apa.
2: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau gak tau, kalau gak tau, kalau gak tau, kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda. Ausiane, Kampurima, Nokesa.
3: Nokesa, Nokesa. Ausiane, Kampurima, Nokesa.
4: ASEAN kok.
6: Eh, ASEAN nokesa kampurino mada o kanek mawali wa mada tak balu kampurino wa muna.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
6: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, misalnya saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap. Oh, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang
4: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak akan terserat nenas. Bahan sutra mas, benang sutra maskuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya, karena dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi boleh. Tak tak tak gitu.
3: Jadi ngobrol kalau Katiara bicara, halo, halo, Bang Po, tak,
2: tak, tak. Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apa kabar, tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, Katiara lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sambil ya. Siaran sambil menenun. Tapi, makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di ya. Siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin, apa namanya, paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
3: Okay.
4: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah, yaitu di Kampung Tenun Masa Lili, untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara.
2: Betul.
4: Khususnya ke suku Muna. Dan sudah membooming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau terima begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan.
2: Boleh.
3: Nomor dibawa ini ya,
2: dibawa ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
7: Pro4 Suara Budaya Nusantara. Saat
8: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
9: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Rujak mie yolok kuliner sejenis rujak khas Palembang dengan cita rasa perpaduan rasa pedas, asam, dan manis dari kuah cuko yang menggugah selera. Makanan ini biasanya terdiri dari mie kuning yang dicampur dengan bahan-bahan seperti soun, timun, tahu, dan pempek. Kemudian disiram dengan bumbu cuko pedas yang khas. Rujak mie sering menjadi favorit dalam berbagai acara tradisional seperti hajatan, hitanan, atau yasinan, terutama di daerah Banyuasin dan Palembang. Kita beralihkan info selanjutnya, tanaman karet yang melimpah di daerah Pali membuat masyarakat berinovasi dodol biji karet yang terbuat dari biji karet. Makanan ini menjadi makanan khas Kecamatan Talang Ubi Pali. Proses pembuatannya melalui biji karet direbus kemudian direndam kurang lebih 3 hari supaya racunnya hilang. Setelah itu biji karet dimasak menjadi dodol. Dodol sampayo juga menjadi ciri khas makanan masyarakat Pali. Dengan rasa asam pada buah kelumbi menjadikan dodol sampayo berbeda dari dodol biji karet. Sekian info dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Ado Buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Lapor 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulure bersama Cak Iwan di Besanjo. Buat dulure yang sanjut tempat Cak Iwan, payo digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884 ya. Telepon Cak Iwan sudah bunyi nih, payo kita angkat dulu. Siapa ya penelpon pertama ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ah, Waalaikumsalam.
1: Ya, bertemu lagi sama Mawar Boraks ini, Jaiwan.
0: Halo, Mawar Boraks.
1: Ya.
0: Mawar Boraks.
1: Sehat. Yang sambil itu sangat panas ya.
0: Iya, Mawar Boraks sehat, Mawar Boraks.
1: Ya, alhamdulillah Mawar Boraks ini sehat. Ini
0: sehat.
1: Ini siap-siap mau jualan ya ini.
0: Iya.
1: Ya. Kebetulan lagi ngadon-ngadon pentol bakso ini pakai Boraks seperti biasa ya.
0: Mawar, Cek Yo nak nanya Mawar. Kan sekarang nih Mawar kan jualan pentol-pentol pakai Boraks ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi kan bahan lainnya juga dibeli kan ya? Nah,
1: ya betul, kita beli semua itu.
0: Kita beli semua. Cak mana harga pasar sekarang Mawar? Naik dak?
1: Ya, kalau harga-harga pasar ya seperti biasa ya, itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Mm-hmm. Seperti kayak ombak ya, kadang orang pasang, kadang turun gitu.
0: Harga bakso ayamnya? Ayamnya kan sekarang katanya turun nih. Kalau
1: ya,
0: Mawar habis dari pasar turun dak ayamnya sekarang?
1: Ya, memang sih turun, tapi kalau kita sih nggak nurunkan harga ya.
0: Oh ya.
1: Bahan-bahan yang lainnya kan itu tetap nggak turun. Ya, cuma ayamnya doang yang turun kan itu.
0: Mm-mm. Tapi kan pakai Boraks biar awet Mawar
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, Boraks itu cuma untuk pengawetnya aja itu supaya kalau nggak laku hari ini kan besok mesti bisa dijual kembali kan gitu.
0: Iya.
1: Ya betul.
0: Ya.
1: Ah, ini Mawar Boraks boleh request lagu ya?
0: Ah, boleh, boleh. Mau request lagu apa
1: ya,
0: Mawar Boraks?
1: Bayon, Mawar Boraks pengen dengar dari lagu dari Bangka Belitung ya.
0: Yang mana?
1: Ya, judulnya itu Amoy Akew.
0: Amoy?
1: Ya, Amoy Akew.
0: Amoy Akew?
1: Ya, itu lama, udah lama sekali itu lagu, nggak diputar soalnya ya. Ya.
0: Sudah itu aja, salamnya spesialnya tidak ada?
1: Salamnya untuk Boraks aja ya. Semoga stok Boraks ini nggak pernah putus ya.
0: Iya, semoga harga Boraks tidak turun ya.
1: Jangan naik sebetulnya.
0: Jangan naik ya.
1: Turun ya.
0: Kalau yang lain semoga turun semua ya, kalau yang lain ya. Biar makin sukses kan.
1: Ya, jadi namanya kita pedagang kecil ya, Mbak ya.
0: Iya,
1: kita berharapnya ya kalau barang untuk bahan-bahan baku pembuat bakso itu semuanya kalau bisa stabil begitu, atau ya turun begitu.
0: Oke, oke. Oke deh, itu aja Mawar Boraks.
1: Iya, itu aja Mbak ya. Ini mau lanjut lagi nih, mau ngadon pentol bakso lagi.
0: Iya, semangat ya jualannya. Walaupun jualan bakso Boraks, tapi tetap semangat ya.
1: Iya, iya betul. Oke deh, buat Mbak Yon ya, selamat bertugas saja. Semoga sehat selalu ya Mbak ya.
0: Iya, sama-sama ya Mawar Boraks ya.
1: Selalu, semoga usaha ini, saya ini semoga makin lancar ya.
0: Biar makin sukses ya.
1: Iya,
0: terima
1: kasih. Oke, makasih Mbak Yon.
0: Iya, sama-sama Mawar Boraks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan bayar dari Mawar Boraks alias Cek Nadia ya, yang jualan Boraks nih. Salah, jualan bakso Boraks sih. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Banten, Cek Yohan.
0: Dengan Putra Banten. Nah.
2: Iya.
0: Cek, Cek mana? Cek, harga pasar dekat rumah Cek ngaruh enggak sekarang?
2: Kalau harga di sini enggak itu lagi, enggak terhitung lagi.
0: Ah, enggak terhitung lagi.
2: Yang kasih 38 lah, tebel itulah kan.
0: Heeh.
2: Iya, mamano, gula di atas 20.000, minyak 23.
0: Waduh.
2: Per kilo.
0: Wow, mahal yo Cek ya sano ya.
2: Kita perlu tetap beli itulah kan. Walaupun murah kita enggak mungkin nyetok kan.
0: Iya.
2: Misalnya untuk berapa hari apa berapa bulan beli sekali 5 kilo enggak mungkin juga kan.
0: Yo ge, enggak laju mau bazir lu.
2: Itu be kalau menurut aku pribadi.
0: Oh iya.
2: Coba kita berapa minta murah.
0: Heeh.
2: Tetap harga kan agak susah juga murah kan. Nah, ya penting hasil petani. Pacar mahal itu nah, pacar merato dengan harga-harga barang itu, Cek.
0: Iya, jadi kalau misalnya harga kebutuhan pokok naik, tapi yang penting hasil tani juga naik juga, Cek. Jadi
2: nah,
0: seimbang ya pemasukan sama pengeluaran ya. Oke, oke, oke.
2: Lagu Cek dari itu Cek, Jawa Barat Cek, paling cantai ke Cek.
0: Yang mana tuh?
2: Jawa Barat.
0: Yang mana judulnya?
2: Yang mana ya?
0: Apa?
2: Kalangkang deh, Kalangkang, Neneng Meida.
0: Kalangkang, oke. Spesialnya ya, untuk siapa? Spesialnya?
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Ada dong, Cek Yohan dulu siapa?
0: Oh.
2: Pokoknya itu kalau-kalau percaya. Yo, makasih waktunya, Cek Johan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Banten yang ngom... Wah, mahal juga ya. Gula sana 20 ribu. Waduh. Ya sudahlah, manca itu. Kita lanjut nih, penelpon ketiga ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari adiknya Mawar Borak.
0: Adiknya Mawar Borak.
3: Salah kakaknya.
0: Oh, kakaknya.
3: Iya.
0: Siapa kakaknya Mawar Borak?
3: Borak-borak.
0: Borak-borak. Ya Allah, siapa?
3: Bagian borak.
0: Alang banyak yang jualan borak sini, oi. Dah pusing aku. Siko baiklah, pening pala.
3: Iya, ada pentolan borak.
0: Ida, kami tidak jual pentol borak kami.
3: Ya, tapi suka sama borak.
0: Ida. Ini suara siapa? Halo.
4: Dari Waitam.
0: Oh, dari Waitam eh.
4: Ya Allah. Iya, dari kakaknya Borak.
0: Kakaknya Borak sih.
4: Dari mana dia?
0: Uji kabar dekat rumah Cek Nadia.
4: Oh, dekat rumah Cek Nadia.
0: Iya.
4: Bukan. Ya, Odanti kata Cek Asmi.
0: Kenapa, Cek Asmi? Ah, ya Allah, ada kenda ini pasti.
4: Transfer baik.
0: Apa?
4: Transfer baik, lah dipuji kan.
0: Ya Allah, pacak pula ya ini. Cek mano? Naik apa turun kira-kira hari ini?
4: Ngomong ini zaman sekarang yo bersabar
0: baik. Sabar baik.
4: Penjualan turun. Harga sembako
0: naik. Apalagi nih berita per pagi ini ya.
4: Iya.
0: Bensin naik 16.000 nih yang Pertamax. Waduh.
4: Pertama 16.000.
0: Iya, waduh, Cak Manu nyagi harga-harga ini ya. Pusing enggak?
4: Kalau kami yang usaha jualan ini enggak pacak ngomong lagi barat.
0: Yang jualan ini nah.
4: Kalau banyak lah Cak gua jualan-jualan kuya banyak gulung tikar.
0: Iya, modalnya kan tegerus ya.
4: Jualan dalil ada nak gulung tikar. Ya kena enggak mana lah dacak. Itulah katakan sama kawan-kawan tuh dacak ngomong lagi enggak. Itu mana?
0: Iya.
4: Itulah keadaannya.
0: Iyalah. Aduh.
4: Kalau yang aku kan masih lemak jualan itu kan kalau tak laku hari ini masih besok. Kalau yang jual-jual makanan tak laku hari ini sudah rugi.
0: Iya. Aduh.
4: Cuma dah sudah jalan nih, mana sampai kapan?
0: Aduh, dah bu.
4: Kata Bang Putra kan tak mungkin kita nak anda ngopi, nak anda apa kan? Nah, jadi walaupun mahal ya, untung yang masih ada untungnya masih ada jualannya. Nah, kalau kata jualannya saru gula.
0: Lah krisisnya kita berarti.
4: Ya, mana beli gula kata lagi gula. Nah,
0: kalau susah itu.
4: Butuh minyak, nak kata lagi minyak. Jadi walaupun harga masih tinggi masih ada, alhamdulillah.
0: Oke lah.
4: Iya, ada baca beli kilo beli serempat.
0: Iya.
4: Iya.
0: Apa Casmi?
4: Iya, kalau borak tadi lemak dia tak pernah naik, dia tuh malah turun dia.
0: Kalau borak tadi kan dia untungnya besar dia.
4: Iya.
0: Dedak.
4: Boleh lah ngambil ilmu borak begitu.
0: Iya sih. Ilmu borak. Aduh, ilmu borak. Bahasa baru nih, ilmu borak.
4: Ilmu borak.
0: Iya.
4: Bibit boleh lah banyak pajak.
0: Asli.
4: Dia tidak terdampak dengan yang sekarang.
0: Iya, tidak naik itu tidak peduli dia. Yang penting.

0: Hilang cek di radio.
1: Di radio hilang?
0: Ah.
1: Oke, okay, kita cek.
0: Ya, di radio hilang, di HP ada suara cek Yon.
1: Ya, okay, kita cek ya.
0: Gagal apa cek?
1: Oke okay, deh.
0: Nah, ada. Ada lagi.
1: Heeh. Nah.
0: Ya, untuk cek Yon, makasih ya.
1: Oke, okay, Jasmine, Yon Jasmi.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun ya kebutuhan naik galau main hari apalagi ditambah berita semalam dini hari tepatnya tiba-tiba Pertamax naik ya sudahlah. Karena itu masih butuh terpaksa dibeli.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Laba-laba ke 4 Perempat Palembang, Saur Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yohan dulu ya. Nah, kita angkat telepon dulu. Halo.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi.
2: Iya, Cek Yohan, yang cantik.
1: Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, wabarakatuh.
1: Cek, hari ini gak usah ngantar paket dulu, Cek ya. Katik duit.
2: Iya, libur dulu.
1: Katik duit juga gak mayarnya, Cek?
2: Iya, gak
1: apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, lagu apa, Cek Sisi?
2: Lagu ini tuh yang lagi viral-viral tuh ya.
1: Apa?
2: Jaso yang lagi pakai senam.
1: Patah-patah? Pica-pica?
2: Bukan, ini yang lagi viral sekarang ini, apa Kicau Mania.
1: Oh, Kicau Mania, oke deh. Untuk
2: senam siang-siang dulu.
1: Spesialnya untuk siapa ini?
2: Spesialnya buat keluarga besar Bandara Sriwijaya ya.
1: Oke deh.
2: Siapanya? Iya, salam sayang di bagi rato deh.
1: Salam sayang di bagi rato. Kalau udah rato, cak mana nih? itu baik.
2: Ya untuk kata-kata hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya apapun yang terjadi kita tetap bersatu.
1: Iya, wah mantep nih Ian.
2: Iya,
1: yang penting, yang penting akor dulu baik ya. Sisanya kaget diajakan.
2: Itu kalau ada duit, tapi kalau kasih duit tak akur,
1: bahaya. Oh, bahaya itu.
2: Ya, makasih Cek Yohan, selalu bertugas ya.
1: Iya, Cek Sisi sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di pelaju ya, Kicau Mania, Kicau itu kan. Lanjut lagi nih penelpon kedua sesi ini. Halo. Halo. Terputus, sayang sekali. Coba nih penelpon selanjutnya siapa nih? Halo.
3: Besanjo,
1: ya Allah suaranya alus nian.
3: Melo.
1: Melo payo nak kemana kita? Ngantri bensin. Kira ngantri bensin gitu. Jangan eh. Iya tahu, suara yang merdu-merdu di suara Cek Pipit ini.
3: Jadi tersanjung tujuh.
1: Ah, ya. Lo kebanyaknya. Tiga ikut memang es kita ngabisinnya itu udah selesai.
3: Nah, kokok melo ayam.
1: Nah, minta itu dong, minta
3: apa
1: di
3: op. Abang?
1: Oh, kukira nak di minta pindang kak, gitu. Pindangin
3: kalung
1: aku.
3: Abang tuh dipotong.
1: Pindang aku, pindang ya. Aku, itu katanya kan. Oi, pacok ngomong katanya.
3: Kiamat dunia.
1: Ngeri gitu, takut mulu aku melihara ayam.
3: Saja jelmaan dah
1: ya. Tapi ayam apa Cek Pipit? Tidak sakit Cek, soalnya ayam di rumah aku tuh punya apa punya mama aku tuh sakit metong dia.
3: Berarti lah bagian dia.
1: Iya metong kasiannya banyaknya metong laju, laju dijual ke biar da apa merambat lama Cek tuh no.
3: Iya kalau dimakan malah ada ini pulau.
1: Takut pulau jadi.
3: Iya kalau yang di sini alhamdulillah sehat
1: deh. Sehat ya alhamdulillah ya.
3: Iya belaga yang di sini.
1: Pacak lah itu agak dipindah kerian ya.
3: Iya, bacalah nih gua harga damai.
1: Ayo harga damai. Kalau harga rusuh Cek mana tuh, Cek? Harga rusuh tuh. Aduh, dah acak nian pula.
3: In dendang bukin.
1: Nah, apa?
3: Bedana.
1: Bedana berjaya tuh ya?
3: Bedana yang Cek Lala.
1: Iya, bedana berjaya ya.
3: Lagu penting itu nah.
1: Bedana berjaya. Aduh, pokoknya lagu Fahmi itu ya.
3: Yo, Bedana.
1: Oke deh, spesial untuk siapa Cek?
3: Palembang deh ya.
1: Oke.
3: Sepanjang mudah-mudahan sehat kalau.
1: Amin.
3: Cek Yohan sehat juga ya.
1: Insya Allah.
3: Oke lancar dalam segala hal.
1: Amin. Waalaikumsalam Cek Pipit. Ya, ditunggu lagi penelpon terakhir untuk sesi Besanjo kali ini ya. Sebelum Cek Yohan tutup pintu. Beuh, nutup pintu. Cek jola-jola nih yang single kato. Halo.
4: Halo, Besanjo.
1: Iya, nih dengan siapa nih? Anggita kah?
4: Iya, Cek Yohan.
1: Iya, suaranya.
4: Apa?
1: Ya, suaranya tuh ada nih gitu nah.
4: Ada apa?
1: Ciri khasnya itu nah.
4: Kan setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing.
1: Iya, aduh. Sehat Anggita?
4: Alhamdulillah sehat Cak Yowar.
1: Sehat selalu ya.
4: Gimana pengabaran Cak Yowar?
1: Alhamdulillah sehat juga. Walaupun pala ya, agak menyut ya, nak ngisi bensin kaget ya. Mending aku ya.
4: Bensin wajar baik.
1: Iya, biasa 30.000. Iya, biasa 30.000 full tank. Ini caknya enggak cukup 30.000 aku tuh.
4: Maklumlah naik galo.
1: Heeh, pening pala cece. Ah, pala cece ulah.
4: Ini
1: cek,
4: naik sepeda, cek.
1: Nah, itulah
4: sepeda listrik.
1: Ku beli ke sepeda wae ya, budak sepeda kayu dewe ini. Dak lester-lester kan ini, ngayo dewe gitu.
4: Iya, sambil olahraga.
1: Iya, kan? Dari rumah ke sini kan sejam aku. Panas kalau pagi-pagi dak pulo, Cek. Ketiban ayo, siang tuh nak aleng panasnya. Ya Allah
4: bawa
1: Tuhan.
4: Heh, bau anduk.
1: Handuk basah melo.
4: Pacak diperes.
1: Pacak diperes. Sangkin kenyot tuh.
4: Ini Cek. Bisa aja nih lagu apa sih?
1: Lagu Sumsel Nusantara boleh?
4: Oh, itu biasa ya. Jawa boleh?
1: Boleh.
4: Cari ke Darni Bece. Dari Silvi Kumalasari. Judulnya lagu Jawa, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, uh-uh.
4: Denok. Denok ya?
1: Denok.
4: Iya, dari Silvi Kumalasari.
1: Oke deh. Spesialnya untuk siapa?
4: Spesialnya untuk yang di hati aja.
1: Oke. Okay.
4: Ya sudah itu becek ya. Selamat ngantri-ngantri bensin.
1: Oke deh.
4: Ya, selamat tugas ya Yuan.
1: Sama-sama Cek Pipit. Cek Pipit. Tadi sebelumnya Cek Anggita ini.
4: Terima kasih Cek.
1: Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Anggita ya di Pusri ya. Ceknya ini telepon terakhir Cek Yon di sesi kali ini di Sanjo. Edisi Rabu 10 Juni 2026. Sekalian juga Cek Iwan pamit undur diri, karena setelah ini bakal dilanjut di Sriwijaya Sore bersama Cek Ilham. Jangan mano-mano yo, tetap bersama kami.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baca-baca dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah diinformasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 15. Baca-baca ngocek bawang ini merupakan salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang, di mana tahap ini biasanya dilakukan menjelang malam resepsi atau sesaat sebelum pernikahan resmi. Dan pada ngocek bawang, keluarga mempelai betino nyiap ke berbagai perlengkapan dan juga hantaran untuk mempelai lanang. Kegiatan ini melibatkan persiapan simbolik yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan kedua keluarga. Dan juga ngocek bawang ini menjadi momen untuk mempererat hubungan antar keluarga. Tahap ini menekankan rasa saling menghormati, gotong royong, dan juga tradisi yang dijaga secara turun-temurun. Kita ke informasi lain. Iya, dolor-dolor. Niro Nango ini merupakan tradisi penangkapan iwak secara massal di sungai dengan gunakan alat tradisional. Dan kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau pedesaan. Dan penangkapan iwak ini dilakukan secara gotong royong oleh banyak wong. Tradisi ini juga menekankan kebersamaan dan juga kerjasama warga. Dan Niro Nango ini melambangkan rezeki dan juga solidaritas komunitas. Kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian tradisi lokal. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice dulur-dulur, di mana pun berada, apa kabar nyonto di kesempatan petang kali ini di edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026 untuk Sriwijaya sore. Kali ini bakal berewangan dengan Kolo Cailham di sini ya, dan pecah biasa kita bakal awali perjumpaan kita untuk di program Bepadu dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan. Silakan ke game Mance bice nyopele. Dan tentunya boleh kirim salam, tapi sikok dua bae ya, gak boleh panjang-panjang. Kaki yang lainnya udah kebagian, mance-mance ya. Dan tentunya ini akan berlangsung sampai jelang kaki di jam 17 petang. Kemudian kaki kita juga bakal ada di pelesiran wisata kita, wisata lokal. Melanjutkan kaki juga kita bakal menantikan waktu pengajian. Dan juga ada wisata adat budaya kita, ditutup dengan musik tepian Batanghari 9. Oke lah, kalau baik teman cebice, perjumpaan kita sampai jelang kaki tuntas di jam 20 malam. Oke, yang pengen ikutan berpadu silakan di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788884. Oke, Cailham langsung bakal sapa do siapa ya yang sudah bergabung untuk penelpon pertama kita. Ada siapa? Bepadu.
1: Ilham, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini, Cek?
1: Yang maju, adik.
0: Siapa ya?
1: Siapa, yuk?
0: Siapa lah?
1: Sama Sisi.
0: Iya, Cek Sisi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Akbar.
0: Itu ya. Oke lah, kalau itu Cek Sisi, silakan dipilih lagu yang sudah Cailham siapkan di sini. Ada Iis Dahlia, Harapan Hampa, ada juga Solid Agi dan juga Ines Cynthia Asmara Kelapa Muda, ada Ida Leila Sepiring Berduo, dan juga ada Fenty Nur Lain Bumbu, Ines Cynthia 5 Menit Lagi. Yang mana, Cek? Yang mana tuh? Ayo, 1, 2, 3, habis waktunya. Yang mana lagunya, Cek? Halo?
1: Ah?
0: Yang mana lagunya?
1: Yang mana? Ini bes, Sepiring Berdua. Bes.
0: Sepiring Berdua?
1: Iya.
0: Udah galak dua piring dewean, udah galak ya?
1: Biarlah, gak apa-apa, biar enak.
0: Itu ya?
1: Biar irit.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Cek?
1: Salamnya buat galo-galo, Bes.
0: Oke.
1: Oke. Makasih, Ilham.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju, terima kasih yang sudah bergabung sama kita di sini. Di belakangnya si kok penelpon, kita buka kembali. 351656, ada siapa? Bepadu.
2: Halo, assalamualaikum Bepadu.
0: Waalaikumsalam Cek Akbar.
2: Ya.
0: Apa kabar? Sehat. Sehat juga ya. Apa?
2: Makan masih gogo.
0: Masih. Mana ada lauk tapi, Cek ya.
2: Udah lah, udah lapar. Aku juga lempar tuh, gak segala.
0: Itu ya.
2: Pinggir jalan, anak lauk apa wae, tinggal meeting jempol wae.
0: Tapi aman ada duitnya sama itu nah. Dek duitnya.
2: Katan wae.
0: Bukan catat lagi, catat. Aman katik duitnya, bukan lagi nunjuk jempol, nginggit jempol kaki aja.
2: Iya, catat-catat wae.
0: Cuma dicatat ya.
2: Iya, lagi. Bulan muda.
0: Oke, Cek Akbar, pilihan lagunya sudah kita siapkan tadi. Ini ada Iis Dahlia yang Harapan Hampa. Ada juga Solid Agi, Ines Cynthia Asmara Kelapa Muda, ada Fenty Nur Lain Bumbu, Ines Cynthia 5 Menit Lagi.
2: Oh,
0: mentang lari hangat ya.
2: Iya,
0: minum kelapa muda. Oke, salamnya sih kok dua buat siapa?
2: Iya, kirim-kirim untuk Titi tadi dengan mengujuk untuk Limo mengujuk takon.
0: Oke.
2: Kemarin Pak Putra Banten, Pak Uzan, Irin, Jasmin, Jasmin, Darian, Kedirmanan, Daruma Rudi, Nadia, Cetara, Cita, kan? Cianmi juga.
0: Oke.
2: Di Langkat Mumpen di Gasing, kan? Adi Pitung juga, kan? Semua Anggiknya, Andra juga, kan? CL di Gandung, sudah tetap kuota, ya? Jasin, kan?
0: Iya.
2: Sudah mau robot juga, kan? galau-galau lah.
0: Galau-galau pokoknya ya.
2: Pokok dikirim galau dari
0: aku. Oke, payo mama itu nian.
2: Itu baca ilham.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
2: Kita lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati ya.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Akbar. Di Rantau Bayur, lagu pilihannya sudah kita siapkan juga ya. Di belakangnya Cak Akbar, kita terima kembali 351656 ada siapa? Bepadu.
3: Cek Ilham, Bepadu.
0: Iya, Cek Pipit juga, Payo. Oh boleh, masih muat sikok lagi nih. Baru kita berangkat ya.
3: Alhamdulillah. Tapi lain bumbu ya.
0: Yang lagunya?
3: Iya.
0: Lagi ada lemak melain bumbu.
3: Mangkonya itu.
0: Biasanya
3: ke selawat be lemak lah
0: oh itu. Oh itu ya, biasanya caloknya 3 sendok, ini caloknya ada 2 sendok cuman.
3: Jadi
0: buat apa pakai calok sebanyak itu ya?
3: Lagi makan calok.
0: Iya. Oke, lagunya lain bumbu, Cek Pipit ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Mbak Penti ya.
0: Mm-mm. Alang kembangnya.
3: Nah, tadi Mang Akbar ya.
0: Mm-mm.
3: Sama ada visi juga tadi tuh.
0: Oke.
3: Terus ada Mang Pen, Langkat, Gasing.
0: Mm-hmm.
3: Iwan Yeni, galau-galau lah ya.
0: Galau-galau pokoknya.
3: Di sana azan, Cik Ilham
0: azan. Iya, 27 KG.
3: Pakai peci.
0: Hah? Pakai
3: peci apa?
0: Pecinya udah ucul ini.
3: Oke, Cik Ilham.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Pipi di Talang Betutu. Kita langsung lagu kini pilihan Cik Sisi di Pelaju. Sepiring berdua. Kalau Cik Ilham, dua piring dewean ini ya. Kita goyangkan lagunya.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban

0: selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: Iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat asar untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati." Hadis riwayat Bukhari.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, kita lanjut lagi Manca BC 42 menit melangkah dari jam 15 petang 351656 atau di WhatsApp juga boleh ya. Bakal kita terima lagi teleponnya. Kita sapa ada siapa? Halo Bapak Du.
1: Bapak Du, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dikecek dikit apa lumer radionya, Cek?
1: Kupingnya.
0: Apa?
1: Maaf ujiku.
0: Iya.
1: Buka kupingnya.
0: Itu ya. Oke. Okay. Ini semua siapa lah?
1: Cek Ilham, aku Cek Radit.
0: Ayo. Tebak-tebak si buah manggis, tebak ya. Pokok itulah. Kalau monitor tadi pasti tahu ini suara siapa. Volumenya Cek, dikit lagi Cek.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, hilang sudah pula.
0: Ini agak mendingan. Lagunya Mang Harun ini yang sudah kita siapkan do Caca Handika.
1: Iya. Benar. Ini masih kejadiannya.
0: Iya, ini pilihan lagunya sudah siap untuk dipilih.
1: Rindu Bayangan.
0: Oke, kita ada pilihan lagunya Cek.
1: Eh?
0: Ada pilihan lagunya.
1: Iya,
0: ada Iis Dahlia, Harapan Hampa. Ada Ines Cynthia, Harapan Hampa.
1: Iya.
0: Oke, kalau main itu.
1: Tidak apa-apa, Hampa, anunya baik.
0: Iya, salamnya buat siapa nih?
1: Galau-galau sebaik yang dengarkan acara berpadu ini.
0: Oke.
1: Iya, jadi yang di belakang tidak nunggu lagi.
0: Ayo, Pak Yo, kalau main itu. Terima kasih, Cek ya.
1: Insyaallah.
0: Ayo.
1: Galau
0: wong tu. Nunggu galau lagi ini lah zaman lama-lama ini. Yo.
1: Cek apa ini?
0: Ayo tebak.
1: Cek Abbas apa Cek Ilham?
0: Basing. Ayo. Pak kalau monitor kaki pasti tahu ini.
1: Yo yang kemarin lah.
0: Itu ya.
1: Iyo.
0: Yo kayu lah kalau itu. Itu ya.
1: Soalnya sama suaranya.
0: Sama siapa?
1: Galau-galau wong tigo tu.
0: Siapa be wong tigo tu?
1: Ilham. Iyo. Cek Abbas.
0: Itu ya.
1: Iyo.
0: Oke lah kalau itu. Yo, lagi yang di belakang nak masuk juga Cek. Jonya tak boleh lama-lama tadi.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Yo, Pak Yo.
1: Yo, Harapan Hampa.
0: Ayo, Pak Yo lah kalau itu. Terima kasih Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak boleh lama-lama, ujung-ujungnya jadi lama ya. Terima kasih untuk Mang Harun yang ada di Mata Merah. Lagunya sudah kita siapkan juga di sini. Di belakangnya 351656 kita sambut lagi ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana Cek?
2: Dari kawasan Ogan Ilir.
0: Cek Johan.
2: Iya, apa kabar Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat, tetap mbak ya, Pak Cek ya, tahu?
2: Iya, tahu suara Cek Ilham.
0: Lapal dah ya.
2: Hujannya dah Cek Ilham pagi tadi.
0: Hujan pagi tadi tuh tidak, di sana hujan ya?
2: Ayo hujan dah.
0: Lah, itu ya.
2: Jam 7 ya.
0: Naku Banyu namanya tadi tuh.
2: Iya, nyadap tadi, tak dapat lah getah.
0: Laju balik cepat.
2: Balik cepat.
0: No. Jam berapa tadi hujan tuh?
2: Jam 7-an.
0: Sampai?
2: Jam 7 pagi tadi ya.
0: Sampai jam berapa hujan di situ?
2: Sekitar sejam lah hujan derasnya tapi.
0: Itu ya?
2: Iya.
0: Oke, tidak apa-apa lah Cek. Mudah-mudahan rezekinya besok ada dah ya. Iyo.
2: Tak mau hujan,
0: supaya hangat lagi kita.
2: Iyo.
0: Oke, Cek Johan, pilihan lagu yang sudah kita siapkan di sini ada Ines Cynthia 5 menit lagi, Caca Handika yang Bibir Merah, ada juga Hamdan ATT.
2: Bibir Merah, Cek.
0: Bibir Abang.
2: Bibir Abang itu Cek.
0: Apa Abang Bibo?
2: Abang Bibo, Bibir Abang.
0: Itu ya.
2: Lah,
0: salamnya untuk siapa, Cek?
2: Kirim boleh Cek
0: dikit. Yo boleh.
2: Yo salam kenal untuk Cek Irin ya, Cek Robi yo. Cek Sahrul.
0: Oke.
2: Okay. Lama apa Cek Hilmi dak lama dak masuk.
0: Itu ya, dak tahu mano dia nya.
2: Iya. Apa kondangan terus dia.
0: Ceknya.
2: Iya, Cek Robi yo, Cek Pausan yo. Cek Yasin, Cek Rudi, Cek Simon, Cek Indra.
0: Yo.
2: Cek Sisi. Cek Asmi, Cek Aspin, yo. Hai galau-galau be, Cek, yo.
0: Oke.
2: Okay. Yo, makasih waktunya, Cek, yo.
0: Sama-sama, Cek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Johan. Terima kasih, lagu pilihannya juga sudah kita siapkan di sini, ya. Siko penelpon lagi nih, merewangi suasana petang yang pecahnya memang ini sudah mulai bersiap-siap juga macam becek balik ke rumah ya. Karena jam kantor itu jam 4 sudah mulai seluncuran ke jalan menuntaskan aktivitasannya. Baik, kita sambung lagi 35165 nama dan siapa? Halo Bapak Padu.
3: Halo Bapak Padu, minta lagu dangdut Cik Ilham.
0: Oke, Cik Eli.
3: Oh, betul.
0: Iya, kalau dua kali enggak betul ya?
3: Iya, salah.
0: Salah namanya ya. Iya, payahlah aturlah Cik Eli ya.
3: Iya.
0: Oke, lagu yang sudah kita siapkan di sini Cik Eli ada lagunya ini Cynthia 5 menit lagi. Hamdan ATT Petualang Cinta. Cucu Cahyati Salam Sayang, Adu Domba Roma Irama, Nini Karlina dan Doyo Gantengnya Pacarku. Yang mana?
3: Salam Sayang Mbak.
0: Salam Sayang Mbak ya. Cik
3: Ilham.
0: Oh. Enggak
3: masuk di Cik Ilham tadi.
0: Itu ya. Ayo, payo kita siap ke lagunya.
3: Ini ada Bang Andra, Andi, Kak Robi di sini.
0: Oke.
3: Okay. Mang Penlakan, Mang Pengaseng, Mang Akbar, Cik Alisa, Cik Ita, Cik Rara, Bang Sahrul, Fauzan, Irin tuh galau-galau ya, Cik.
0: Galau-galau pokoknya kena galau.
3: Iya, untuk Cik Ilham.
0: Yuhu.
3: Semoga sehat selalu, Cik.
0: Amin.
3: Iya, itu Cik Ilham. Mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manci Becek. Sudah 38 kita bakal sambut kembali. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetanggo, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dulur-dulur, di barapun berada ini sudah waktunya balik ke rumah lagi ya. Uang-uang kantor, pecahnya sudah kembali membadati lalu lintas. Ini sudah masuk ke jam sibuk lagi, Mas Cipice ya. Untuk yang lagi bawa kendaraan, sambil monitor di Promo TPM Palembang, tetap fokus dan juga tetap konsentrasi dalam bawa kendaraannya supaya selamat sampai ke tempat tujuan. Oke, kita bakal terima kembali line telepon 351656. Kita sapa ada siapa? Halo Bapak Du.
1: Bapak Du.
0: Iya.
1: Apa kabar abangku yang ganteng?
0: Alhamdulillah, begoyor.
1: Ganteng abangku ini.
0: Nah itu ya, lah nyingo apa?
1: Oi, ciri suaranya bari, ciri khasnya bari laki-laki ciren.
0: Mah itu ya, ciri khasnya mak manunian coba.
1: Oi, mantep, dari suaranya bari lagi mantep. Mas lagi siaran mah itu nak jalan-jalan dia.
0: Mah itu ya. Pacar nih anda. Ini sama cek siapa lupa kita namanya? Almi sehat. Siapa cek namanya? Cek lupa kita.
1: Hah?
0: Siapa nama kita lupa? Cek
1: Andra,
0: Ilham. Oh iya, Cek Andra the backbone. Iya. Cek mana kabarnya Cek Andra?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah Cek Bang Ilham.
0: Makan masih bobo ya?
1: Tidak bang, kami tidak bobo, nambah.
0: Nambah ya, nambah merunjung tidak? Merunjung tidak nambahnya?
1: Hah?
0: Merunjung tidak nambahnya, sekali nambah.
1: Oh tidak, karena banyak itu di padat bang.
0: Wah itu ya.
1: Dipijak pakai telapak kaki, jadi ini
0: lepek
1: lagi.
0: Oke, lagunya Cik Andra, ini yang sudah kita siapkan. Nah, ini ada lagu Ina Sintia 5 menit lagi, ada juga Hamdan ATT Petualang Cinta. Adu-adu domba Roma Irama. Ada juga Nini Karlina sama Doyo Gantengnya Pacarku.
1: Nah itu be bang.
0: Yang mana?
1: Nah, yang ganteng-ganteng be bang.
0: Nah itu ya.
1: Iya. Oke. Okay. Pacar kita tuh lah.
0: Wah, bukan lagi singgonya ya.
1: Iya ganteng kan. Tak mungkin cantik bang.
0: Oke.
1: Buat Mang Pen Langkan Gasing, Mang Akbar, terus
0: Langkan Dalam kan Langkan Dasing,
1: Mang Putra, ada Mang Ujuk Sako barang 035 ya.
0: Iya.
1: Pokoknya seluruh pendengar Bela tanpa terkecuali ya. Ada Robieli juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya selamat sore, sehat selalu panjang umur doanya ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik lah.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Ada Yunadia ya barang Hendra barang Iwan juga ya.
0: Ayo ya.
1: Iya.
0: Yo.
1: Ya spesial bang ya.
0: Untuk siapa
1: kita
0: tuh?
1: Spesialnya bang untuk Anggi ya. Salam sayang selalu, sehat selalu, doa yang terbaik bareng keluarganya.
0: Amin.
1: Ya buat abang juga sehat selalu panjang umur.
0: Biar sama-sama cek. Ya, yo.
1: Yo itu bang lagunya ditunggu bang.
0: Yo siap.
1: Iya itu bang. Semoga abang tambah ganteng.
0: Amin.
1: Terima kasih bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Andra, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya Cek Andra and the Backbone. Wah, namanya bagus nih ya. Kita sapa kembali ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Cinta lagu
0: dangdut. Ah, panjang umur, waalaikumsalam. Ayu Nadia kata tadi.
2: Iya.
0: Ade
2: Andra tadi.
0: Apa kabar?
2: Hah?
0: Apa kabarnya?
2: Kabar
0: sehat. Sehat. Iya. Pokoknya bela kabar sehat tuh lemak tuh lah.
2: Iya, alangkah abang ya.
0: Ayo, merah apa abang ini?
2: Iya.
0: Sama baik deh ya, merah sama abang tuh ya.
2: Iya,
0: oke, pilihan lagunya Cek. Ini ada Ina Sintia.
2: Yang mana? Setelah pilihan Andra tadi, nah belakangnya apa lagi?
0: Ini 5 menit lagi.
2: Itu yang di depan tadi kan di awal.
0: Hamdan ATT Petualang Cinta. Adu-adu domba. Ada juga di sini Goyang Dumang. Ada juga di sini Siko lagi sudah kita siap ke mana tuh tadi. Oke, yang ini bercanda.
2: Nah, bercanda deh lah.
0: Penaisan ya.
2: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Iya. Salamnya untuk Anda tadi ya. Ada Cek Ita juga, Mahendra.
0: Oke.
2: Okay. Galau-galau.
0: Galau-galau pokoknya ya.
2: Iya.
0: Untuk
2: terkecuali lah pokoknya.
0: Yo.
2: Untuk Cek Ilhamnya, selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu Cek.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Lancar untuk segala aktivitasnya, gawiannya, job-jobnya, pokoknya lancar-lancar.
0: Amin.
2: mau kasih Cik Ilham ya.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Ada Yuk Nadia. Wah. Yang sudah bergabung di 351656. Selanjutnya kita sapa kembali ada siapa? Halo, Bapak Du.
3: Halo Bapak Du, assalamualaikum Cik Robi.
0: Waalaikumsalam Cik Robi.
3: Apa kabar Cik?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Sudah makan?
0: Sudah, minum yang belum ini.
3: Minumlah Cik, cari pas sudah makan sudah minum.
0: Emang lipas mah itu apa?
3: Iya,
0: Imam. Oh, jadi kawan kami nih. Ulo sawo ya, biasanya enggak minum-minum tuh ya.
3: Enggak minum
0: tuh. Ada juga dekat kami tuh ulonyo, tapi nyeto idak mele tidak mah itu nah ulonyo apa tuh.
3: Itu? Ini lain ulonyo itu.
0: Dia ngembe ini, Bang, ngembe untung. Iya. Agi Cek Robi pilihan lagunya tadi sudah nyimak belum? Ini kita ulangi lagi ya. Ada lagu Ina Sintia 5 menit lagi Hamdan ATT Petualang Cinta. Ada juga Adu Domba, Roma Irama, ada juga ini Iyet Bustami, Samuel Risusan, dan juga di sini kita siap ke Iyet Bustami juga yang Cinta Hanya Sekali ya, mana Cek?
3: Ini be, Adu Domba be.
0: Adu Domba, walaupun tidak boleh Adu Domba tuh ya?
3: Iya, kambing belage.
0: Kambing belage.
3: Tidak boleh ya Adu Domba.
0: Oh, tidak boleh, berdosa. Oke.
3: Okay.
0: Oh, nambah. Enggak boleh galau pokoknya.
3: Enggak boleh galau.
0: Iya, aduh nasib nah boleh, siapa tahu kegi berubah kan. Iya. Oke, okay. Salamnya sih kedua. Hah?
3: Enggak.
0: Untuk siapa, Cek? Salamnya, Cek.
3: Oke, okay, salam buat Mas Mas tadi. Eli.
0: Oke.
3: Sisi.
0: Yo.
3: Ada Nadia
0: ya. Mm-mm.
3: Terus ada itu ya. Ada pasangan ini, pasangan romantis.
0: Siapa tuh?
3: Ada Papi antara Mami Anggi.
0: Wah, itu ya romantis ya.
3: Oh,
0: romantis itu ada kepanjangan tapi Cek, jangan salah.
3: Iya, rokok makan gratis.
0: Ada siapa lagi tuh?
3: Ada galau-galau ya Cek.
0: Oke. Okay.
3: Mau pengen makan dalam ya.
0: Mm-mm.
3: Masuk dah Mang Pen.
0: Yo Mang Pen.
3: Apa kabar juga?
0: Mm-mm.
3: Nah itu Ben, Cik Ilham.
0: Yo.
3: Makasih Cik Ilham.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon macam-macam gigi kita bakal sambung kembali. Tapi kita ke lagu Dokin. Ini lagunya sudah lama ya. Tapi masih lemak, baik kita dengar ke di suasana petang kali ini. Merewangi perjalanan Mancebece untuk menuju ke suatu tempat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bepadu, Promo TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
2: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Maju Bece. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini. Dan di Bapadu kita coba bakal baca ke WhatsApp dokennya, sudah masuk di 0897-7884-884. Ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik Ilham, yo, semoga Cik Ilham sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagunya dikirim buat pendengar Perempat B. Semoga pada sehat-sehat galo. Buat bininya Wak Pet, semoga cepat sembuh. Terima kasih Cik Ilham, terima kasih. Ada Wak Pet yang ada di Kenten, terima kasih untuk WhatsApp-nya. Dan juga terima kasih untuk doanya ya Wak Pet ya. Oke, dan kita angkat telepon kembali 3516556. Kita sapa ada siapa? Bapadu.
1: Bapadu. Halo Ganteng.
0: Halo juga Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Ganteng.
0: Iya, lagi ngapa ini petang ini?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Sama siapa?
1: Sama
0: Mak. Ada Kuyung. Halo, Mak Mano kabar? Oh. Masih Mak Lame. Sudah
2: sempat ngangkat yung, Mak Kelayung.
0: Enggak kami tuh bertanya ini nah untuk klape. Cak itu lah nanya. Ah, enggak ape, lade pule. Ah, udah ngape.
2: Aku enggak ngabar kalau nyari-nyari dulu kalau ada yang
0: galak. Itu ya. Ayo. Enggak galak nah apa-apa. Kak pilihan lagunya lah sudah madek, silakan dipilih Adina Cynthia 5 menit lagi. Hamdan yang mana? Kopi Asmi, mana Kopi Asmi tadi?
2: Dengar yung, apa yung sebut yung?
0: Ade Hamdan ATT Petualang Cinta. Petualang Cinta ya.
2: Ayo,
0: kita rengek ke. Ayo, payo. Sepatu dak, bukan? Sepatu ATT.
1: Oi. Ilham ni ganteng.
0: Itu ya.
1: Ilham. Wow. Ilham pernah kan ke sini kan?
0: Ayo, benar.
1: Tapi keluarga Cik Asmi pernah nengok Cik Ilham tu ganteng.
0: Wow.
1: Pernah nemu Cik Gaya, pernah nemu.
0: Medok.
1: Kalau Cik kalau Mang Al sudah poncing ke motor lah dengan Mang Al. Iya.
0: Medok hidung
1: itu ya. Tengok ketemu.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Medok hidung Cik Ilham langsung dia mengganteng ganteng tadi.
1: Lah ketemu kan penyala. Iya, bukan diputuh baik.
0: Pokoknya mudah-mudahan sehat untuk kita galau-galau cek ya.
1: Kalau cek gayah sama lu cek gayah nih ya, bukannya rindu lagi.
0: Itu, lah sudah mopok nih ya, mopok kalau bahasa sekali itu sudah ketemu.
1: Kalau cek rasa sudah,
0: itu ya.
1: Walaupun aku udah nyengok tapi kata uang belaga.
0: Oh mah itu ya, belalang tegak bukan?
1: Nah, orang lejung tegak
0: Cik Ham. Iya.
1: Lah nyengok keluarga aku Cik Rasi.
0: Itu, Cik itu ya. Alhamdulillah, Cik kalau main itu Cik.
1: Alhamdulillah lah sudah kalau Cik. Lah ketemu kalau Cik.
0: Wah, itu.
1: Ngirim-ngirim baik ketemu nih Cik.
0: Lah ketemu langsung.
1: Cik Ham, yo. Yo, ngirim kalau-kalau lah Cik.
0: Oke. Okay.
1: Yo, kapan Cik Ham kesini lagi?
0: Insya Allah pas sehat KG ya.
1: Alhamdulillah
0: Cik.
1: Kalau sehat Cik.
0: Lagi seme Maika nih. Seme. Oh, amin. Terima kasih doanya.
1: Sehat. Cek gaya cepat sembuh.
0: Amin.
1: Yo, Cek Ham selamat juga semoga sehat selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Yo, assalamualaikum Cek Ham yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Asmi, Cek Aswin. Dua sejoli yang ada di Wah Hitam, lagunya sudah kita siapkan ya. Di belakangnya kita coba terima kembali 351656. Ado siapa? Halo. Bepadu.
3: Bepita lagu dangdut.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam, Cek. Siapa nama tuh? Pauzan.
3: Iya, jalan ya.
0: Apa kabar Cek Pauzan?
3: Alhamdulillah sehat
0: ya. Di Banyuasin ya.
3: Iya, Banyuasin.
0: Jadi lagi santai be ini apa?
3: Lagi santai sore Cek Ilham.
0: Oh, lemak lah ya.
3: Lah mulai mendungnya jalan nak tengah 6 Cek ini Cek Ilham.
0: Iya ini nak hujan kaki ya.
3: Iya mendung Cek Ilham
0: no, di sini. Aku tak mau payung ini Mak Mano nak balik ini.
3: Eh tenang Cek Ilham. Memori daun pisang.
0: Masih basah Mak Mano daun pisang. Dak nembo, masih nembus tulah adanya. Tapi aman dengan linjangan seru ya.
3: Ya,
0: pakai daun pisang itu tadi untuk singgonya masih berbahasa tulah.
3: Iya. Jadi masalah bahasanya kan.
0: Iya.
3: Penting romantisnya tadi Cek
0: Ilham. Sama Cece Asmi Cek Aswin tadi ya.
3: Nah, Cek itu lagi.
0: Oke, lagunya Cek Fauzan sudah kita siapkan. Ada Ines Cynthia 5 menit lagi. Ada Zaskia Gotik Tarik Selimut. Dan juga sudah kita siapkan di sini juga ada Cinta Hanya Sekali Iyet Bustami. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini. Mana tadi tuh nyelip ya. Ada Goyang Dumang Cita Citata. Dan juga sikok lagi Goyang Heboh Nita Talia. Yang mana cek?
3: Yang Goyang Heboh Pak.
0: Goyang Heboh. Pak yuk kita heboh ke ya.
3: Kantor ini ya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa cek?
3: Di hari ini kita salam buat Galo-Galo B. Kebagian kita bagi Rato Galo-Galo lah. Ucapannya sehat selalu buat Galo-Galonyo. Yang lagi sakit kita udah ke. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Dan lagi. Mm-mm. Nah, saya itu baik, saya Lam yo.
0: Iyo.
3: Saya Lam selamat tugas. Terima kasih saya Lam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pauzan, terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga di sini. Dan singkat penelpon lagi sebelum kita ke lagu ada siapa? Halo Bebadu.
4: Halo Bebadu.
0: Iyo, sama siapa di mana?
4: Sama Mang Pen lo di Kasing Laut.
0: Oke, okay. Mang Pen yang kelapa tuh bukan ya, itu cek.
4: Oh, iya, ini mang pen gasing laut beda, makai kelapa beda.
0: Oh beda ya. Ini makai dogan ini yang ini.
4: Iya.
0: Apa kabarnya mang pen di gasing laut?
4: Boy baik laut.
0: Iya, mendak baik dak. Ini dak ceria ya petang ini ya.
4: Iya. Anu cek Ilham, cak mano?
0: Alhamdulillah lagi agak semeh.
4: Cak, kalau lagi semeh?
0: Semeh, tau semeh dak cek?
4: Dak tahu aku.
0: Pilek.
4: Oh.
0: Bahasa sekajunya semeh.
4: Oh, mak itu. Ya.
0: Mak itu, mak lama masih ado.
4: Iya, mak lama be. Kalau
0: mak
4: tahu belum.
0: Pilih yang lagunya, Cek. Sudah nyimak dah tadi.
4: Belum, belum.
0: Aduh ini Cynthia 5 menit lagi Zaskia Gotik yang tarik selimut. Ada juga Iyet Bustami Cinta Hanya Sekali. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini Goyang Dumang Cita-Citata yang mana, Cek?
4: Cinta Hanya Sekali lah.
0: Cinta Hanya Sekali kita rengek ke langsung dah ya. Iya. Oke, salamnya buat siapa, Cek?
4: Yo, salamnya buat Galo-Galo Bella.
0: Heeh. Mm-hmm.
4: Nurut wong duo tadi Galo-Galo juga
0: kita. Itu ya. Kena Galo dah ya.
4: Iya, kena Galo.
0: Saya
4: sampai set.
0: Ya. Ah, itu dia.
4: Yo, itu baik, Cek Ilham.
0: Yo.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mance Bice. Kita ke lagu doken ya, jangan kemana-mana. No.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang

Sayang nih yang waktunya kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di Bepadu edisi kali ini di Rabu tanggal 10 Juni 2020 dam. Dan Cailan pengen mengucapkan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada siapa bay? Ada Cek Sisi, Cek Akbar, Cek Pipit, Mang Harun, dan juga terima kasih untuk Cek Johan. Ada Cek Eli, terima kasih juga untuk Cek Andra. Ada juga Cek Aswin Asmi, dan juga terima kasih untuk Cek Nadia, Cek Pauza, Wapet, dan juga Mang Pen Gaseng. Terima kasih juga untuk Cek Robi di Ramakasi. Mohon maaf untuk yang belum sempat kita angkat ke teleponnya dan juga belum sempat kita rengek ke lagunya. Insya Allah kaki di lain kesempatan ini kita bakal ketemu lagi Mance Becek. Jangan kemana-mana ya, karena Cailan bakal melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya sore. Sesaat lagi kita bakal ada di plesiran wisata lokal. Tetap di sini di Prom 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kue nih. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

0: makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangdam di Sriwijaya Sore.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
5: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
4: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
5: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
4: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
5: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu Palembang Emas Darussalam. Palembang yang begitu sangat menyimpan jejak sejarahnya sebagai kota tertua yang menjadi kebanggaan kita Wong Sumsel, mengenai ibu kota yang saat ini sudah apa tuh? Oke, sudah menginjak usia berapa nih Palembang ya untuk 2026 ini Manca Bice. Oke, ini kalau yang Cik Ilham jingoknya di tanggal 17 Juni 2026 Palembang genap dengan usia 1344 tahun ya. Oke, dan tentunya kali ini kita bukan ngomongin soal Palembang ya, karena Palembang kota kita tercinta sudah sering kali nian banyak informasinya yang tidak pernah habis kayak itu, dengan keindahan, dengan keragaman dan juga keunikan yang ada di kota Palembang. Nah, ini kita bakal ke tempat wisata lainnya juga Manca Bice ya. Ini tentu daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang populer di telinga masyarakat Indonesia karena budaya serta kehangatannya. Yang tidak pacar dipungkiri bahwasanya kota ini selalu menjadi primadona pengunjung domestik sampai dengan mancanegara dalam menghabiskan waktu liburan, dan memiliki julukan kota istimewa Yogyakarta. Tidak cuma mencuri perhatian wong untuk piknik di sana dengan disuguhkan pilihan tempat wisata mulai dari kuliner sampai dengan pusat keraton, tetapi juga menawarkan nilai historis yang cukup panjang, edukatif, serta menambah pengetahuan. Dan bagi dulur-dulur yang punya rencana liburan ke Jogja tetapi masih penasaran kenapa kota ini selalu diincar kalau datang di waktu-waktu tertentu, ini pecah long weekend, ada beberapa tempatnya Manca Bice ya pada saat liburan kita mengunjungi kota Yogyakarta. Yang pertama ini ada peninggalan cagar budaya. Dan hal menarik ini tentu dari aspek keanekaragaman budaya, Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa yang senantiasa merawat dan juga melestarikan tradisi turun-temurun. Kehadiran Keraton Yogyakarta menjadi situs sejarah penting bahwasanya nilai-nilai budaya tetap mampu diterapkan di tengah derasnya perkembangan zaman. Dan selain itu juga ini ada kuliner lokal yang sangat berlimpah. Nah, ini kurang lengkap rasanya apabila sedang menikmati liburan tidak mencicipi makanan khas daerah setempat yang kita singgahi. Tentu dalam hal ini Yogyakarta punya hidangan lezat yang sangat menggugah selera dan tanpa perlu khawatir dompet bakal jebol kayak teman cuaca ya. Dan yang ketiga, akses transportasi mudah dijangkau. Letak geografis wilayah Yogyakarta ini berada di tengah Pulau Jawa serta berdampingan dengan dua provinsi, yaitu ada Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Jawa Barat. Tentunya banyak nian pilihan model transportasi untuk menuju ke kota pelajar ini, baik itu melalui jalur darat, udara, maupun juga transportasi lokal lainnya dulu-dulu. Dan yang keempat, di mana kota Yogyakarta ini juga membuat rindu pengen kembali dan menyimpan makna dan juga nilai seni filosofis yang sudah melekat pada ciri khas kota ini, tentu menjadi faktor betapa kuatnya kenangan indah yang seringkali dialami setiap wong ketika balik dari Yogyakarta. Hal tersebutlah ini membuktikan bahwasanya setiap sudut kota ini punya atmosfer yang berkesan dari berbagai aspek. Dan yang kelima ini ada surganya destinasi wisata. Dolor-dolor keindahan kekayaan wisata di Indonesia memang patut diinjau apresiasi sebesar-besarnya. Tanpa terkecuali Yogyakarta, ini kita dapat bayangkan dalam sekali perjalanan wisatawan dapat menikmati berbagai jenis objek wisata sejarah dan juga budaya alam sampai dengan wisata modern. Jadi itulah 5 alasan kenapa Yogyakarta selalu masuk dalam deretan tempat yang menarik untuk kita kunjungi pada saat ingin menghabiskan waktu liburan.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belongs.
0: Lanjut.

0: siapin Thanksgiving gak?
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pagi 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada sih informasi lagi macam bece yang bakal kami ketengahkan. Kali ini kita bakal pelesiran ke Benteng Rotterdam yang menjadi jejak kerajaan Goa dan juga saksi bisu 5 abad sejarah Makassar. Iya dulur-dulur, di mana di tepi kota Makassar bagian barat, ini tegak sebuah benteng yang sudah melewati 5 abad pergantian kekuasaan. Di mana Benteng Rotterdam namanya, atau yang dalam bahasa setempat dikenal sebagai Benteng Panyua, yang pertama kali dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 sebagai bagian dari sistem pertahanan Kesultanan Goa Talo. Dan selain itu juga dari ketinggian, bentuknya ini menyerupai penyu yang merayap menuju laut, yaitu sebuah simbol filosofi masyarakat Makassar yang menggantungkan hidupnya pada dunia, yaitu daratan dan juga lautan. Dan kini Benteng Rotterdam diakui sebagai salah satu benteng kuno paling terawat di Asia. Di dalam kompleks seluas sekitar ada 3 hektar terdapat 11 bangunan asli dari abad ke-17, 2 bangunan peninggalan Jepang, museum Lagilo dengan hampir 5.000 koleksi artefak, serta ruangan sempit tempat Pangeran Diponegoro menjalani masa pengasingan sampai dengan akhir hayatnya. Dan lokasi ini di jalan Ujung Pandang atau lebih tepatnya di depan Pelabuhan Laut Makassar dengan jarak cuma 2 km yaitu dari Pantai Losari, sehingga membuatnya mudah diakses dari berbagai penjuru kota. Dan sejarah benteng ini berlapis-lapis dan tidak sederhana narasi benteng kolonial Belanda yang sering disematkan padanya. Benteng ini juga sejatinya ialah karya asli kerajaan Goa yang kemudian dibangun jauh sebelum Belanda menginjakkan kaki di Provinsi Sulawesi. Dan nama Pulau Sulawesi maksudnya ya. Dan nama aslinya Benteng Ujung Pandang, dan nama ini juga yang menjadi asal muala, asal maksudnya ya, nama lain kota Makassar sampai dengan saat ini. Dan pada tahun 1667 sesudah Kesultanan Goa kalah dalam Perang Makassar dan dipaksakan menandatangani perjanjian Bongaya, segala benteng Goa ini dihancurkan kecuali Benteng Ujung Pandang. Laksamana Belanda Cornelis Jensen Spleman, ini namanya, kemudian membangun ulang benteng ini dengan gaya arsitektur Belanda, dan nganjuknya nama Fort Rotterdam diambil dari kota kelahirannya di Belanda. Kayak itu nama cipicinya. Jadi ini tempat wisata selain juga sebagai tempat wisata sejarah. Oke lah, kalau mau itu mancubica ya. Oke, dan kita sudahi dulu ya untuk informasi di pelesiran wisata lokal, karena saat ini sudah 28 menit melangkah dari jam 17 petang. Kami akan kembali mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami untuk merewangi dolor-dolor, terutama untuk yang muslim yang tengah bersiap-siap menantikan waktu pengajian menjelang waktu azan kaginya macam baca ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana, di Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Majeng Babaso Palembang.
2: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
3: Ambilkan
2: dumin
3: dulu
2: beras di jero
3: di dalam
2: pedagangan
3: tempat menyimpan beras.
2: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
3: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
1: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, perempatan Palembang. Ini kami mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kegiatan waktu pengajian. Ya, di mana kita akan kembali bergabungnya bersama Pro 1 Palembang. Namun KGE ya, Mancu BCA tunggu waktunya KGE-nya. Dan kami informasikan juga waktu azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya hari ini akan berkumandang tepat di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah, jadi waktunya masih lumayan panjang karena saat ini baru 42 menit langkah dari jam 17 petang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, Manci Bice, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, untuk selanjutnya kami akan mengajak dulur-dulur bergabung bersama Pro 1 FM Palembang, di mana kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Di petang hari ini akan membacakan Surah Al-Hijr, dimulai ayat ke-26 sampai dengan 40, bersama dengan Korea Sabida Sarjana Pendidikan. Dan kaget tiba waktunya, tepat di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, jadi kita bakal memasuki beduk azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya.
1: Pendengar sejenak, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 26 sampai 40, dan akan dibacakan oleh Qori HM Siddiq Al-Hafiz. Dan pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dengan demikian terdengarnya bedu kumandang azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik dolor-dolor di para pemerado. Dan kalau tadi kita sudah dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa islami, saat ini 33 menit langgar dari jam 18 malam melanjutkan kebersamaan kita untuk Sriwijaya sore dengan lagu-lagu Sumsel di plesiran adat budaya kita. Kami ketengahkan sampai jalan kaget di jam 19 malam.

Baik, dolor-dolor, ini lagu yang kami pilihkan dari daerah Kabupaten Oku Timur. Dan Manca Becaco masih bersama kami di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kembali nih, mengenai jejak budaya Tionghoa di Kampung Kapitan Palembang. Menarik untuk kita ketahui sama-sama, Manca Becaco ya. Ya, ini Kampung Kapitan di Palembang menjadi salah satu jejak sejarah keberadaan etnis Tionghoa yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Kawasan dengan usia ratusan tahun ini tidak cuma menyimpan nilai sejarah, tetapi juga tetap dihuni oleh keturunan langsung pendirinya sampai dengan generasi ke-14. Dan kawasan yang berada di tepi Sungai Musi atau lebih tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Azhari, Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu ini, diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17. Dan penerus pemilik Kampung Kapitan generasi ke-14, Suryanto, ini ngatoke bahwasannya leluhur mereka ini datang ke Palembang sekitar di tahun 1600-an dengan tujuan perdagangan dan sebelum akhirnya menetap dan juga membangun hunian di kawasan tersebut. Selain itu, dolor-dolor, dia juga menyebutkan bahwasannya bangunan utama di Kampung Kapitan ini sudah dengan usia ratusan tahun dan juga diwariskan secara turun-temurun. Namun tidak galau-galau catatan sejarah keluarga masih tersimpan lengkap. Dan menurut Suryanto juga sebutan kapitan ini merujuk pada jabatan yang pernah disandang leluhurnya pada masa kolonial. Pada saat itu kapitan punya peran sebagai pemimpin komunitas Tionghoa di Palembang. Dan meski punya nilai sejarah tinggi, perawatan rumah-rumah tua di kawasan tersebut sampai dengan saat ini masih dilakukan secara mandiri oleh keluarga. Dan Suryanto juga ngatoke belum ada pengelolaan langsung dari pemerintah terhadap kawasan tersebut. Untuk perawatan rumah-rumah tua ini kami lakukan dewek, lebih belum ada bantuan khusus. Dia juga mengaku punya kekhawatiran apabila pengelola kawasan sepenuhnya diambil alih karena dapat berdampak pada kehidupan keluarga yang masih menetap di sana. Menurutnya juga keberadaan tempat ibadah dan juga nilai budaya yang masih dijaga menjadi alasan utama keluarga tetap mempertahankan kawasan tersebut. Manca Becaco pengen tahu lebih lengkap bagaimana suasana di Kampung Kapitan, silakan datang di kawasan Tujuh Ulu Palembang.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Lagu Jemelo ini sudah kami persembahkan Manca Beca untuk menemani Manca Beca yang menyambut malam dengan penuh kebahagiaan. Bahagianya ngapa? Karena sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Manca Beca ya. Oke, kita bakal menuju ke jam 19 malam sesaat lagi ya untuk di program Kagenyo. Ini kita punya tepian musik Batang Hari 9. Musik tepian Batang Hari 9 itu namanya Manca Beca ya. Menghadirkan lagu-lagu gitar tunggal juga gig kami rengek ke sampai jelang kaki di jam 20 malam, tentu dengan informasi menarik juga yang akan kami sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Promo TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: agak metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Alang kelemah makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangdam di Sriwijaya Sore.
3: Majeng bebaso Palembang.
4: Numpang betaken dumin. Numpang
5: permisi
4: betaken
5: bertanya
4: dumin
5: dulu.
4: Numpang betaken dumin
5: artinya permisi mohon bertanya dulu.
3: Nah, itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
4: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
3: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
5: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
3: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
6: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

daerah Maine Ari Mace Bece sudah semakin berkembang ya, dari musiknya, dari juga kemasan lagunya yang begitu sangat menarik, genrenya juga bahkan sudah beragam ya. Kalau dulu kan lagu daerah itu terfokuskan dengan musik-musik tradisional, tapi Maine Ari dengan musik modern tapi tetap menggunakan bahasa daerah, ini menjadi bukti bahwa seniman makin kaya akan kreativitasnya kayak Tuna Mance Bece ya. Oke, dan ngomongin soal lagu daerah, di mana ini juga ada kaitan dengan informasi yang bakal Cailam sampaikan. Di mana Kemenkum Bangka Belitung fasilitasi hak cipta 10 lagu daerah untuk perkuat perlindungan seni budaya Bangka Belitung. Nah, ini dulur-dulur, upaya pelestarian seni dan juga budaya daerah terus diperkuat melalui perlindungan kekayaan intelektual dan kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi sejumlah seniman daerah guna untuk membahas perlindungan hukum terhadap karya seni yang akan ditampilkan dalam pertunjukan budaya Bedinca Bedae. Audiensi yang berlangsung di Pangkal Pinang pada Kamis tanggal 4 Juni 2026 dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, yaitu ada Johan Manurung, dan juga ada Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Rianto, serta juga ada jajaran analisis kekayaan intelektual dari kalangan seniman hadir, yaitu ada Nahwan Sona Ahmad, ada juga Juwita Handayani dan juga Jen Anjani. Dan dalam pertemuan tersebut, para pelaku seni menyampaikan rencana penyelenggaraan pertunjukan Bedinca Bedae yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di Taman Sari Sungai Liat. Dan kegiatan yang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan itu akan menampilkan berbagai karya seni dan juga lagu daerah khas Bangka Belitung. Selain memaparkan konsep acara, para seniman juga berkonsultasi mengenai langkah-langkah perlindungan hukum terhadap karya yang akan dipentaskan. Mereka ini punya harapan hasil kreativitas yang sudah diciptakan memperoleh pengakuan dan perlindungan yang memadai melalui mekanisme kekayaan intelektual. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung juga menyatakan komitmennya untuk mendukung perlindungan karya seni budaya daerah, dan salah satu bentuk dukungan yang diunjuk ke ialah fasilitas pencatatan hak cipta terhadap 10 lagu daerah yang bakal menjadi bagian dari pertunjukan Bedinca Bedae. Dan Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung juga ngatur ke karya seni dan juga budaya merupakan aset intelektual yang punya nilai penting bagi identitas daerah maupun juga bangsa. Dan karena itulah perlindungan hukum terhadap karya para seniman ini perlu terus diperkuat. Dan menurutnya juga pencatatan hak cipta tidak cuma menunjuk ke kepastian hukum kepada pencipta, tetapi juga ini menjadi bagian dari upaya menjaga dan juga melestarikan warisan budaya supaya tetap berkembang di tengah masyarakat Mance Bece.

0: Salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: Oke, baik, Mancek bicek, dulur-dulur, dimanapun berada yang lagi monitor kami di 88,4 FM, Pro4, RRI Palembang, atau bahkan melalui aplikasi RRI Digital di streaming juga. Pokoknya dimanapun itu, mudah-mudahan malam ini akan menjadi sesuatu malam yang sangat menyenangkan dan melengkapi kehangatan dolor-dolor yang saat ini sengah berkumpul bersama dengan keluarga. Kami akan mengetengahkan lagu-lagu musik tepian Batanghari 9 yang sudah kami siapkan sampai jelang KG di jam 20 malam.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik, dolor-dolor, 50 menit langkah dari jam 19 malam. Kita sudah di ujung perjumpaan kita untuk di musik tepian batang hari 9. Dan juga sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Sore di Perempat FM Palembang edisi hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bersama Cik Ilham sejak tadi jam 15 petang sampai dengan saat ini. Dan yang pasti jangan kemana-mana, kami akan terus menjadi rewang mancik becek, jadi kawan mancik becek untuk di malam ini. Sembari ada yang istirahat, ada juga yang aktivitasan. Di kesempatan malam ini mudah-mudahan dengan monitornya di program Perempat FM Palembang akan memberikan warna dan juga semangat untuk mancik becek ya. Selamat malam dan juga selamat istirahat. Cik Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

artis belaga Baim Wong, nak befoto laju mewek. Walau lama hidup di negara Wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itali Sriwijaya Sore. Dengar lagi,

0: Raga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng bebaso Palembang.
3: Numpang betaken dumin. Numpang.
4: Permisi.
3: Betaken.
4: Bertanya.
3: Dumin.
4: Dulu.
3: Numpang betaken dumin.
4: Artinya, permisi, mohon bertanya dulu.
2: Nah, itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

budak kecil main neka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budayo kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan.

0: Boy, cantiknya gadis itu.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
2: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
3: Kisah Dayang Ringke, mitos Dusun Semeteh dan Air Balui, ditulis narasi oleh Dr. Rusmana Dewi, RD Kedung. Naskah Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot Palembang, dengan para pemain Wak Dola sebagai Ali Kundi, Bella sebagai Dayang Ringke, Saleh sebagai Bujang Balui, Riki sebagai Petani, Hartini sebagai Gadis Satu, Dia sebagai Gadis Dua, Kak Dwi sebagai Gadis Tiga, dan narasi Kak Nino. Produksi RRI Palembang. Cerita ini berasal dari Dusun Semeteh, Kabupaten Musirawas, yang terletak di hulu Sungai Musi. Alkisah, di Dusun Semeteh, hiduplah seorang lelaki yang digelar penjaga dusun. Artinya, orang yang disegani, dituakan, dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
1: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
4: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, tuanku Ali Kundi.
1: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
4: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
3: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
5: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
6: Sudah, bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
5: Dayang Ringke memanglah cantik sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Ringke berarti cantik. Jadi Dayang Ringke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
6: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
5: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar, tapi Dayang Ringke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
3: Pagi itu Dayang Ringke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira. Sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun, orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Ringke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan, seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
7: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
5: Apa kabarnya Dayang Ringke? Lama tak jumpa?
7: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
5: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
7: Oh ya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
6: Aku boleh ikut nggak, Dayang Ringke?
7: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
3: Ketika sedang mandi, Dayang Ringke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang lepas dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir.
8: Saat hanyut di sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari Dusun Balu.
0: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak. Wah, air sungai ini deras sekali. Kurasa tak satu pun ikan yang mau masuk ke dalam perangkap yang aku pasang. Tapi itu apa ya? Warna hitam dengan penuh kemilau. Sepertinya sehelai rambut yang panjang. Wah, indah sekali. Siapakah gerangan pemilik sehelai rambut ini? Pastilah dia seorang gadis yang cantik dan rupawan.
8: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati, ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai. Akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi sungai Musi. Mulai dari sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya, perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang?
0: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
9: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
10: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya, tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
0: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
8: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. 4 dusun sudah dilaluinya. Namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Baluy di Dusun Semeteh. Dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Baluy kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Baluy ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga Dusun Semeteh, bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Baluy pun berusaha menemui Alikundi, sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
0: Amboi, cantiknya gadis itu.
5: Namanya Dayang Ringke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
0: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Ringke dan cantik jelita dengan rambutnya yang panjang itu.
8: Bujang Baluy pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Ringke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
0: Maaf, beribu maaf, Tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
1: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
0: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri Tuanku Alikundi. Mohon diterima Tuanku.
8: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Ringke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Baluy ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Ringke, Bujang Baluy langsung jatuh cinta.
3: ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Ringke kepada Ali Kundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Ali Kundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Balui jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Ali Kundi tetap menyerahkan pada putrinya. Sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
0: Benar sekali, tuanku.
1: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Ringke.
7: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
0: Syarat apakah itu, wahai Dayang Ringke?
7: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
0: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
3: Pahamlah Bujang Balui kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
0: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Ringke menjadi istriku.
1: Syarat apakah itu, wahai Bujang Balui?
0: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Ringke jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Balui.
3: Bujang Balui merasa sangat yakin jika Dayang Ringke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semete, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Balui yang ratusan itu? Ternyata Dayang Ringke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semete yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Balui. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Balui tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan, saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Balui berubah menjadi sungai.
1: Syaratmu sudah kami penuhi, maka tuntaslah perjanjian kita.
0: Belum, Tuanku Ali Kundi. Masih ada satu syarat lagi.
1: Syarat apa lagi, wahai Bujang Balui?
7: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
0: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Ali Kundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
1: Apakah syarat itu? Katakanlah.
0: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Balui sepuasnya.
3: Dalam hati Bujang Balui tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya? Bujang Balui tidak habis pikir. Ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Balui menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Balui melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
0: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Balui tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semeteh tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
8: Akhirnya Bujang Balui pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang dari Dusun Balui tidak berkenan menikahi gadis dari Dusun Semeteh. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat Dusun Balui dan Dusun Semeteh. Sudah kita ikuti drama legenda Dayang Ringkeh produksi RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, gosayo bah naik lagi bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.

0: kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya Pak Yomang Cebi Cedul-dulur, tentunya kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang Cebi Cedul-dulur. Kita beralih di rangkaian Sriwijaya Malam. Ya, untuk kesempatan malam ini di Rabu 10 Juni 2026 sudah kita buka tadi dengan drama legenda berjudul Dayang Ri.

0: Oke. Dan tentunya kita akan beralih di Sumsel Bedendang untuk malam ini. Sama Uca Abah sampai kaget di jam 9 malam. Jam 9 malam kayak ada buhusek, ya. Dan malam ini kebetulan Mang Sapranyo sedang berhalangan, jadi kaget sama Mang Abas. Baiklah kalau cahaya itu kita ke Sumsel Bedendang dulu untuk kesempatan malam ini. Halo.
1: Halo, Sumsel Bedendang, si Abas.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Langkan dalam, si
0: Abas. Oh, langkan dalam.
1: Iya,
0: abis ini langsung gasing laut, eh?
1: Iya, mo, sedang hujan. Apa kabarnya,
0: Abas? Alhamdulillah sehat, Mang Pendi.
1: Iya, sudah sehat. Sama
0: baik. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau cak itu. Iya benar ya. Iya. Tak untung ya.
1: Ya,
0: oke, baik, kita siap ke ya, tak tuntung ya. Oke, siap, Mang Pendi. Amin ya rabbal alamin. Payu. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Amin. Payu. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi langkan dalam ya. Kita siap ke lagunya tak tungtung. Yang nak peluan masih kita tunggu kebersamaannya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Sama yang dikasih.
0: Nah, kan laku sangkonian. Bener nih kata Mang Pendi. Mang Pendi langkan tadi.
2: Apa?
0: Kata Mang Pendi habis ini gasing. Nah, yo nian rupanya masuk. Ah, dah.
2: Yo senang mau ngajak aku, Payu.
0: Payu lah kalau aja itu. Mang Pendi gasing. Ada lagu apa malam ini?
2: Lagu Sumsel Bedendang kan?
0: Sumsel Bedendang.
2: Sumsel Bedendang ini Cempedak Bebuah Nangke.
0: Cempedak Bebuah Nangke. Pak Yolah, kita siap ke Cempedak Bebuah Nangke. Cempedak Bebuah Nangke. Baju koyak. Bukan itu ya. Cempedak Bebuah Nangke. Baik, kita siap ke lagunya untuk Mang Pendi gasing. Kalau tadi Mang Pendi.
2: Baik. Spesialnya buat senama we.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi di gasing laut ya. Tadi Mang Pendi langkan dalam. Ini ada siapa lagi? Halo.
3: Halo, ada aku, Cik Abah.
0: Ada siapa? Aduh, wong gandus.
3: Gandus ya, Abang.
0: Ah, ngapo egal lah jo tadi Mang Mang Pendi. Gas langkan. Ini Cik Eli. Ponakan Mang Pen.
3: Oh, pacak pula wong itu ya, duwe
0: Pen. Itulah hebat nian. Ah, ada mantap itu namanya kan. Tapi memang pernah kejadian juga Cak ini nih.
3: Oh, sering.
0: Iyo.
3: Kami berheran kok bisa.
0: Itulah. Abis Mang Pendi gasing, Mang Pendi langkan. Kali pernah juga Mang Pendi langkan. Abis tu Mang Pendi gasing, no. Mantap itu namanya.
3: Semoga selamat juga Cik Eli.
0: Apa ya lah, Cik Eli ada lagu apa?
3: Lagu apa ni?
0: Lagu saya.
3: Tak jadi-jadi
0: lah. Belum, masih bentuk tulisan dianya.
3: Ini apa ya? Nyemelo siapa?
0: Nyemelo Pak Yu. Kita
3: dari,
0: siap ke.
3: Jadi
0: malu. Nyemelo.
3: Jadi ke atas ya. Kenapa Mang Sapran tak bisa hadir?
0: Apa?
3: Mang Sapran tak bisa hadir.
0: Lagi domam.
3: Semoga minggu depan bisa hadir.
0: Iyo.
3: Lain suasananya.
0: Ya, ada. Itulah. apa namanya itu?
3: Bawa ya apa adanya baca apa?
0: Ada kawe.
3: Iya, cuma ganti
0: baca. Ada kawe.
3: Mana?
0: Nak ke mana?
3: Siapa ni?
0: Siapa? Iyalah, cak itu
3: Pak Falik. Bukan betul bukan dia.
0: Bukan itu Tupin Ipin, Cik Elin ya. Dah. Payo. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandos. Bacanya boleh sih kok lagi. Payo. Halo.
3: Bang Abas.
0: Hei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hilang tadi tuh.
0: Ini wong talang betoe-toe.
3: Padahal besar ya. Tapi kok hilang ya?
0: Apanya besar? badannya.
3: Volumenya gitu.
0: Oh, kira badannya. Becak nak langsung nak nyindir-nyindir cak itu laju. Ada lagu apa, Cak Bibit?
3: Artikulasinya tuh
0: agak tak jelas ya itu nah. Lagu apa Cak Bibit?
3: Petani kawe,
0: payu.
3: Seorang. Itu bang apa seorangan ya?
0: Seorangan, gak juga seorangan gak juga. Petani kawe. Payulah.
3: Apa dak ngomong tadi aman de seorangan
0: kita nak OTW. OTW bae. OTW ke mana PTC apa ke PIM?
3: Ate uwit
0: nak tong. Ate uwit. Alangke.
3: Oke, itu Cik Abah.
0: Oke. Okay. Ditunggu lagunya ya.
3: Salam untuk Tigo Eko tadi.
0: Siapa?
3: Pendo Eko tadi.
0: Oh, 3E.
3: Dari tanpa guku. Terima kasih Bang
0: Abang. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk CVP yang ada di Talang Betoe-Toe. Kita intip dulu yang ada di WhatsApp itu kayaknya udah ganti yang melo ya. Baiklah kalau cah itu kita hadir ke bayar lagu-lagunya. Mang Cik Bicara dulu-dulur tentunya kaget kita balik lagi.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak ya, Mang Cik bisik dulur-dulur, pecahnya boleh sikok lagi ya, kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Mas Anjo, siapa?
0: Yuk.
1: Apa kabar, siapa?
0: Alhamdulillah.
1: Gimana, malam apa pagi di situ?
0: Apa? Sini lah nak subuh.
1: Subuh, ya, pagi.
0: Sama siapa nih?
1: Terima kasih, siapa?
0: Oh, terima kasih nih.
1: Apa
0: yo? Robi.
1: Ya, Cik Abang.
0: Cik Robi.
1: Benar Bapak, terima kasih. Satu sampailah di Mang Pen akan dalam hadiahnya.
0: Pak, ada lagu apa nih penutup?
1: Itu minta lagu Cene we.
0: Cene. Heeh. Ayo, kita siap ke lagunya. Heeh.
1: Ada apa sih?
0: Ada, insyaallah ada.
1: Siapa?
0: Oke.
1: Siapa?
0: Dewean lagi ini. Dewean, Mang Sapranyo lagi ini apa? Lagi tak lemak badan.
1: Oh, tak lemak awak.
0: Tak lemak awak.
1: Semoga cepat sehat lah.
0: Amin.
1: Iyalah.
0: Baiklah. Oke, Cik Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Robi yang ada di Ramakasi jadi penutup kita ya untuk kesempatan malam ini di Sumsel Bedendang, dan tentunya untuk Mang Cik Bicik Dulur-Dulur kita akan beralih di program berikutnya, akan ada Behuse, dan insya Allah malam ini Cik Abbas Dewean ya, kalau di Behuse namanya Mang Abbas. Dan untuk Mang Cik Bicik Dulur-Dulur tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budayu Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
4: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
3: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
5: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
3: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
6: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perumpat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Ya Pak yo, Mang CBC dulu lur, kita di behusik ya untuk malam ini di kesempatan Rabu 10 Juni 2026. Jadi untuk malam ini Mang Sapranyo absen dulu ya, Mang CBC dulur. Ada Mang Abbas yang akan ngawani Mang CBC dulur-dulur untuk kesempatan malam ini. Kita langsung angkat baik. Halo.
1: Halo Mang Abbas.
0: Iya. Mang Sapranyo absen dulu malam ini. Amin ya rabbal alamin. Oh, sama siapa nih?
1: Tadi Mang Abbas.
0: Oh, sama Mang Gandus lagi.
1: Iya, masuk lagi.
0: Oke lah, ada lagu apa?
1: Lagu apa
0: kalau
1: lemang sebaris
0: ibung ya kalau

0: Yoli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Eli yang ada di Gandos ya. Di belakang Ibu Eli ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sisi. Ibu Sisi lagi ya. Di pelaju.
2: Iya dong.
0: Lajar dong pelaju sekarang. Ayo. Ada lagu apa?
2: Lagu ini Bel. Armadira guys.
0: Yang mana?
2: Pangkalan Umbak.
0: Pangkalan Umbak. Ayo
2: iya.
0: Pangkalan Umbak.
2: Iya, kirimnya buat jalo-jalo Bel. Malam
0: baik. Bayu.
2: Banyak
0: malam.
2: Saya ucapkan terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Sisi di pelaju. Kita angkat lagi. Bayu. Jangan lama-lama bunyinya ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mang Akbar ya?
3: Iya, udah kenal lagi Bang Abang.
0: Mang Akbar masih di Rantau Bahayur?
3: Masih lagi Bang Abang.
0: Masih ya?
3: Belum apa belum.
0: Bayulah.
3: Ini kawan-kawannya Akbar ini.
0: Apa cawan?
3: Kawan Akbar.
0: Kawan Akbar.
3: Iya.
0: Siapa kawan Akbar ni? Siapa ya?
3: Siapa lah Bang Akbar?
0: Bentar.
3: Oh, dah cari lagi.
0: Mang Rizwan eh?
3: Ah?
0: Rizwan.
3: Oh, ya, Bang Akbar.
0: Siapa?
3: Ya, Palembang Jambi.
0: Eh?
3: Palembang Jambi.
0: Palembang Jambi.
3: Iya.
0: Siapa?
3: Sungai Lilin.
0: Ini Bang Rudi.
3: Nah, betul.
0: Lama tak bersua gitu nih. Sungai Lilin. Iya, makanya agak siwer-siwer. Mang Rudi. Ada lagu apa dulu, Mang Rudi? Lagu Besema.
3: Coba Besema tu pilih tu lah.
0: Mal kita pilih ke lagu apa lah kira-kira eh?
3: Lagu apa lah yang
0: yang lemak dengarnya kita pilih ke apa sebentar? Sementara dipilih ke nak berkira untuk siapa, Bang Rudi?
3: Sama pausannya, kota Bandar, sama detik-detiknya juga, sama LKN juga baru selalu,
0: ikminya
3: juga, ya, menguji 035,
0: ayo,
3: orang muda, buatnya, mengkimunnya juga, sama siapa lagi ini? Tanya juga kalau kalau lah itu.
0: Payo.
3: Ya, jalan sini Bang Abbas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Rudi Sungai Lilin. Kita pilih lagu apa ya kage? Sebentar. Mana lah ya lagu yang lemah ni untuk ini kepanjangan. ini pecahnya nih bagus ini lagunya ya. Okay, kita pilih ke Kambangan Si Anu ya. Semangai. Okay, untuk Bang Rudi yang ada Sungai Lilin sudah kita siap ke lagunya, ditunggu bye. Boleh sih kok lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mang Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
4: Putra Jalur.
0: Alhamdulillah baik.
4: Hujan tak tadi Mang Abang?
0: Di sini pecahnya tidak hujan.
4: Jalur tadi hujan.
0: Jalur hujan ini lama tak hujannya?
4: Sebentar
0: baik. Yo hujan berapa tadi siang baik. Ada hujan cuman memang sebentar walaupun lumayan
4: sama
0: ini ya.
4: Siang tadi ya.
0: Iyo terus sudah tuh sudah. Ini lagi dia basah sebentar bae.

0: Basahi sebentar bae dia.
1: Alhamdulillah debunya hilang, Mang.
0: Iya, bener. Oke lah. Mang Putra yang ada di jalur nih, lagu apa?
1: Ketinggalan memang.
0: Ketinggalan.
1: Masuk dah lagu ketinggalan.
0: Ketinggalan. Lagu siapa itu? Ketinggalan. Ketinggalan ni belum dak masuk dia. Ini lagunya Ogan Ilir.
1: Iya, aku nyari
0: dulu. Kita ni bersama ni Prabu Muli, Pagar Alam, Lahat, Moraini.
1: Lampung tak masuk.
0: Lampung tidak. Lampung tu masuk di ini dia. Mandak Mandau Cibingi.
1: Nang Kemuda sudah.
0: Nang Kemuda nak boleh, bisa. Nang Kemuda.
1: Kirim dikit ya.
0: Ayo.
1: Sisi Nadia cerita. Ani juga, Jimmy juga. Ada Celi, ada Rara. Ada Iwan Kertopati. Ada di situ ngadis koran. Dua Mang Pen Langsing.
0: Langsing.
1: Langkan gasing
0: ya. Oh, cak itu. Oh, iya. Tahu. Langkan sama gasing ya.
1: Dari Akbar ya. Ada juga tadi baru Rudy masuk tadi.
0: Iya, Rudy Sungai Lilin.
1: Ada juga Mang Pet. Kalau Pet tak bagus acara ini, harus Mang Pet.
0: Mang Pet.
1: Atau Mang Robi juga tadi masuk tadi ya.
0: Iya, benar.
1: Siapa lagi
0: lah?
1: Miswan. Ada Putra Banten, Pak Uzan. Ada juga Pak Sabari. Galau-galau memang.
0: Payo lah kalau saya itu.
1: Masuk ke Garung, ngebut, buang ke Putra. Jadi makanan liwa beli itu.
0: Tak bela-bela laku ya.
1: Untuk mengabah.
0: Ya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putra Jalur. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita, ada yang masuk dak kati. Tumben ya di WhatsApp ni. Kata yang miluan, baiklah kalau cak itu kita langsung hadir ke lagu-lagunya, Mang Cek Bece, Mamang Ibung-Ibung ya, tentunya tetap di Behusik di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Samo-samo lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Lunga luhuring budaya sinar tanha bedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga menikmati keseruannya secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah.

Ngantat lemang merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Semende, khususnya Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Ngantat lemang yaitu memberikan pembukaan atau takjil dari anak dan menantu kepada mertua atau orang tua pada saat bulan puasa. Namun, yang diberikan bukan cuma lemang tetapi juga makanan-makanan yang lain, seperti aneka bolu, agar-agar, kue-kue lainnya, bahkan sop, kerupuk, serta lauk pauk seperti rendang, ikan, dan lain-lain, lengkap untuk menu berbuka puasa. Ketika hendak pulang atau selesai memberikan lemangnya kepada orang tua atau mertua, maka biasanya mereka akan membalas pemberian yang diberikan. Biasanya akan diberi peralatan rumah tangga seperti tikar, ambal, piring, gelas, periuk, panci, dan alat rumah tangga lainnya.

0: Ya, Mamang Ibung, kita masih di Behusi di malam ini ya untuk sesi berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Wong Beteng Bang Abad.
0: Oh, sama Manggun Gondrong.
1: Yo, Bang Abad. Mantap.
0: Cak mana betung, hujan tak hari ini?
1: Kalau betung itu hujannya tak terkenal deh.
0: Mm-hmm.
1: Macetnya yang terkenal deh.
0: Oh, cak itu he. Bayalah kalau cak itu, Manggun ada lagu apa?
1: Lagunya Notuk Padi boleh
0: tak? Hah?
1: Apa Notuk Padi?
0: Notuk Padi. Coba kita cek dulu ya nih, Notuk Padi. Notuk apa Notuk itu rasanya tuh? Coba kita cek Notuk, Notuk kali. Apa Toto? Toto apa ya?
1: Ada deh.
0: Padi ada. Heeh.
1: Nah, dibiar galau-galau becek.
0: Heeh.
1: Tanpa terkecuali.
0: Heeh. Ayo. Tutup padi judulnya.
1: Semoga sehat.
0: Oke, siap. Amin.
1: Lancar berkah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bawa jas enggak? Bawa jas hujan enggak?
0: Bawa jas hujan enggak? Bawa apa?
1: Bawa. Oh, iya. Hujannya balik lagi ke bakal hujan ya.
0: Iya ya. Mudah-mudahan pas sampai rumah hujannya. Acak itu, iya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manggun Gondrong yang ada di Betung ya. Kita tunggu lagi yang bersama kita di sini di Behusi. Halo. Terputus, dicoba lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Bang Akbar di Rantabali.
0: Oh, kali ini Bang Akbarnya nih.
2: Yo, ini cara.
0: Tadi kawi.
2: Sehat
0: lah, Bang. Insyaallah Bang Akbar. Payalah ada lagu apa?
2: Antan 8.
0: Payo kita siap ke nak berkira untuk siapa? Amin.
2: Ya apa? Salam sehat panjang umur.
0: Amin.
2: Dengan lancar urusannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kembali hati-hati.
0: Siap, cek. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah kita siap ke Teman Akbar atau Bayur. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo.
3: Kabar Bang Abad.
0: Alhamdulillah. Ini samo Bang Fauzan nih.
3: Dan Bang Abad.
0: Hah?
3: Siapa Bang Abad?
0: Siapa lah ini?
3: Yang di sini lah Bang Abad, tak jauh nih.
0: Di sinilah dia.
3: Yang Galak Rami itu nah.
0: Hah? Sukarami.
3: Karami ya.
0: Oh, Mang Riz.
3: Mang Odon. Bukan Tuan Uji, Mang Odon.
0: Mang Riz, bukan ya? Eh. Siapa?
3: Tiga huruf bang.
0: Tiga huruf. Tiga huruf Mang Adi. Mang Adi di Sukarami. Oh iya. Dah. Apa awal-awal tadi pecah suara itu Mang Fauzan.
3: Fauzan.
0: Iya.
3: Fauzan jalan nyamar-nyamar.
0: Ayolah. Ada lagu apa nih Mang Adi?
3: Ribu-ribu apa dia? Ribu-ribu eh mang abang.
0: Ribu-ribu payo kita siap ke 2000 eh.
3: Yang 2000 tu lah mang abang
0: mak maju. Okey siap.
3: Tak ikut dah baca lagi
0: dah lagi belanja. Mana 3000 lah lain lagi eh.
3: Lain lagi 2000
0: lagi dapat. Iya iya iya. Okeylah.
3: Heeh. Ngirim mang abang.
0: Untuk siapa?
3: Ada mengabar tadi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kok menelpon lagi. Halo.
4: Assalamualaikum RRI.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ni?
4: Sama Sabra ni, Mang Abas. Sabra ni.
0: Siapa?
4: Sabra ni.
0: Oh, Sabra ni, Mang Sabra ni. Mang Sabra ni di mana, Mang Sabra ni?
4: Di Skip, Mang.
0: Di Skip. Baru Gerahan ketemu kita eh?
4: Di Gerahan 66, Mang.
0: Di Gerahan 66. Oh, iya iya. Ya baru ini ketemu sama ini.
4: Ya jarang masuk bang, susah masuk.
0: Susah masuk eh? Ya. Alhamdulillah malam ini masuk.
4: Mau apa sehat dong? Sehat dong.
0: Insya Allah sehat, Mang Sabra ni. Ya insya Allah lah kita tu kan. Kita tu apa atas izin Allah kan sehat tak sehatnya tu.
4: Iya mang.
0: Payahlah kalau cakap itu. Kenapa?
4: Pecahnya seorang apa lagi fit?
0: Mau sakit mau tidak kita harus tetap fit. Walaupun demam misalnya harus tetap fit.
4: Kalau aku lagi demam bang.
0: Nah kan? Ngapa lagi cah itu?
4: Hujan pagi tadi dengar.
0: Oh, dah. Ayo minum ke banyu hangat.
4: Iya sudah.
0: Kalau ada bandrek nah, lemak iya, itu ngeluar angin itu. Ayolah, ada lagu apa, Mang Sabra ni?
4: Tak lagu dia kan, Miang Ngebung.
0: Miang Ngebung?
4: Ada kan?
0: Ada. Kita siap ke lagu ni. Untuk siapa?
4: Untuk, Mang siapa, Mang Adi tadi? Tak kenal bang ya? Kalau ada yang kelahi sih. Mang Tawzai, Mang Lapi. Siapa Nadia ya? Pokoknya, yang sudah masuk tadi bang ya? Ya, banyak saya kenal selama malam memang ya.
0: Okey.
4: Mengapa sama tugas, Mang?
0: Yo.
4: Assalamualaikum, Mang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sabra nih yang ada di Skip ya. Di Gerahan 66. Dan untuk kita intip dulu WhatsApp ada yang masuk dah. Masih dah atik masuk. Payulah kalau cak itu. Kita hadirkan dulu ya untuk Mamang Ibung untuk lagu-lagunya ya, kita buka lagi untuk kebersamaan jadi Behuse di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Wungak luhuring budaya sinar tanha bedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perumpat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ya, Mamang Ibung masih di Bahuse, ya, masih dengan Bang Abbas di sini. Kita langsung angkat. Halo, Bahuse.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini benar nih Bang Fauzan, ya. Halo.
1: Ya, halo.
0: Bang Fauzan.
1: Iya, betul sekali.
0: Hujan enggak di sana?
1: Ini di volume ini, Abas. Di telepon ini gemeresek radionya.
0: Gemeresek?
1: Iya, di sini jalan saya itu, Abas. Malam itu dia ngilang kayak
0: gitu. Iyalah. Monitor di ini, Beh, di telepon Beh dulu. Pak ya, ada
1: bagus ini sudah aku buka ini kan.
0: Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya ini apa ini?
0: Besemah.
1: Coba jala kerap
0: baik, coba jala kerap, ayo kita siap ke jala kerap
1: ya. Kita kirim buat Ibung ini, Ibung Sisi ya, Ibung Nadia, Ibung Ita, ada Mang Akbar, Sobari, ada Mang Robi juga, Ibung Eli, ada lagi Ibung Nadia, Mbak Aspin, Ibung Asminyon, buat Mang Fendi di Langkan, Mang Fendi Asing Laut, ada lagi buat ini siapa ini?
0: Siapa?
1: Mang Rudi di Sungai Lilin, ada juga Mang Iwan di Persepati, Mang Indra, Mang Rizwan juga ada kan? Ada lagi ini apa itu? Galau-galau bela mama.
0: Bayu lah.
1: Sedak adanya baik.
0: Sedak adanya.
1: Buat Mama Abasnya sampai tuntas Maya.
0: Okay, siap.
1: Terima kasih punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, masih kita tunggu untuk kebersamaannya di Bahuse. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mamangku?
0: Alhamdulillah. Sama siapa nih?
2: Jema
0: kita, Andra, eh? Andra.
2: Apa pengabaran?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Ngapa di WR Mamangku?
0: Mangsa peran
2: kebobot mic namanya kapan?
0: Mangsa perannya
2: mang lagunya jadi mang ya.
0: Lagu apa?
2: Sumatera kan jadi ya.
0: Besemah.
2: Anak Besemah ni ya?
0: Iya. Kan Bahuse.
2: Prabu Mule dek masuk.
0: Boleh Prabu Mule apa?
2: Prabu Mule berarti baca masuk. Dari Rambang mang.
0: Apa tuh?
2: Dari Rambang jadi dari Prabu Mule.
0: Rambang.
2: Kita minta Rambang masuk Prabu Mule soalnya mak.
0: Oh iya benar-benar Morenim.
2: Lagunya Anak Zaman.
0: Anak Zaman siapa nyanyi? Anak Zaman
2: 61 ini lagunya tuh.
0: Hah?
2: Dari 61.
0: 61
2: Anak Zaman.
0: Anak Zaman.
2: Iya.
0: Dari 61 maksudnya?
2: Iya, Prabu Mule.
0: Anak
2: kawasan Prabu Mule Rambang.
0: Zamannya tulisan cak mana? Anak Zaman.
2: Anak Zaman.
0: Anak Zaman. Dari 61.
2: Erik.
0: Siapa?
2: Erik 61.
0: Erik. Apanya? Apanya itunya Erik tuh?
2: Musiknya.
0: Oh, musiknya Anak Zaman.
2: Musiknya Erik 61.
0: Erik 61. Tulisan Eriknya cak mana? Erik biasa apa Erik 61 coba kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Erik 61 nah, enggak ketemu.
2: Enggak ketemu.
0: Iya, Anak Zaman.
2: Kalau ketik lirik boleh?
0: Apa coba ketik liriknya.
2: Maitunian anaknya zaman.
0: Maitunian? Anaknya
2: Maitunian. Anak Zaman.
0: Anak Zaman. Terus
2: perangi hebat ketulungan.
0: Perangi
2: hebat.
0: Perangi hebat.
2: Dek Ketulungan.
0: Badek Ketulungan, Dek Ketulungan.
2: Ada mang?
0: Coba eh.
2: Klik keluar mang.
0: Iya, tak ketemu.
2: Oi mang, ada mang?
0: Iya, au. Benda tak ketemu.
2: Oi, kabar mana?
0: Iya, siapa mana? Mungkin itu kaset dak. Apa?
2: Bang, lagu dari Prabu Muli, bang.
0: Iya, nemu di mana? Kalau di kaset, mungkin di sini belum ada ya. Di kaset.
2: Ada di Morinim dia itu masuk ke Morinim kalau ini.
0: Morinim.
2: Kalau ini. Kawasannya masuk ke Morinim dia.
0: Iya, maksudnya tuh lagunya itu. Iya,
2: lagu. Kemarin dapat yang kawannya itu kan dapat kemarin.
0: Siapa tuh?
2: Yang lagunya apa ya aku minta kemarin, Ngeridit Dengan.
0: Ngeridit Dengan?
2: Masuk itu sealbum dia tuh.
0: Iya, sealbum. Tapi kadang ketemu di sini, mana?
2: Ada ganti bayi, mang.
0: Iyalah kalau cak itu.
2: Iya.
0: Ketemunya ada Kemintul.
2: Ini, mang. Kalau di Sayat Sembilu.
0: Sayat Sembilu. Di Sayat Sembilu.
2: Yo.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Nyanyinya Dahlia.
0: Dahlia nyanyinya. Ya kalau misalnya kasetnya memang belum dimasuk ke di YouTube, tak ketemu. Ini serius.
2: Wah, itu yang itu ada soalnya. Album dia ada lah keluar.
0: Sayat. Tapi ketemu ya. Sayat Sembilu di Sayat Sembilu, nah tak ketemunya.
2: Yo.
0: Maaf lah, ketemu yang keluarnya adu elak Malaysia. benar. Sayat Sembilu banyak nah, tapi ada lagu Batak.
2: Oh,
0: makanya. Tidak, kalau misalnya ada linknya nah, kirim ke bayi di WA. Iyo, kalau di dalam bentuk kaset atau CD itu tuh kadang-kadang kan belum masuk di YouTube. Kalau misalnya ada bisa ketemu. Cek itu.
2: Tapi kemarin aku buka di ini Morinim keluar.
0: Cek mana? Nah, kalau ada linknya kirim aja kita ini ke kita siap ke di sini.
2: Ah, biar lama cari yang ada.
0: Nah, anak jalanan juga ke. Anak anak apa yuk, gimana weh?
2: Apa ya? Dari Edi Gunawan.
0: Edi Gunawan.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Anggur Merah. Anggur Abang.
0: Anggur.
2: Ada tak?
0: Anggur Merah.
2: Iya.
0: Anggur Merah Edi Gunawan.
2: Iya.
0: Edi Gunawan. Coba kita cek. Jadi kan walaupun apa namanya itu, walaupun random tetap ketemu. Nah, ini ada
2: sealbum bae itu.
0: Album. Iya kan?
2: Iya, yang tadi.
0: Iya, sealbum tapi lain-lain itu cek mana enggak ketemu juga.
2: Iya. Mungkinnya aneh
0: dah. Oh, mungkin lah sama si Edi Gunawan ya, mungkin.
2: Ada. Ada ya.
0: Nah, masuk ke lamong ke di itunya.
2: Kalau main Anggur Merah.
0: Payo kita siap ke. Payo kita siap ke lagunya. Anggur Merah. Ya. Itu siapa sal?
2: Kirim buat Eli, Robi. Ada Mang Pen, ada Mang Pen di laut juga ya. Yang di Kedo Langkan, ada Ayah Sobari. Mengujuk Sako, mengujuk 035 ya. Ada Irin, ada juga Mbak Titi. Tak ketinggalan perubahannya Yuk Nadia, Enra Widodo, Mang Rizwan, Mang Iwan juga ya. Ada Pita, seluruh ya pokoknya mang.
0: Baik.
2: Ya, yang lagi mendengarkan, sama pendengarkan. Siapa yang sehat selalu baiklah ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang terakhir gitu, kirim buat yang mana mang ya?
0: Siapa?
2: Buat Dodo ya yang di Palembang ya. Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yo, tak ketinggalan juga buat Anggi ya. Yang lagi monitor. Salam sayang selalu, sehat selalu. Dengerilah lagunya tuh. Katanya nak lagu Isengian tadi. Iya, buat mamang selamat tugas mang.
0: Oke, siap. Siap, amin amin.
2: Semoga banyak umur, doa yang terbaik untuk omongku ya.
0: Siap.
2: Tetap lagak lah memang.
0: Amin. Amin.
2: Senang setahunya itu belagak nih yang lagi ketawa.
0: Ish, mantap. Nah, dah katik nah di.
2: Rupanya dari dulu tuh.
0: Dah katik nah di ini dia di YouTube dia. Yang judul apa? Jalan apa? Jalanan tadi apa?
2: Anak zaman.
0: Nah, anak zaman dah katik. Dia udah masuk cuman apa, cuman apa, ada anggur merah apa ya? Anggur merah preman tua.
2: Lagi ngumpet dia tuh, main ngumpet.
0: Dendang besahut, jarang midang. Nah, lagu-lagu kemarin enggak lo nih. Tapi enggak dianukannya di sini hasil albumnya.
2: Yang itu tadi Bang putarkan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Siap, anggur merah tadi ya. Oke, okay, kita siap ke lagunya.
2: Ya.
0: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Andra di Marinim untuk Mang Andra lagunya kita siap ke dulu. Masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
3: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Napi.
3: Iya betul.
0: Mantap ketemu sehat Mang Napi ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada lagu.
3: Mengapa juga ya?
0: Siap. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ada lagu apa malam ini bersama?
3: Tidak banyak rasa, tidak banyak kendak mengenali.
0: Ayo.
3: Lagunya dipilih
0: ke. Oh, dipilih ke. Ayolah, gitu. Kita pilih ke.
3: Nah, kirimnya buat agak-agak lebih boleh. Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Selamat malam, selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkannya perempatnya bareng Mangabas ya.
0: Oke. Okay.
3: Semoga terhibur dan salam sehat.
0: Oke, okay, siap.
3: Untuk Mangabas ya. Semoga sehat selalu Mangabas.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Napi dijaga raja ogan ilir. Kita pilih ke lagunya ini bae Sukat Malang ya dari Vina Fridiana dan untuk Mamang Ibung-ibung untuk Mamang dan Ibung-ibung. Kita hadir ke dulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Behusik.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Silakan masuk, Pak Gah.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Yuk, mamang-mamang, ibung-ibung, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Bausi untuk malam ini ya. Tentunya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan ya untuk mamang-mamang dan ibung-ibung. Dan kita intip sebentar WhatsApp kita ada Wapet ya, Wapet, kayak lagunya kita hadir ke di setelah acara ini. Kirim katanya buat siapa tadi? Doa yang sama untuk Wapet, lagunya buat semua pendengar perempat semoga pada sehat. Kalau buat bini Wapet semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Dan untuk mamang-mamang, ibung-ibung, tetap bersama kami ya di perempat suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Cek dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lunga luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lunga luhuring budaya sinar tanha bedah luhiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya, malam.

Sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Ya, selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, menyampaikan Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Tentunya dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darah terdarah, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Setelah dulu berengar, kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi hari ini dengan rangkaian Sriwijaya Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Dur? Ya, di mana berada? Senang rasa ditegur cedol apa cabar suara kembali di pagi ini dan Sriwijaya Pagi. Rangkaian acara baca hikmah pagi pukul 5 hingga pukul 6. Kaki bakal kita suguhkan dalam rangkaian hiburan dan informasi lagu-lagu religi. Dan juga ada kajian pagi ini. Pukul 6 hingga pukul 8 saya biasanya ada cerita pagi ini. Dan pukul 9 hingga 10 anjang sana pendengar. Pukul 9 hingga 10 nanti ada program acara juga suara komunitasnya. Itu obrolan komunitas. Maitra Dur, rangkaian program acara pagi hari ini. Dan kita masuk yang pertama yaitu hikmah pagi. Dan Dur, diawali sama-sama kita bakal dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكر

بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق الله.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, tuh kita masih mencoba untuk terhubung bersama Ustaz kita pada pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan bersama Ustaz Mauzi MAG membahas mengenai bahaya LGBT bagi generasi muda. Dan dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Ya, Dur, kita lanjut kembali dan seperti yang dijelaskan di awal pada kajian pagi hari ini dan mengangkat tema bahaya LGBT bagi generasi muda bersama Ustaz Fauzi Al-Amin MAG yang akan mengupas tentang tema tersebut. Langsung di ujung telepon sudah hadir beliau di melalui telepon WhatsApp kita ya, atau melalui telepon kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Ya. Ustaz, pagi ini tema kita bahaya LGBT bagi generasi muda, benar Ustaz ya? Halo?
1: Benar.
0: Ya, silakan Ustaz memberikan kajian pada pagi ini.
1: Lihat baik, tadi, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabab nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam nikmat telah Allah berikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, bisa beraktivitas beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat ketika kelak berada di akhirat. Salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dibuktikan dengan memperbanyak solawat. Oleh karenanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca solawat salah satu bukti bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Perempat Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, dalam kegiatan program Hikmah Pagi kali ini, Kamis 11 Juni 2026, tema yang akan kami sampaikan mengenai bahaya LGBT bagi generasi muda. Para pendengar, dimanapun Anda berada, mengenai LGBT atau bahaya LGBT ini benar-benar sudah masuk dalam generasi atau akhir zaman. Itu artinya kita khususnya sebagai orang tua harus benar-benar menjaga anak-anak kita agar terhindar dari perilaku LGBT tersebut. Perilaku LGBT sebenarnya sudah banyak disinggung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Telah kita ketahui bahwasannya ada suatu kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran, di mana kaum tersebut melakukan penyimpangan dengan menyukai sesama jenisnya. Kita ketahui bahwasannya kaum tersebut berasal dari perilaku kaum Nabi Lut. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 80-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahisyah.

para malaikat yang diutus ke rumah Nabi Lut itu menyerupai manusia biasa dari kalangan laki-laki. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum Nabi Lut mengejar malaikat tersebut. Dari Al-Quran, kita diberikan informasi mengenai bahaya perilaku penyimpangan. Dan ini sudah masuk di Indonesia melalui budaya orang luar, sehingga menyebabkan anak-anak kita bisa terpengaruh dari perbuatan ini. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua mengenai bahaya dari perbuatan tersebut. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Yang artinya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Hadis ini menekankan kemurkaan Allah terhadap pelaku homoseksualitas. Kata la'ana berarti diusir dari rahmat Allah. Menunjukkan betapa beratnya dosa ini di sisi syariat. Ini menunjukkan bahwasanya perilaku penyimpangan LGBT ini sangat berat dalam agama kita. Dia tidak hanya mendapatkan dosa, tapi bisa membuat suatu masyarakat atau generasi rusak. Bahkan bisa jadi akan menyebabkan penyakit AIDS, penyakit kelamin yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita atau generasi kita. Para pendengar setia RRI Palembang dimanapun Anda berada, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita sedini mungkin agar mereka memiliki iman sehingga mereka tumbuh dalam keadaan iman yang kuat. Orang tua tidak boleh berlepas tangan mengenai isu LGBT yang sedang berkembang di Indonesia ini secara masif. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai guru harus memberikan pemahaman atau nasihat kepada anak-anak kita mengenai bahaya dari LGBT tersebut. Karena

0: LGBT ini adalah sebuah penyakit, sehingga kita bertanggung jawab untuk memberitahukan bahaya baik yang dialami oleh orang tersebut dan juga dampak kepada masyarakat luas. Orang tua tidak boleh berlepas tangan hanya melihat keadaan yang baik-baik saja. Dia harus melihat secara utuh, terutama karakter dari anak-anak kita sedini mungkin, sehingga anak-anak kita menjadi manusia yang normal. Pada saat ini, undang-undang kita atau hukum kita di Indonesia masih melarang terhadap penyimpangan tersebut. Mudah-mudahan generasi kita, anak-anak kita terhindar dari bahaya LGBT ini, karena kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan anak-anak kita, keluarga kita, generasi kita yang akan datang, mudah-mudahan terhindar dari bahaya LGBT. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga menambah wawasan dan juga memberikan ya, kita ya hal-hal yang terbaik untuk kehidupan di kemudian hari ya, Ustaz ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dulu kalau-kalau sudah kita ikuti program acara Renungan Pagi, Kajian Pagi bersama Ustaz kita, Ustaz Fauzi Alamin MAG ya. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan informasi kita untuk pagi ini. Lur, kita lanjut kembali lur dengan ragam hiburan informasi ya. Biasanya masih dengan lagu-lagu bernuansa religi.

0: dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dan nantinya ingat perempat ya pukul 6 pagi masuk di program cerita pagi ini. Dan apa kabarnya Mang Cebi Cek kalau galonya? Kami doakan semoga bahagia, sehat dulu yang pentingnya, sehat, bahagia dan pacak gawe ke segala sesuatunya, sukses untuk itu galau-galau. Lur, kita lanjut kembali dengan kali ini ya, dengan pariwara berikutnya di LM gitu, mengenai ikhlas memberi dan satu lagu lagi kita dendangkan untuk kesempatan pagi hari ini.
1: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu enggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ingat perempat informasi sedangkan dari perempat dari pukul 6 pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumasin memaksimalkan energi posko terbaru ya. Maksud kami 4 posko terbaru sebagai langkah siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karula selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Banyumasin Reza Agus Perdana mengatakan 4 posko tersebut disiapkan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kebakaran lahan dan hutan. Keberadaan posko ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini serta respon penanganan di lapangan. Selanjutnya, Kampung Dongeng Sumatera Selatan terus mendorong minat baca anak-anak melalui metode mendongeng menarik. Dan kita ini mengajarkan anak-anak memahami bacaan dengan teknik ekspresi, intonasi, dan imajinasi. Pelatih Kampung Dongeng Sumatera Selatan Dwi Yulianti mengatakan membaca menjadi keterangan penting bagi anak. Ya, keterampilan penting bagi anak. Dan menurutnya kemampuan membaca membantu anak memahami ilmu pengetahuan sejak dini. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

Ya Lur, ya dibuka dengan kinalahoku ya. Dan Dur, kalau-kalau kita lanjut kembali di cerita pagi ini dan membahas tema besarnya mengenai layanan pengembangan energi terbarukan. Nah, kita bakal bahas itu nanti ya. Aduh, kalau-kalau ya. Oke Dur, kita lanjut kembali. Yang juga kami selipkan nanti informasi mengenai budaya, seni, pariwisata dan juga hal unik mengenai kuliner yang ada di Indonesia. Dur, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini Dur. Ada Aba Ebo.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Iya, dulur, kita lanjut kembali dan cerita pagi ini dengan tema energi terbarukan. Dan dulur galo-galo, hambatan terbesar transisi energi Indonesia ternyata bukan kekurangan teknologi maupun pendanaan. Nah, persoalan kelembagaan, inkonsistensi kebijakan, dan juga tata kelola yang terfragmentasi justru dinilai menjadi penghalang utama percepatan energi bersih nasional. Dari data yang ada yang tertuang dalam Polish Brief Exploration Clean Technology Transition in Indonesia yang diterbitkan Institute of Industrial Service Reform yang bersama sejumlah peneliti internasional, laporan ini menyebutkan Indonesia punya sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Namun perkembangannya masih belum cukup cepat untuk mendukung target iklim global sesuai dengan perjanjian Paris. Dan menurut kajian tersebut, berbagai kebijakan energi bersih sebenarnya telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun banyak kebijakan belum mampu menghasilkan dampak jangka panjang karena sering menghadapi perubahan arah, tumpang tinggi kewenangan, serta belum adanya mekanisme yang memastikan keberlanjutannya lintas pemerintahan. Dan pada sektor energi surya, contohnya, pengembangan pembangkit masih terkendala dominasi batu bara dalam sistem ketenaga listrikan di nasional dan model bisnis yang belum sepenuhnya mendukung percapaian atau percepatan energi terbarukan. Selain itu, sejumlah instrumen kebijakan yang diadopsi dari negara lain nilai belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga menghasilkan dampak yang kurang optimal. Dan para peneliti menilai di Indonesia perlu mulai beralih dari sekedar menyusun kebijakan menuju merancang kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dan karena itu, keberhasilan transisi energi Indonesia ke depan dinilai tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi baru. Yang lebih menentukan adalah kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang konsisten, adaptif, dan mampu mendorong perubahan secara berkelanjutan dalam sistem energi nasional. Sekarang lagi ramai nih tenaga surya ya, atau energi listrik ya, dan juga energi terbarukan lainnya seperti memanfaatkan tanaman ya menjadi olahan yang bisa menjadi sumber energi baru atau bahan bakar baru. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan tentunya di pagi hari ini di Sriwijaya Pagi.

0: Periode perinatal yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Ya, dulu kita lanjut kembali dan ada satu lagu terbaru ya dari dari lagu terbaru dari Gatot ya, Gatot Sultan ya, dan dengan Kakak Naade Tulan tuh seri 2, karena ada satu atau dua seri ya lagunya, dan seri kedua ini yang terbarukan ya. Kami putarkan di kesempatan pagi hari ini tuh Dulu Galau-Galau di mana berada.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

versi terbaru dari Palembang Cindo atau Cindo ya, dari Andi Bedo ya. Telur, kita lanjut kembali informasi yang kami kutip dari eri.co.id. Penyebaran paham radikalisme dan terorisme kini semakin memanfaatkan ruang digital yang akrab dengan generasi muda. Media sosial, aplikasi percakapan, hingga platform permainan daring menjadi sarana penyebaran propaganda terselubung. Hal ini disampaikan oleh dia dalam dialog moderasi beragama Pro 1 RI Palembang beberapa hari lalu. Dan dialog tersebut mengangkat tema digital literasi sebagai perisai pemuda terhadap literasi, maksud kami infiltrasi dan radikalisme dan juga terorisme di era cyber. Anggota tim pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan, Densus 88 Anti Teror Polri Nicholas Saputra, mengatakan ancaman tersebut perlu diwaspadai masyarakat. Dan menurutnya kelompok radikal memanfaatkan kedekatan emosional dan kesamaan minat untuk menarik calon anggotanya. Dan Nicholas menjelaskan proses tersebut sering berawal dari komunikasi biasa melalui permainan daring maupun media sosial. Setelah hubungan terjalin, korban dapat diarahkan masuk ke grup tertentu dan memuat propaganda ekstrim. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, dulur informasi kembali ya di cerita pagi ini. Dan dulur galau-galau kami kutip dari eri.co.id kembali seputar tentang energi terbarukan yang dan upaya negara-negara ASEAN untuk mempercepat transisi energi menghadapi tantangan besar yang bukan hanya berasal dari aspek teknologi dan kebijakan. Dan salah satu hambatan yang paling krusial adalah kesenjangan pendanaan yang masih lebar antara kebutuhan investasi dan dana yang tersedia untuk pengembangan energi bersih. Nah, seiring pertumbuhannya ekonomi dan meningkatnya kebutuhan listrik, Asia Tenggara membutuhkan investasi energi dalam jumlah yang sangat besar untuk mencapai target iklim dan energi terbarukan. Dan kesenjangan pendanaan tersebut membuat banyak proyek energi terbarukan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Padahal kawasan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan tenaga surya, angin, air, dan panas bumi yang dapat menjadi pondasi sistem energi rendah karbon di masa depan. Lalu kita lanjut kembali, hiburan informasi 88 Kemampas Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, mengusung tema, dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan. Senin, 15 Juni 2026, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ingat Perempat informasi selengah dari Perempat. Di antara beragam iwak penghuni terumbu karang tropis, ikan kotak kuning termasuk salah satu yang paling mudah dikenali. Tubuhnya terbentuk bentuknya kotak dengan warna kuning cerah dipenuhi totol-totol hitam. Penampilannya membuat ikan ini terjinguk seperti mainan atau karakter animasi yang sedang berenang di laut. Meski terjinguk kecil yang lucu, iwak kotak kuning ini sebenarnya sudah tumbuh hingga dapat tumbuh hingga mencapai panjangnya sekitar 41 sampai dengan 45 cm. Dan bentuk tubuhnya yang kaku berasal dari sekitar tulang keras yang menyatu membentuk semacam karapas dan perlindungan di sekujur tubuhnya. Dan struktur ini membuat tubuhnya sangat kokoh dan tapi sekaligus membatasi kelincahan geraknya. Informasi selanjutnya, ada namanya kue yet-yet ya di Bangka Belitung. Dan meski terbuat dari bahan sederhana, kue yet-yet tetap dinikmati oleh masyarakat. Bukan cuma wong yang lokal bang, kudapannya juga digemari wisatawan yang datang berkunjung ke Bangka Belitung. Dan seperti yang dijelaskan di awal pada bagian sebelumnya, kue yet-yet merupakan salah satu jajanan tradisional yang berasal dari daerah Bangka Belitung. Dan lebih khususnya, jajanan tradisional ini menjadi salah satu kuliner khas yang berasal dari daerah Kabupaten Bangka. Kudapan tradisional ini diketahui sudah ada sejak lama di tengah masyarakat dan bukan diketahui secara pasti ya, dan tidak diketahui secara pasti kapan jajanan tradisional ini ditemukan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.